0: HOD,
1: Head of Department.
0: Okay.
1: Sayangnya dekat Jomi.
0: Ha.
1: Kan kalau bos lu kan, eh awak tolong mancung kopi apa semua dekat saya.
0: Ha.
1: Kan ini dak bang.
0: Apa itu?
1: Bos beli nasi padang kat Jomi. Sambal hijau.
0: Bos beli kat Jomi.
1: Sambal hijau.
0: Ha.
1: Sambal merah, sambal tomat telur.
0: Tu dia.
1: Sambal tomat ayam.
0: Fuh.
1: Tempe goreng.
0: Tembam-bam tak ada bos beli kat Jomi noh.
1: Tengoklah bos sayang Jomi tak sayang mamam. Dah waktu tu okay. Dia tak ajar sekali.
0: Faham, faham.
1: Dah ajar sekali.
0: Faham, faham.
1: Ajar sekali.
0: Okey fine. Okey. Baik Jomi.
1: Yeah.
0: Tak mau cerita buat makan lagi pagi ni.
1: Bukan sebab bukan.
0: Asbab.
1: Asbab makan ni dia kena akan penyakit mai ke depan ni kita kena faham mam.
0: Yeah.
1: Kita kena ingat benda ni. Dan topik kita hari ni pun pasal medical card lah kan.
0: Hmm.
1: Cuma nak tanya satu soalan ya. Bila saat ni bila kita bersembang tengah bermain. Bila kita masuk hospital bam.
0: Hmm.
1: Contohlah kan kita masuk hospital.
0: Hmm.
1: Tiba-tiba seluar koyak. Boleh claim tak tu?
0: Yang tu ambil bau tersampah je. Terserah kakak nak jek lagi.
1: Boleh claim
0: tak? Tak boleh. Okey.
1: Uh-huh.
0: Sebut berkaitan medical card Jomi. Yeah. Kita faham. Medical card bukannya cuma.
1: Betul.
0: Tapi kadang kita kerja dengan satu company setengah kan.
1: Yeah.
0: Memang orang kata antara kebajikan yang selalu majikan berikan adalah medical card.
1: Yeah.
0: Sebenarnya kan.
1: Betul.
0: Sebab apa setiap bulan ada bayaran premium ataupun sumbangan yang bergantung kepada jenis plan yang kita ambil lah. Dan kalau kita ambil medical card pun dia tengok juga umur kita berapa.
1: Okay.
0: Apa perlindungan dan juga syarat polisi yang perlu kita faham. Sebab jadi ada keluarga yang terpaksa membuat pilihan tak Jombi. Sebabkan ada yang fikir-fikir aku ni okey kan ambil medical card. Medical card kalau tengok pun kalau contoh di sektor kerajaan pun ada medical card yang disediakan.
1: Betul.
0: Orang kata apa untuk sektor kerajaan kan dengan bayaran-bayaran yang tertentu lah. Tapi kalau kata sektor-sektor lain contoh macam kita nak ambil secara private lah kan. Kita kena tengok juga berapa bajet yang kita peruntukkan. Ha, private lah Jomi.
1: Private kau ya. Bukan bersendirian, private.
0: Yes, of course lah. Yes, you have to choose.
1: Okay, yes.
0: What plans you need?
1: What?
0: Betul lah.
1: I need you more than that.
0: Okay. Jadi untuk anda sendiri ya, anda ada medical card ataupun tidak dan apa pilihan yang biasanya anda akan utamakan?
1: Betul.
0: Betul. Sekarang ni kita tengok kos medical card pun bukannya murah.
1: Yang
0: kalau
1: macam
0: kita mungkin ambil untuk personal seorang-seorang okey lah.
1: Betul. Tapi gamuk akan dia nak ambil seorang-seorang untuk diri dia je.
0: Betul.
1: Untuk anak bini.
0: Tapi kadang-kadang memanglah kita faham suami ada gaji suami, isteri. Tapi kalau suami nak menanggung semua pun berat juga.
1: Tanggungjawab.
0: Tapi ada sekarang ada family plan.
1: Yes, family planning.
0: Jadi, betul lah kan?
1: Betul, family planning tu penting sebab apa? Bila menantu makan, bapak betul kena beri. Jadi hakim.
0: Yang tu plan lain.
1: Family planning. Dan kita kena faham, kadang-kadang ada setengah keluarga ni dia tidak berkemampuan. Bila dia ada duit, bam, contohlah dia dapat gaji apa semua, nombor satu dia fikir, aku nak fikir ni, aku nak bayar untuk medical card ataupun aku nak gunakan duit tu nak buat belanja dapur ke, yuran anak, ansuran rumah, kereta, simpanan dan juga kecemasan lain.
0: Nampak tak kan? Tapi ada sekolah orang dia letak dah siap medical card tu untuk bajet yang tertentu sekali dengan pembelanjaan rumah.
1: Tapi tak boleh kira juga, bam. Hal tu tahun lepas. Tahun ni dia stop medical card, bam.
0: Baik, kita nampak berbagi untuk pagi ni. Halo, siapa kita lihat?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya.
0: Ish. Ya, sampai dah. Tahun ni.
2: Ya Tuhan Haji.
1: Alhamdulillah.
0: Apa abang Tuan ni sihat ke?
2: Alhamdulillah. Tuan Haji Bamban dengan Tuan Haji Combi apa cerita?
0: Masya-Allah. Alhamdulillah. Sebal khair.
2: Makan dah.
1: Alhamdulillah belum lagi.
2: Ubat makan dah.
1: Ubat dah lagi. Sihat lagi. Nak lari-lari keluar.
0: Hak sapu-sapu dah lah. Hak makan je doi.
1: Apa dia?
2: Jangan lambat-lambat makan ubat tu. Ubat kena dulu.
1: Tak, bukan. Kami before food. Bukan after food.
0: Okay. Tuan Roni.
1: Okay.
0: Hari ni hari stand Tuan Roni. Tuan Roni pun dah sampai kat ofis dah kan?
2: Ya.
0: Nampak tak Cumbi? Pasal tak? Bapak tanya Tuan Roni bawa ni. Dulu dia masuk kerja pukul 10 ke 11.
1: Ya.
0: Lalu pukul 8 kan ada ofis dah.
1: Okay.
0: Nampak tak? Tu Tuan Roni kita awal lah ni. Betul tak? Dulu dia call kat rumah. Lalu dia call kat tempat ajar lah.
1: Dulu tempat ajar jauh. Kena pergi lambat. Lalu tempat ajar dekat tak ada alasan.
2: Tapi kan, saya sampai awal pun anak buah saya bukan ada lagi.
0: Nampak tak? Okey, Tuan Roni, sebagai mukadimah dia.
1: Ya.
0: Baik, silakan.
2: Ya. Kita bagi heavy metal sikit lah.
0: Okey. Heavy metal lah. 1, 2, 3.
2: Bismillah. Bangun pagi, hari Isnin, macam biasa nak masuk kerja. Buka radio, Pinang Mutiara, tapi cari tak jumpa-jumpa. Dan ejas kanan, ejas kiri. Tiba-tiba dengar paman dah zombie. Seorang comel, seorang suwi. Kawan-kawan jangan suka mengungkit. Cari makan, nak kumpul duit. Asal berkat walaupun sikit. Oh yeah, okay, itu saja.
1: Toleh kanan, toleh kiri. Nampak batang hidung sendiri. Orang putih, sudah balik.
0: Seri lah pagi-pagi ni. Walaupun tune tak sampai tinggi lah. Dia tak jerit. Dia kena jerit lagu tu. Okay, turun ni.
2: Ni buka apa tuan bambang praktis ni apa bulan ni bulan apa bulan 9 lah. bulan sebelah ni ada annual dinner.
1: Praktis live on air no? Amai dahsyat
0: dia menggunakan keberanian tau.
1: Mantap.
0: Okay, pagi ni kita sembang berkaitan dengan Medical Card lah. Okay, dan kita faham seperti yang kami kongsikan awal-awal tadi, peningkatan 15-20% orang kata apa, insurans kesihatan tu yang tak dinafikan.
1: Betul.
0: Meningkat setiap tahun. Dulu mungkin kita ambil pelan yang RM90 contoh.
1: Ya.
0: Allah dah mungkin tahap RM300-400 untuk seorang.
1: Tapi kalau keluarga. Kita tengok balik yang cepat. Comi pun Tok Bomo juga kan.
0: Tok Bomo.
1: Sebab dulu Tok dia nak mika Bomo ni recommend.
0: Wahai mambang. Tolong
1: Tengok daripada Tuan Roni ni sendiri. Tuan Roni ni dah bayar medical card ni dah bertahun dah.
0: Betul.
1: Dah bertahun dah. Dan saya rasa untuk average yang Tuan Roni pilih, dia punya untuk coverage dia rasa RM500,000 ni. Betul tak betul Tuan Roni?
2: Dia macam ni lah Tuan Haji. Insurans ni, masa saya kenaikan insurans kan. Saya cakap, boleh kata kita dengar kenaikan ni hampir setiap tahun.
0: Okay.
2: Dia bukan kata insurans saja, semua barang naik kan. Tapi saya nak bagi tahu benda yang asas lah, yang asas. Kalau yang asas, yang pilihan ni naik tak apa lagi. Kita boleh pilih. Tapi kalau yang asas naik, kita tak ada pilihan, kita kena ambil. Kena bayar juga kan. Jadi harap tengoklah kenaikan ni supaya tak membebankan orang yang menggunakan. Benda ni benda asas kan. Cakap pasal insurans ni, saya bagi tahu kalau untuk orang yang memang kaki sakit ni, dia untunglah.
0: Betul.
2: Sebab setiap tahun dia akan guna mungkin 3-4 kali. Tapi yang selama saya pakai, saya guna ni dah saya ingat berapa belas tahun dah, hampir 20 tahun dah.
1: Nampak.
2: Saya guna tu kan Tuan Haji dengan Tuan Bambang kan.
1: Yes,
2: saya guna tu saya rasa tak sampai 10 kali.
1: Tak sampai 10 kali.
0: 20
2: tahun. Tak sampai 10 kali.
1: Dalam tempoh 20 tahun.
2: Lebih kurang 18 tahun lah.
1: 18 tahun. Okay, average dia tak sampai 10 kali. Berapa date saja kita sembang roughly untuk 10 tahun tu?
2: Apa dia? Yang bayar bulanan dia?
1: Tak. Calculation untuk habiskan.
0: Okay, kalau kita kira satu tahun pembayaran ataupun bajet khusus yang turun letak untuk Medical Card berapa? Satu tahun.
2: Satu tahun. Yang saya saya allocate yang untuk saya kena bayar?
1: Ya.
2: Okey, dia macam ni, untuk dalam masa saya ambil 18 tahun yang lepas. Dia punya premium tu tak tinggi pun.
0: Betul, faham?
2: Dia ada, sebab muda lagi masa tu kan. Umur baru 30-an, penyakit pun tak ada, sihat lah. Jadi tak banyak lah. Tapi bila tak banyak tu, dia ada peningkatan. Sampai dia naik umur 35 dia naik sikit. Kita tak terasa lagi. Sampai sekarang bila bulanan dah naik sampai 300 lebih kan. Jadi satu bebanan pula. Sebab dulu bayar dah, sekarang ni dah jadi tinggi. Tapi tak guna pun, kita rasa rugi di situ. Bagi saya, kalau untuk pihak insurans ni, untuk timbang rasa dan consider sikit untuk pengguna dia lah. Sekiranya saya tahu tu, dalam satu tahun tak ada apa-apa claim kan. Memang mereka ada bayar balik tau. Mereka bayar balik dari segi macam kita beli insurans kereta, dia ada apa, NCD
1: betul.
2: Tapi yang ni kita bayangkan, kalau 300 sebulan, setahun dah 3,600.
0: Betul.
2: Kan, dia 3,600 tu tak claim apa pun. Tapi dia return balik sikit, tak banyak. Dia bagi balik tu dalam berapa ratus je. Jadi tak rasa macam rugi lah, macam naya kita bayar saja tak guna kan.
0: Tapi Tuan ni masih meneruskan lagi pembayaran untuk Medical Card.
2: Nak buat macam mana Tuan, memang tak ada pilihan kan.
1: Nowadays sebulan berapa kena bayar roughly?
2: Lebih kurang 310-320 macam tu lah.
1: Dia cover untuk lah. The whole family lah.
2: Sorang. Tak, saya sorang.
1: Oh, sorang.
0: Sorang tengah terlebih. Isteri sendiri, cumi.
2: Anak-anak saya, insurans anak saya lagi.
1: Okay. Dia memang untuk insurans. Untuk insurans the whole family. Maksudnya, Tuan Roni, anak Tuan Roni, bini nombor lah. Satu, bini nombor dua, bini nombor tiga, Amar.
2: Dulu memang saya, dulu tak ada masa dia offer package untuk family. Sebab okay. Saya ambil individu kan.
1: Okay.
2: Sebab dia yang mahal insurans saya ni, bila saya warded, dia ada bagi allowance warded tu. Satu hari dia bayar 300.
1: Macam tu that mean. Kalau lepas ni tak payah kerja lah, minta sakit jalan tiap hari duduk hospital.
2: Duduk wad lah kan.
1: Minta sakit.
0: Kita faham segak kan. Sebab kita faham kita pilih polisi insurans tersebut sebab kita nak kelebihan untuk kita tau. Yalah, warded maksud dapat 300 hari satu malam kan. Kalau contoh duduk 7 hari dapat apa duit. Tapi komitmen yang kita kena bayar tu, komitmen macam yang Tony kita kata tadi kan, komitmen 300 lebih sebulan dan juga setahun sehingga orang kata pun RM3,600. Itu sesuatu yang harus dibayar untuk kita mendapatkan orang kata apa,
1: Keistimewaan
0: tu. Tapi ruginya bagi Tony adalah jangan-jangan sakit. Bukan nak kata kerugian. Sihat tu alhamdulillah. Tapi kerugiannya adalah Tony ambil tu untuk backup dia waktu dia sakit. Tapi sekali dia sihat sesa. Jadi rugilah sebenarnya.
2: Saya lama dah tak sakit benar-benar yang kena wadid lah. Yang kena admit. Saya dah lama tak sakit macam tu. Dan saya jarang-jarang sakit macam tu. Cuma kita harap sihat lah sampai ketua lah kan. Bila sekarang dah lepas 18 tahun, dia dah masuk umur 50-an ni. Dia kita dah setemai penyakit tu akan mai. Tapi kita cuba sihat lah. Cuma yang tak tahannya di umur masa ni lah, macam kita dah nak retire nanti. Insurans tu masih tetap kena bayar. Tuan Memang dengan Tuan Cumbi. Jadi kalau kita tak bekerja dah masa tu, harapkan duit kita dalam tabung tu lah. Nak bayar tu saya rasa satu bebanan lah.
0: Tapi sekarang kita bersembangkan Tony kan, adakah Tony masih nak mengekalkan plan yang sama ke, ataupun rasa macam nak tukar leng lah, ambil murah sikit ke contoh,
1: ataupun dia ada macam kalau Paman tanya ataupun nak tukar plan lebih, ataupun macam Cumi kata tak sah ni, aku sebulan nak bayar 300 lebih, dalam tempoh setelah aku tak sakit pun, baik aku better buka satu account 300 lebih, aku boleh makan interest.
0: Itu mungkin
2: dia,
0: juga.
2: Dia macam ni Tuan Beman dengan Tuan Jomin, bila dah beralih umur ni, kalau kita nak cari medical card yang lain, dia depa punya requirement semua sama. Bila umur 50 ke atas ni,
0: harga dia tinggi.
2: You tak sakit pun, harga dia tak tinggi. Sebab umur tu dah meningkat kan.
0: Betul.
2: Ada pilihan. You pilih macam mana pun, tetap syarikat insurans yang akan untung.
0: Tapi apapun Toruni, apapun kita harapkan Toruni selesai berikan kesihatan yang baik. Dalam masa ni backup sebagai Toruni lah. Orang katakan satu, kita tak tahu, orang kata malang tak berbau contoh kan. Dan kita tak tahu bila kita sakit kan. Jadi kita harap istiqomah Toruni, ambil medical card tu pun orang kata untuk kesejahteraan Toruni dan juga keluarga kan. Jadi insyaAllah kita doakan lah semoga orang kata sentiasa sihat dan dimurahkan rezeki.
2: Tuan-tuan, saya nak tambah sikit no. Bayangkan untuk orang-orang yang lain lah kan, yang kurang mampu macam kita, macam mana mereka ni nak uruskan kesihatan mereka di hari tua?
1: Betul.
2: Sakit tu orang kata risiko dia tinggi lah bila dah umur meningkat dengan. Jadi macam mana mereka nak survive? Jadi masa tu tak ada pilihan, pergi hospital kerajaan lah yang bayar RM2 tu kan.
0: Betul.
2: Tapi kena queue panjang lah. Jadi macam tu saya kata, mungkin di pihak kerajaan akan nampak benda ni untuk dia tambah baik. Untuk orang yang tak ada insurans, atakala dia buat satu insurans yang murah untuk rakyat marhain lah. Macam kita kan, yang bayar mungkin tak sampai 100 setiap tahun. Macam lah tuan tengok kereta kan, ada 1.3 road tax murah sikit, 2.0 mahal sikit. Jadi macam tu lah, rakyat ni yang marhain ni, yang ramai ni, mungkin 1.3
0: road
2: tax murah sikit. Jadi saya bagilah medical card yang untuk rakyat marhain, mesra rakyat marhain lah.
1: Dan Tuan Roni,
2: orang akan
1: tak apa, silakan. Saya nak tanya soalan terakhir.
2: Sebab semua orang akan ada masalah kesihatan bila hari tua. Tak banyak sikit kan, tapi akan ada. Jadi kita kena bersedia. Kita rakyat memang nak bersedia, tapi tak mampu. Macam itulah.
1: Itu bagi Tuan Roni sendiri. Okey, Tuan Roni, kalau Tuan Roni kata tak sana dalam tempoh tahun ni sampai ke bulan 9 ni kan, daripada awal tahun tu, Januari sampai September ni, dah berapa kali pakai? Asal kalau ingat.
2: Tak pakai, tak pakai lagi.
0: Tak pakai
2: tahun
0: langsung.
2: Lepas pun tak pakai lagi.
1: Kalau tak apa nanti tak kalau saya tak. Kalau saya kena sengat tebuan ke, sengat lebah awan nanti saya cari turun ni lah.
0: Kalau boleh buat macam tu seronok oh Jumi. Pinjam mereka kat member yang pinjam sah.
2: Kurang-kurangnya berguna kot.
0: Berguna sih.
1: Itulah.
0: Okey. Baik, terima kasih Torin untuk perkongsian pagi ni.
2: Baik, baik, baik.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bayangkan itu kita kata berkaitan dengan keuntungan syarikat insurans lah.
1: Ya, dalam kan? Masa yang sama keluhan, dia bukan keluhan lah, dia cuba untuk sampaikan sesuatu. Ya, Tuan Roni berkata dia memang betul dia bayar dalam tempoh untuk satu orang bam 300 lebih, roughly every month. Nowadays dah September, tanpa gunakan apa nama ni, Sekupang pun lagi ataupun gunakan satu kali. Bayangkan apa yang dikongsikan tadi, saya tertarik bila Tuan Roni kata, bukan kita tak mau standby untuk waktu sakit kita, kita nak standby waktu sakit kita. Mungkin boleh dikeluarkan satu insurans yang boleh golongan-golongan rakyat marhain macam kita yang boleh bayar benda tu kan.
0: Betul. Ya. Tapi kan Jemi, kalau kita tengok berkaitan dengan insurans kesihatan yang mahal ni kan, yang mana Kementerian Kesihatan Malaysia KKM telah pun sentiasa membuat perancangan bagi menghadapi kemungkinan peningkatan jumlah pesakit di hospital awam susulan kenaikan kos insurans kesihatan tau.
1: Dan Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Seri Dr. Mahathir Abdul Wahab berkata dalam hal ini, isu kenaikan premium insurans kesihatan ketika ini turut diberi perhatian melalui kerjasama antara KKM dan Kementerian Kewangan.
0: Ya, dan menurutnya kedua-dua kementerian berkenaan kini bekerjasama menerusi jawatankuasa bersama kementerian bagi melihat isu tersebut secara lebih menyeluruh. Kita sembang hari ini, bila kita ambil medical card, kita faham kita akan gunakan di hospital swasta ataupun ke klinik swasta kan. Kita tak nafikan kelebihan yang ada di hospital kerajaan. Bapak nak ambil kesempatan sikit lah. Bapak beberapa hari minggu lepas berada di hospital.
1: Terkejut.
0: Apa sih bapak?
1: Rasa macam selalu ayat tu kan. Bapak nak ingin ambil kesempatan sikit tau. Ingin mengucapkan selamat hari raya di Fitri.
0: Bukan.
1: Tiba-tiba mengambil kesempatan terkejut.
0: Minggu lepas Abang kerap berada di hospital. Minggu dua lepas lah. Kata apa, selama beberapa hari, lebih tujuh hari Abang di hospital Sembang Jaya. Kita tak nafikan kelebihan hospital kerajaan. Sebab apa tau, Abang duduk di sana, orang kata apa, melihat bagaimana nurse-nurse sana bekerja, doktor sana bekerja, dan bagaimana orang mendapatkan rawatan di hospital kerajaan. Kita faham hospital kerajaan ni murah sangat-sangat.
1: Betul.
0: Bayar sangit ni. Kan kalau kata operation sampai berbelah-belah ribu, bayar pun tak sampai RM200 contoh. Betul, kan. Betul. Jadi macam mana mereka merawat orang, menjaga orang. Tapi yang jadi masalah adalah queue. Kata apa, menunggu tu.
1: Queue menunggu.
0: Bukan queue kita.
1: Ingat queue petang lagi.
0: Nak menunggu tu. Itu memang kesabaran yang tinggi lah. Sebab apa, kita faham semua orang bila refer ke hospital ni kan, dia akan diberikan tempoh dia. Jadi kesabaran untuk menunggu tu, itu penting sebenarnya. Itu sebab ramai orang mendapatkan khidmat di hospital kerajaan. Itu kita kena faham. Tapi kalau kita nak potong queue, ketika kita ambil apa, inisiatif lain lah. Dengan medical card dan sebagainya.
1: Betul. Dan ada setengah pula kalau kita tengok yang banyak kebanyakan viral di media sosial ni, ada setengah kita ambil lah, bukan semua tapi segelintir yang suka memuat naik gambar-gambar berada di hospital kerajaan dengan fasiliti yang konon-konon layanan lambat. Kita kena faham, kita kena faham situasi dan situation. Okay? Jangan kita ni menjadi netizen nak mengecam,
0: nak cari salah.
1: Sebab apa, kadang-kadang yang namanya perawat tersebut, dia ada dia punya kota-kota, maksud dia masa-masa yang telah pun ditetapkan.
0: Betul.
1: Dia akan cuba semaksimal mungkin untuk memenuhi keperluan seorang tu. Maksud dia sakit, takkan nak main tengok ni sakit, ambil buat tu. Dah, bukan. Dia nak kena tanya satu demi satu. Dan bila nama yang mananya dapat layanan kurang baik, kita kena tengok adakah dari mana-mana salah kita. Mungkin kadang-kadang kita yang mulakan dulu dengan
0: cakap. Bapak geram tau tengok bila orang sebut berkaitan dengan orang kata apa, macam Jimmy kata tadi lah, bermula sosial tunggu punya lama, hak nu tak kena, hak tak kena. Bambam duduk kat sana, nak khabar main kata daripada security guard tu sampailah ke doktor pakar, semuanya ramah mesra macam bi.
1: Sebab tu bila kata bang, bila setengah orang ni dia suka up memuat naik video di media sosial, dia kata tengok ni perawat ni korang ajak, perawat ni korang ajak, perawat ni korang ajak, hospital sekian-sekian staff korang ajak. Apa punya orang panggil orang woi. Piramli dah buat dah.
0: Nampak tak?
1: Kan? Yang tu tak nampak kan, sedangkan kita woi nak tanya. Kita ni suddenly bila kawan tu melenti, woi apa? Kita buat keluar telefon, kita nak record. Yang netizen ni tak tahu punca. Kan tak tahu kan nak mengecam. Terima kasihnya tidak. Tapi selama mana yang Combi jumpa, Combi tengok dan saya sendiri hadapi, misi-misi ni semua bagus weh.
0: Muka pun tenang tengok.
1: Betul, saya akan ikut-ikut cerita bagi... Tak mau nak kata lah kan, kalau Jerawat naik boleh duduk hospital, comel mana duduk hospital.
0: Ha. Betul kan?
1: Jerawat naik
0: pindah hospital. Macam Mama saya cakap lah kan, memang KKM ni kalau ambil orang yang kerja nurse ni semua hal elok no. Ha. Muka bagus, senyum ya, elok ya kan. Itulah. Hak sakit pun rasa macam tenang tengok, cepat je sembuh kan.
1: Dan itulah misi comel selepas ni.
0: Tak kira comel. Bagi tu nak layan lagu comel. Eh, macam je misi tu.
1: Misi mencari misi.
0: Alamak. Ya. GPM dia comel.
1: Dan dia bambam. Acuh.

0: Tengok jam sampai rumah.
1: Pagi ni.
0: Pagi kan. Nak tahu? Dia Bam-Bam.
1: Dia Jombi.
0: Bersama dengan kami
1: GPM.
0: Setiap pagi di ruang udara Radio Malaysia.
1: GPM.
0: Segalanya untukmu.
1: Ya, 8.33 minit pagi wajib ni GPM Game Bagi Mutara masih lagi bertemankan dia Chombi.
0: Dan dia masih lagi Bambang.
1: Baik Chombi, sebelum kita nak teruskan berkaitan dengan topik kita pagi ni, kita nak kongsikan terlebih dahulu. Ini berkaitan dengan Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 yang mana atlet Malaysia yang akan bertanding hari ni untuk edisi Isnin 21 September 2026. Antaranya peluang yang akan berlangsung pada pukul 8 pagi iaitu sepak takraw yang mana Malaysia akan menentang Filipina.
0: Dah lama mula jalan pagi rasanya.
1: Betul.
0: Dan kita ada Wushu Taolu. Di mana ini untuk Li Jiarong dan juga Loh Yi Ting untuk kategori Women's Changkwan.
1: Final akhir. Individu. Juga pada pukul 8 pagi dan seterusnya 8.30 pagi badminton. Yang mana Malaysia akan menentang Mongolia dalam first round. Orang kata apa... lelaki berkumpulan iaitu pada pukul 8.30 pagi. Dan selanjutnya kita juga ada artistik gimnastik pada pukul 9 pagi menyebabkan men's all around qualification sub 1 individu iaitu Muhammad Syarul Aimi.
0: Dan kita juga ada karate kategori kata, kategori lelaki individu kata, pusingan ke-16 yang melibatkan Muhammad Haznil Henry.
1: Dan seterusnya juga melibatkan atlet daripada Malaysia iaitu Shooting Shotgun iaitu Men's Kid Individual Qualification individu yang melibatkan atlet Joseph Lee Jun Kid.
0: Dan kita nak beralih ke acara renang di aquatic, renang itu kategori lelaki 50 meter gaya bebas, saringan ketiga melibatkan Lim Yin Chuen dan juga Tong Yu Jin.
1: Dan seterusnya karate pun ada juga yang melibatkan individu lelaki iaitu quarter final iaitu suku akhir yang mana melibatkan atlet Muhammad Haznil Henry juga.
0: Dan kita nak beralih kepada ke kolam renang kategori lelaki 100 meter breaststroke ataupun kuat dada. Seringan keempat di antara Andrew Goh Zeng Yen.
1: Dan juga pada pukul 9.20 minit pagi akan ada juga karate melibatkan Muhammad Haznil Henry juga. Dan beberapa lagi lah perlawanan yang akan berlangsung. Basketball pun hari ni juga.
0: Basketball hari
1: pada pukul 3 petang Aina Malaysia akan menentang Chinese Taipei okay, ini juga melibatkan women's team iaitu peringkat kumpulan. Betul. Dan inilah antara yang akan berlangsung untuk hari ini. Dan hoki pada pukul 6 petang.
0: Petang nanti.
1: Bahkan Malaysia menentang Bangladesh iaitu acara women's team iaitu 61 kilogram iaitu peringkat kumpulan ataupun group stage lagi kan. Jadi anda boleh tonton melalui saluran Sukan RTM okay, dan juga Sukan Plus dan juga melalui saluran RTM, melalui aplikasi RTM Click untuk kita dapatkan perkembangan terkini berkaitan dengan Sukan Asia yang sedang berlangsung ketika ini dan melibatkan Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Okey, baik.
0: Di Nagoya sekarang ni
1: baik, jom kita kongsikan berkaitan dengan topik kita pagi ni, Jombi.
0: Medical card. Jadi bagi anda sini, medical card ni keperluan atau sekadar keinginan?
1: Tapi kan Jombi, kalau tak ambil medical card pun sebenarnya ada risiko dia juga tau.
0: Apa dia tu?
1: Sebab apa? Kalau seorang memilih untuk tidak mempunyai medical card, dia mungkin bergantung pada kemudahan kesihatan awam,
0: baik,
1: simpanan sendiri, bantuan keluarga, perlindungan lain yang tersedia. Tetapi jika berlaku penyakit yang serius ataupun kemalangan, kos kewangan boleh menjadi cabaran bergantung kepada jenis rawatan ataupun tempat mendapatkan rawatan tau.
0: Dan kita kena faham, wajib kita faham juga polisi medical card yang kita pilih tu. Sebenarnya medical card bukan untuk masuk untuk semua kos hospital automatik ditanggung.
1: Betul.
0: Jadi pendengar kena faham di antara perkara-perkaranya had tahunan atau seumur hidup.
1: Betul.
0: Jika berkenaan lah kan. Jadi jenis-jenis rawatan yang dilindungi pula. Lepas tu ada pengecualiannya, apa pengecualiannya? Lepas tu kita ada tempoh menunggu, kena tahu berapa lama. Penyakit sedia ada, adakah boleh dibawa sekali? Deductible ataupun co-payment jika ada. Dan kita kena tengok juga bukan semua panel hospital yang ada. Dan syarat pembaharuannya macam mana? Dan kenaikan premium dia pula macam mana?
1: Ini yang orang kata apa, benda yang perlu kita titik beratkan lah Jambi. Baik, kita tengok pemanggil kita berikutnya. Halo, siapa kita lihat? Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, siapa kat tadi ni?
2: Cik Anwar Sungai Pinang balik pulau.
1: Baik, baik, baik. Cik Anwar balik pulau Sungai Pinang noh.
0: Ya.
2: Yeah. Dia.
1: Apa? Apa ha? Apa dia apa?
2: Dia Bukit Kolam. Saya hari ni baru balik kerja malam. Tanya pun.
1: Itulah. Semalam puan punya Lena. Member kata pergi 2 pagi Lena tak pala dah senap pergi 7.
0: Tu dia.
1: Lepas tu makin pagi dia buat teruk letih.
2: Tak Lena dah jambang-jambang. Semakin ketuaan lah.
1: Faham. Memang kan semakin tua tu Lena lah.
2: Jarang
1: bohong lah.
0: Jarang.
1: Lepas tu balik rumah macam ni kan. Abang kat bini tu, abang letih hari ni kerja teruk. Padahal Lena teruk. Buat letih pandai.
0: Aduh, kerja Lena. Kerja Lena letih tu.
1: Aduh, kelepiak cukup-cukup aimnya. Cik Noah.
2: Tapi mama jemi nyamuk.
1: Tapi lagi.
0: Banyak sangat rasa Cik Noah ni.
1: Baik Cik Noah.
0: Kata laluan.
2: Kata laluan.
0: Ya.
2: Aduh-aduhai combi, awak comelah cangak. Aduh-aduhai bambam, olo cuitnya. Makan pudin roti. Selamat berganding di dalam konti. Acu.
1: Baik-baik.
0: Ada mukadimah apa kah?
2: Mukadimah dia combi bambam lah.
0: Ada tak? Amboi nak kena minta tu-tu lah.
1: Aduh, benda boleh terus kot.
2: Sabar, jombi memang.
1: Aduh. Okay.
2: Ha. Beli kebab, beli halua maskat.
1: Kebab, halua maskat, okey.
2: Beli kacang kuda dekat Azhari. Kalau bab medical card, tepuklah dada. Tanya diri.
0: Tepuk betul tak tahan tu. Tepuk betul tu bunyi sampai sini tu.
1: Pergi ke rumah Nora. Sambil bawa karipap. Dijamu pula dengan ayam TOA. Okey, cumi sembuh.
0: Pergi ke rumah Nora.
1: Sambil dibawa karipap.
0: Sambil bawa karipap.
1: Oh, petikai ayam bahasa Melayu.
0: Ya, biasa.
1: Okey, benar. Okey, baik. Sambil dijamu ayam TOA. Okey, cumi sembuh.
0: Pergi ke rumah Latifah bawa
1: karipap. Pergi ke rumah Nora bawa karipap. Sambil dijamu ayam TOA.
0: Tidak lupa membawa Fatin kami pendora. Dibawa dengan mi goreng bersama. Dia nak baris bang.
1: Pandai kelepak.
0: Sama wei bomis penutup.
1: Benar.
0: Nak baris.
1: Dia
0: ada pantun nak baris bang.
1: Baiklah Cik Anwar. Cerita pasal topik hari ni. Agak-agak Cik Anwar dah ambil medical card kan belum?
0: Masuk bang.
1: Kenapa? Masuk. cerdik oh pada mari oh.
0: Masuk. Okey.
1: Cik Anwar.
0: Ya. Yeah.
1: Cik Anwar ada nak 6 orang. Okey. Ramai. Kurang seorang. 5 orang anak. 2 orang masuk Cik Anwar dengan dengan Iswan Cik Anwar. So semua 7 orang ada medical card tak?
2: Buat masalah macam tadi pun dada tanya diri kan.
1: Dah saya tanya, kami tanya ada ke tak ada.
0: Kami tak ada tepuk ni.
1: Abang lah ada ke tak ada tu suruh tepuk sungguh pada.
2: Buat masalah tak ada lah. Memang.
1: Buat masalah tak ada memang tak ada terus dah cerita dia.
2: Memang tak ada terus macam zombie dia kata tadi masa kad yang kata report kad ada lah. Ada dulu kita pergi hospital ke pergi mana kadang mereka ada tawaran kat kita. Mereka main kat kita, mereka bersembang dengan kita.
1: Okey Cik Noh, Cik Noh, sebelum nak melalut apa semua ni nak tanya. Cik Noh, kita faham Cik Noh ramai ahli keluarga kan. Kenapa daripada awal-awal tidak memilih untuk memiliki medical card? Cik Noh kerja pun bukan biasa-biasa, dia berlembok.
2: Pasal dia pun bersembang macam tu. Kadang dia RM90 yang paling murah. Kadang satu lebih pada. Lepas tu saya memikirkan tu lah. Lepas tu saya kata, maaf lah saya tak apa berminat lagi. Pasal kita duduk fikir tu lah jemuan-jemuan. Tapi memang dia ada di mana-mana. Sebab nak boleh bilang macam baru ni kata pun tadi kan. Kalau macam kita tak kerja dah henti kan. Nak bayar dia tu walaupun RM90, RM120 kau kan. Kalau bulan-bulan kan.
0: Tapi Cik Noh berbenci nanti.
1: Itulah pasal Cik Noh dia berlombok.
2: Bincin pun RM290 jujur ni.
1: Alasan.
2: RM290 saya bilang. RM90, RM200 memang lah boleh bayar.
1: Tapi
2: tak berminat lagi ajar memang.
1: Abang kata tak mahu tu yang sedap. Dia cakap tak berminat. Abang tak mahu tu yang sebab lepas ni majlis nak tak minta dah.
3: Bunga-bunga banyak sangat.
1: Kalau minta pun saya sedih matih nak banyak seorang tu.
2: Tahu lah. Ingat combil pun macam saya apa dari Mr. Report Card.
1: Apa dia? Ay, report card, report card lah. Kami Cik Noor, kami tak kedekut untuk dia sendiri. Betul, Cik Noor.
2: Betul.
1: Macam kami tak kedekut.
3: Kami tak kedekut.
1: Combil punya 300.5. Bambang punya sebabkan Bambang kan double, so dia mahal sikit lah.
3: Bambang 500 lebih.
1: Pasal
3: kami jenis beli insurans ni timbang kilo kan.
1: Ya betul. Tak main lah umur.
3: Kami
1: macam tu lah cerita dia. So Cik Noor tak rasa menyesal tak? Apa perasaan Cik Noor kena di saat orang nak mendekat, Cik Noor tak nak mendekat? Cik Noor okey ke? Okey ke rasa macam alah okey lah, tak salah ke? Ataupun rasa macam pasal tak ambil dulu kan, dulu murah sikit.
2: Buat masalah rasa okey. Kita nak dapat pun satu-satu tu pun orang kita ikut macam abang ni tu ni kan.
1: Kemampuan.
2: Kalau sakit kalau apa ni ada dia bagi tu ada lumayan, ada yang kurang macam tu lah. Masalah ni memang doa abang jujur ada doa kata.
1: Memang tak ambil lah tapi Cik Noor pun
2: yang tu lain untuk kat perubatan mesti orang tu kan.
1: Betul. Tapi sekarang ni kira Cik Noor pun masih sedang mendapatkan rawatan di hospital kerajaan kan. Cuma jangan lupa lah temu janji dengan doktor lah.
2: InsyaAllah baru ni pun pergi dah ke arah 4.
1: Apa dia?
2: Doa-doa lah kut-kut dapat. Alhamdulillah.
1: InsyaAllah.
3: Baik, terima kasih. Baik.
2: Memang faham kan?
1: Apa dia?
2: PGH arah 4. Pertama Luka.
3: Apa dia tu?
1: PGH arah 4. Apa dia tu?
2: PGH arah 4 pi temu duga untuk penyakit saya ni.
1: Faham. Tu penyakit katai.
2: Dalam ujian kardah naik motor.
3: Takkan dia tu nak meluh Cik Noor dah kereta tak boleh naik. Baik, terima kasih Cik Noor.
2: Cumi.
3: Jangan
2: sebut kereta.
1: Dah masalah dia cerita Cik Noor. Tu Cik Noor simpan dekat rumah.
3: Dia buat teruk.
1: Aduh, macam mana nak cerita Cik Noor ni?
2: Cumbi, Bambang dengan kelpian. Cumbi, Bambang.
1: Tak ada, Cik Noor kedekut ni lah, Cik Noor.
2: Cumbi, Bambang dengan motor senang lah.
1: Aduh. Baik, Cik Noor. Terima kasih, Cik Noor.
2: Yang mana yang milih tu bagus lah kan. Ikut selera lah.
1: Ya.
2: Cumbi, Bambang.
3: Baik. Assalamualaikum.
2: Moga sehat selalu.
3: Baik. Itu dia.
1: Nampak dah dia tak mati sekejap lagi.
3: Saya takut
1: nak kena naik arah lima pula.
3: Takut sekejap lagi slop di situ pula. Masalah pula dah.
1: Kan? Tapi itu pilihan Cik Noor sendiri lah. Sebab kita faham kalau kita meningkat umur macam ni, lagi kuih tua lagi kuih mahal.
3: Ya, betul.
1: Kenapa kita nak bayangkan? Sebab yalah, memang patut kena bayang mahal lah. Sebab bila kita mencecah usia 50 ke atas, kan, ataupun 40 ke atas, kita tahu semakin meningkat usia kita, makin banyak penyakit yang akan main kat kita.
3: Daya tahan tubuh kita makin berkurangan. Jadi orang kata di situlah mula penyakit serang, senang nak serang. Dari situ banyak sakit-sakit yang akan main lah.
1: Betul. Tapi kalau kita tengok juga Cumbi kan, berkaitan dengan kemampuan kita membayang orang kata apa, medical card tersebut lah, ataupun insurans kesihatan tersebut. Sekarang kita faham Malaysia ke arah negara menua tau.
3: Betul.
1: Sebab semakin orang kata apa, orang semakin ramai yang meningkat usia 60. Dulu mungkin kita dengar cerita okay, 60 lebih mungkin ada yang dah pun meninggal dunia. Kita faham.
3: Betul.
1: Dan sekarang ni ada yang menjaga kesihatannya. Betul. Kan, menjaga pemakanannya. Ada yang berusia 60 ke atas pun, 70 ke atas pun masih sihat lagi tau. Masih boleh kayuh beskap, boleh naik kereta lagi, boleh bawa motor lagi. Nampak tak? Dan Malaysia menuju ke negara menua. Bahkan kalau kita tengok umur 80 pun, betul, masih ada lagi yang steady lagi tau.
3: Ya, dan minta maaf saya cakap, ini yang saya dapat buat kajian sedikit lah.
1: Kajian
3: lah? Ya, kajian sikit. Kebanyakan yang saya dapat saksikan ni, kebanyakan yang mana penjawab awam lah.
1: Betul?
3: Saya minta maaf saya cakap ini kejap. Penjawab awam hari ni pencin selama 2 hari. Macam penyakit, hai selamat datang. Lepas pencin, waktu sebelum pencin tak ada penyakit.
1: Itu kita tak mahu sebenarnya.
3: Pencin paling lama pun seminggu. Lepas seminggu lepas tu saya kena darah tinggi, jantung, cik manis semua ada. Minta maaf lah cakap, ini kenyataan. Tak apalah, kita berhibur dulu lah.
1: Okay, apa untuk rakan sempat 2107389
3: ataupun lainkan ruangan WhatsApp kami telan 0105080957. 9 pagi kita akan ke pusat berita 2 RTM Kuala Lumpur untuk utama 9 pagi.
1: Yes, dan selepas tu kita nak kongsikan lagi bersama dengan topik kita hari ni. Medical card keperluan
3: atau sekadar keinginan.
1: GPM dia Combi
3: dan dia Bambam.
1: Acu.
4: Assalamualaikum, apa khabar?

0: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, makeup aku ni macam mana?
1: Kau sayang makeup ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawalah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

0: FM。
1: Kepelbagaian kaum sumber kekuatan negara. Langkah perluas had bil elektrik beri manfaat kepada isi rumah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kepelbagaian kaum sumber kekuatan negara. Langkah perluas had bil elektrik beri manfaat kepada isi rumah. Sekian berita yang disunting oleh Mardia Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Macam 9.15 minit pagi waktu ini, GPM Gang Pagi Mutiara masih lagi bertemankan Dia Combi.
1: Dan dia masih lagi bamba.
0: Yes, terima kasih untuk yang terus setia mendengarkan Mutiara FM Nusi 3 frekuensi
1: 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz.
0: Dan juga untuk yang terus stream kami melalui aplikasi RTM Click. Alright, dan yang menonton kami di Facebook Live Mutiara FM. Okay, dan juga di TikTok
1: Live Mutiara FM.
0: Dan juga Combi Maria. Okay, baik Combi, kita masih nak kongsikan berkaitan dengan topik kita hari ini. Kita sentuh berkaitan dengan medical card. Okay, keperluan ataupun sekadar keinginan. Okay, kita terima pemanggil yang berikutnya. Halo, siapa Italian? Halo?
2: Halo?
0: Halo? La ilaha illallah. Halo, siapa Italian?
2: Halo?
0: Halo?
2: Halo?
0: Dia pun main pasin-pasin batu ni.
1: Itulah.
0: Hello.
2: Hello. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa khabar? Cumi mama.
0: Alhamdulillah. Kak Ain.
2: Bukan Ain lah.
0: Apa itu?
2: Dahlah. Apa Piramli nyanyi sedap-sedap tapi buka Ain pula.
0: Apa dia? Piramli. Lagu apa ni? Lagu apa ni? Hello?
2: Hello, ha?
0: Ya, Ain. Ain ke Italian? kalau bagi perkenalan nama ni tu. Hello, hello nama tak abang. Kami dengar.
2: Takkan tak kenal.
0: Kami dengar suara macam Ain parit buntang tau. Ha, tu kami tanya. Tu siapa ni? Cik Azizah ke?
2: Ya.
0: Cuba terus terang nama tu kan senang.
1: Nama pun nak sembunyi payah.
0: Aduh.
2: La
0: ilaha illallah. Kami tanya nama aje pun.
1: Itulah.
0: Amboi, tak mau nak abang nama. Baik, Cik Zah.
2: Ya.
0: Mukadimah sikit.
2: Ya.
0: Mukadimah sikit.
1: Mukadimah ada intro.
2: Assalamualaikum, Jami Bambang.
0: Waalaikumsalam.
2: Aduhai Combi, Combi yang comel. Aduhai Bambam, Bambam yang suwi. Asal kamu dengar cukup.
0: Boleh. Hari tu sembang pasal medical card ni.
1: Pasal medical card, Cik Zah.
0: Kad perubatan ni. Cik Zah ada medical card tak?
2: Tak ada.
0: Tak ada? Tak pernah ada lah.
2: Tak pernah ada.
1: Pasal apa tak pernah ada?
2: Mata ada, mata.
0: Mata? Dari kerana mata.
1: Dah, macam mana habis berubah
0: mata? Macam mana mata je boleh ada medical card? Yang tu medical report kan medical card?
2: Ada buku.
0: Itu bukan medical card. Itu buku. Itu kad laporan.
1: Hak buku kecil, hak halus, hak dia tulis tu ke darah tinggi berapa, macam mana berapa hak tu ke?
2: Tak ada.
0: Itu bukan medical card je. Ni Cik Jah, medical card ni Cik Jah pergi klinik, suar kad dekat dia. Tak kena bayar sekupang pun.
2: Tahu.
0: Habis tu yang bagi tahu pasal medical report tu pasal apa?
1: Itulah pasal.
2: Free lah.
1: Dah ni nak tanya last kali medical tu dia tulis kencing manis berapa?
2: Tak ada.
1: Tak ke darah tinggi?
2: Tak ada.
1: Tak ada apa yang ada?
0: Bohong Cik Zah ni.
2: Rendah.
1: Oh, darah rendah. Darah rendah berapa dit? Berapa dit? Berapa dia punya ni? Yang ni dia punya dia tulis dia panggil apa tak tu?
0: Bacaan dia berapa?
2: Bacaan dia tak tahu, lama tak
1: picit
2: lah.
1: Lama tak picit. Tak apa, Cik Zah kena picit lepas ni nak perbaharu buku tu tau.
0: Jangan tiba-tiba main buku pink sudah. Okey, Cik Zah.
2: Bambang Jami.
0: Ya.
2: Makan lagi.
0: Dah lagi. Baik. Ini puasa.
1: InsyaAllah.
0: Baik. Baik, Cik Zah.
2: Sama-sama Cumi Mama. Sama dengar cukup.
1: Baik. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Itu dia. Semoga Mama Cumi sihat.
1: Amin.
0: Baik, insyaAllah. Amin. Abang Amin. Itu dia Cik Zah kita. Ya tu lain.
1: Heran Jumi kan. Jumi dia kekat untuk mata je.
0: Aduh.
1: Ada ke?
0: Nasib baik dia buku
1: kecil. Dia ada separate. Dia ada separate kan mata. Asing kaki, asing tangan, asing kepala, asing badan, asing.
0: Dahlah kalau apa medical report tu okey lah. Buka kecil tu kan. Dengan buku kuping yang besar tu sudah.
1: Itu Aisyah. Okey, nak buku kuping 2102389.
0: Hello, siapa talian?
2: Hello, assalamualaikum.
1: Hello.
2: Ya.
1: Hello, assalamualaikum.
2: Kesalahan Jombi Ramram.
0: Hello. Hello.
1: Hello.
2: Ya.
1: Hello.
0: Hello.
2: Mami.
0: La ilaha illallah. Duduk tak mana ni, Mami?
1: Awak jauh kan ni?
2: Mami duduk dekat sana tengok.
0: Hello.
2: Ya.
1: Awak jauh kan?
2: Mami duduk dekat luar.
0: Luar mana?
2: Luar dekat tempat-tempat motor tu.
0: Ni, ayah. Mami duduk kat pokok kantan. Mami, Mami tahu tak pokok kantan tu ada satu signal telefon tau.
2: Hujan.
0: Lailah, hujan. Hujan duduk dalam rumah.
1: Hujan, hujan dia.
0: Tak tahu. Mami.
2: Mami, Mami duduk dekat pagar pintu.
0: Pagar pintu. Okay. Jangan pegang mesin tu, risau. Mami.
2: Apa-apa dah
1: orang. Alhamdulillah. Bagi kata laluan dengan intro tu.
2: Kata laluan.
0: Ya. Hmm.
2: Okey. Mami tak mau nyanyi. Nak timpa je.
1: Okey, baik.
0: Baik, silakan.
2: Jombi, comel sangat. Saya mendengar sudah. Bukan dia. Jombi, comel sangat. Bambam.
0: Sampai hati Jom. Okeylah Mami. Tak apalah Mami sembang dengan Jombi. Tak apalah. Anggap macam Mama tak wujud lah kat sini. Baik, silakan sembang dengan Jombi lah.
2: Terlupa. Baik.
0: Silakan.
2: Terlupa.
1: Hello.
2: Ya.
1: Okey Mami. Bagi Mami sendiri Mami.
2: Apa dia?
1: Okey. Buku pink. Keperluan atau sekadar keinginan?
2: Buku pink?
1: Haa.
2: Buku pink tu buku apa?
1: Haduh cek darah tinggi mana? Di mana yang berapa? Mami ada!
2: Alhamdulillah. Ada.
1: Awak ada apa? Bila lah kena cek?
2: Dah sekali lah.
1: Ha.
2: Hari sini baru ni lah.
1: Berapa? Meta dia. Meta.
2: Baiklah Mami. Darah naik sikit.
1: Berapa?
2: 153 atas bawah okey.
1: 153 atas bawah berapa?
2: 80.
1: Depan bagi minum air gula.
2: Mana Mami ada memfikir mana?
1: Tak, bukan. Memang ni. Depan bagi minum air gula tak?
2: Tak minum lah.
1: Tak minum.
0: Tak minum lagi. Dia kalau buka buku pink, dia gula.
1: Buku pink cek darah. Tak tahan. 158. Tak apalah. InsyaAllah nanti depan bersalin dia elok balik. Macam biasa
2: ni.
1: Ni,
2: macam apa tu?
1: Haa.
2: Mami, tidur lambat.
0: Tidur lambat.
1: Buku pink depan tu dia tulis apa, Mami?
2: Nama pink kat depan lah.
1: Buku pink tu depan tu dia tulis apa?
2: Jombi ni hampa
0: betul-betul. Sekejap, ni Mami. Buku. Mami, dia bagi buku pink dulu. Lepas tu dia bagilah buku pink ke buku biru ke. Mami, buku biru ke buku pink?
2: Tak, Mami nak tengok lah.
1: Pink kot.
0: Cuma tengok elok.
2: Kuning.
0: Dia kalau lelaki biru, kalau perempuan pink.
1: Takkan kuning. Demam kuning kau ni.
0: Ha? Kuning lain ke kembang?
1: Kuning buku apa Mami? Mami buku pink tu. Dia pasal lah bagi buku.
2: Betul lah.
1: Ha? Esok Mami pergi klinik, Mami tanya balik Mami. Mami tengok macam-macam tu.
2: Awal,
0: Jombi
2: ada buku pink
0: tak? Jombi tak ada. Mami boleh pergi minta buku pink kat depan nanti. Buku pink saya bila nak buka? Tanya macam tu tengok.
2: Taklah boleh tengok. Betul, kuning.
1: Kuning tu untuk demam kuning, Mami.
0: Silap buku tu.
1: Depa salah.
2: Betul.
1: Buku kuning tu besar mana?
2: Agak-agak 3 inci lah.
1: 3 inci tu buku hutang.
0: Tu buku hutang. 35.
2: Tak ada hutang.
1: Tak ada hutang. Okey Mami.
0: Tak apa Mami. Lepas ni pergi hospital, kena pergi klinik kami tak ada apa lah. Buku pink saya bila nak siap.
2: Apa dah betul-betul topik.
1: Mami dengar sampai habis tu cerita dia. Cerita pagi ni pasal kesihatan. Okey lah ni Mami buku kuning. Bila kali terakhir, cuba Mami baca buku kuning tu kali terakhir. Tarikh bila dia tulis di situ. Kali terakhir.
2: Baru ni kan Isnain minggu sudah yang mami kata nak ambil satu hari cuti kat Bambak, kat Combi tu kan.
1: Ha ha ha, macam saya pula
2: buat dia. Hari itulah mami pergi.

0: tinggi. Ha, 153.
1: 153 darah tinggi. Tinggi.
2: Tengah buat main kau.
0: Okay. Nadi 73.
1: Nadi berapa?
0: 73, okey dah.
1: 73 tak kuat dah, Mami. Dia nanti kurang sampai 40, kira tak ada arwah dah. Kuih kurang.
0: Betul
1: ya? Ha, kuih kurang lah tu. Sebab tu kata pi ambil buku pink, suruh dia buat print besar sikit. Dia akan ada gambar grafik mu daripada scan dari buah dalam tu mu sekali.
0: Tak ada arwah.
1: Buat habis tu nak kata apa mati?
0: Ya.
1: Ha, saya dah, Mami. Mami cerita dah ni. Nanti kalau Mami pergi klinik sekali lagi, kata kat dia nak tukar daripada buku kuning tu, tukar ambil buku pink hak besar tu.
2: Ha.
1: Dari dia akan apa, kalau darah tinggi apa semua, dia tulis di situ gula apa semua, lepas tu dia akan scan,
2: ha, betul.
1: Scan tu dia buah dalam tu, dia akan bagi tahu, bagi
2: tahu. Dia tulis besar sikit, Mami, senang nak baca.
0: Ni.
2: Ya.
0: Dengar Mami nak cerita, you all tak ada sakit apa, you all tak ada lah buku kan?
1: Ya, betul.
2: Memang betul. Tapi kami nak abadkan Mami, buku Mami pegang tu kecil, betul tak?
1: Ya.
0: Kecil.
2: Kadang-kadang Mami...
0: Dengarlah
2: budak-budak cakap ni.
1: Payahlah orang
2: tegur. Kadang-kadang kecil tu payah nak baca. Dan Mami pi nanti hospital, Mami pi klinik, habak dia, doktor boleh tak saya minta buku pink? Buku pink tu dia besar sikit.
1: Jadi Mami tahu tak kelebihan orang pegang bila Mami pi klinik tadi, Mami pegang buku pink, bila dia pegang buku, dia ada satu lorong laluan khas untuk orang yang pegang buku
2: pink. Betul.
1: Dia dilayan istimewa.
2: Kita Mami tak gaduh nak batuk panjang-panjang.
1: Dia boleh skip, Mami.
2: Betul.
1: Mami
2: tak apa. Ha, minta lah buku pink tu lain kali.
1: Mami cuba tengok. Orang yang ada buku pink ni, Mami, dia tak nak batuk, skip terus. Doktor kan panggil masuk terus lepas tu. Dia ada laluan khas dia.
2: Ya. Kadang-kadang makan pun cuma apa pagi. Lah betul lah. Mami ingat kami bohong lah.
0: Bambang
2: dia
0: kata nak makan
2: je. Okay, fine. Hari semua tak kena kat Bambang. Okay, fine. Okay, fine. Tak mau cakap dengan Mami. Cakap dengan Jomi.
0: Allah. Bambang ni. Sikit-sikit lah merajuk. Siapa?
1: Dah, betul Mami. Cerita dia ni. Bila Mami ambil buku pink, dia akan ada macam contoh. Kalau kita pergi beratok panjang, dia ada laluan khas untuk pemegang buku pink.
0: Oh.
1: Nanti Mami pergi tanya tengok nanti. InsyaAllah. Pergi klinik pergi tanya nanti lah.
0: Nanti Mami bertanya lah.
1: Okey, dalam masa
0: saya,
1: yang...
0: Saya tak betul, saya Mami termosye.
1: Apa dia?
0: Saya Mami termosye ni.
1: Mami, kita tengah cakap on air, takkanlah Comi dengan Mama nak tipu. On air ni Mami buka Mami telefon Comi personal.
0: Okey, Pak Long pun tak ada.
1: Pak Long, Pak Long cuba bertanya tengok. Pak Long tak tahu boleh dapat, tak boleh dapat. Sebab dia pink ni untuk orang lelaki, kalau orang perempuan biru kot. Biru.
0: Betul
1: ke? Ya, betul eh. Okay, Mami nak tanya Mami lah kan. Mami duduk pergi klinik, duduk pergi hospital, Mami ada kad tak?
0: Kad?
1: Ha.
0: Hospital Mami tak pernah pergi.
1: Medical card dah tak? Medical card?
0: Tak ada.
1: Pasal apa tak ada?
0: Anak Mami dah kerja kat situ.
1: Jadi tak payah pakai kad-kad semua lah.
0: Dia buat borang lah,
1: kot lah. Kot lah, ingat anak Mami kena kot badak lah.
0: Mama mengajuk Jombi.
1: Bukan, dia duduk bebas lah.
0: Abang-abang kata kat Mami macam-macam tu, tak apa.
1: Ya, dia ungkit, aku tak tahulah. Jawab lah, dia ungkit, Mam.
0: Mami, kata sikit pun nak shot
1: dia dah. Ungkit.
2: Okay, baik, terima kasih Mami, Assalamualaikum.
0: Ya, Mama nak mengajuk, lemah tau dah.
2: Dia kata kat kita semua terdiam lah. Dia kata macam kita okey. Oh, macam dia menyongkit.
1: Dah tanya Mami bila lagi nak pergi cek klinik ni?
0: Sat,
1: nak
0: ingat.
1: Nak ingat apa, tengok dekat buku tu dia tulis tak tulis?
0: Nak
2: korek
0: buku.
2: Tak nampak. Lain kali Mami dengar nasihat budak-budak ni. Pergi hospital ni minta buku pink tau.
0: Bulan satu. Ada bulan 2.
1: Boleh.
2: Jangan lupa tau, Mami tau.
1: Tapi kalau ikut pengiraan, kalau Mami last kali pergi Isnin minggu lepas, 20 Isnin minggu lepas apa?
2: Isnin minggu lepas 17, 18.
1: 14, 9, 10, 11, 12. Bulan 2 Mami akan pergi kan?
0: Kena pergi.
1: Okey, bulan 2 lebih kurang 5 bulan dia akan minum air gula. Dia memang bagi Mami. Sebab apa? Cerita dia memang sebab apa? Sebab kita tak nak kencing manis. Dia nak cek tengok ada tak ada. Dia macam umpan.
0: Betul. Ni Combi Abang.
2: Ya.
0: Gula Mami dia kata 8.2, okey tak?
1: 8.2 tinggi Mami.
2: Tinggi.
1: 8.2 tinggi.
0: Ya Allah, susah hati dah.
1: Dia lebih kurang Mami, kira cerita dia bangun 3.0 tu kira okey.

0: paranormal.
1: Yang tu drop je kan?
0: Tak drop. Yang tu belum makan. Kalau dah makan dia jadi 4.0, 5.0.
2: Ya, betul.
0: Yang ni belum makan 8.0. Kalau dah makan jadi 12, ha. 13. Ha? Ha.
1: Oh, 8 kira tak okey.
0: 8 kira tak, tak okey.
1: Tu. Tu Mami nak apa?
0: Okey, Mami. Mami makan modal insyaAllah.
2: Okey, Mami. Apa-apa terima kasih, Mami. Untuk perkongsian pagi ni.
1: Okey, doa.
0: Ya, ya, ya.
1: Okey, semua apa yang Mami cakap ni semua melawak tau. Jom biar
2: Mak. Tak mau, tak mau.
1: Harap mahal lah. Jangan kibang di hati. Semoga Combing Mamam sehat. Ya,
0: amin.
1: Semua-semua lah.
0: Baik.
1: Dipermudahkan segala urusan. Dilindungi Allah, dunia ya. Dan akhirat.
2: Amin. InsyaAllah. Amin. Jangan lupa buka buku ping, Mami.
1: Lah.
2: Baik. Mami, jangan lupa tau buku ping tau.
1: Buku ping?
2: Balik tanya anak Mami yang kerja speak kat klinik tu. Nah?
1: Hai, buku ping tu kan pregnant.
0: Siapa kata, Mami? Jangan. Ish.
1: Betul.
0: Siapa kata?
2: Siapa kata?
1: Mami macam pregnant
0: dulu. Oh, bila?
1: Lama dah
0: lah. Hey, dulu orang tak pakai buku ping lah, Mami. Dulu orang pakai buku kat Manila tu lah. Kali hijau.
2: Okay, Mami. Okay, Mami lah. Baik.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jujung muda pasal.
0: Awai
2: tak apa, tak masuk pasal. Awai dah okey. Baik. Untuk anda 04-2103-389.
0: Anda boleh ingatkan ruangan WhatsApp kami dalam 0105-08-0957.
2: Ya, saya CPM dia, Combi.
0: Dan dia, Bambam.

0: Pani.
1: Anak korang menendang ragi, ikan lampam menoka ubi. Ni jangan duk tanya lah siapa game pagi. Mestilah dia Bambang dan dia Cumi.
2: 9.41 minit pagi waktu ini, GPM masih lagi bertemankan dia Chombi
3: dan dia masih lagi Bambang.
2: Baik Chombi, kita masih dengan topik kita pagi ini Chombi, berkaitan dengan medical card hari ini kan. Satu keperluan ataupun satu keinginan kan. Dan mesti juga telah pun menjadi satu kewajipan bagi medik, katakan setiap orang akan ada penyakit Chombi. Dan namun pilihan untuk mendapatkan medical card ni bergantung kepada kemampuan kita kan. Ada orang mungkin mampu dan bahkan ada yang mampu untuk bayar lebih mahal lagi dengan orang kata apa, polisi yang orang kata apa lebih berbaloi. Ada mungkin dapat tu orang kata apa sekadar basic medical card kan. Dan ada juga yang rasa macam tak perlu kot, aku tak mampu dah, ada benda-benda lain lagi yang perlu aku bayar daripada aku bayar medical card. Ada yang berpandangan macam tu. Ada juga yang berpandangan kata wajib ada bagi setiap keluarga disebabkan untuk mendapatkan perkhidmatan kesihatan yang terbaik.
3: Seperti mana saya tahu, yang saya perlu yang Cumi tahu sebenarnya, medical card dia dua jenis bang.
2: Betul.
3: Satu medical card biasa, satu lagi medical and saving.
2: Betul. Kan?
3: Jadi ada setengah orang berkemampuan, alhamdulillah. Yang tidak berkemampuan, kita kena renung-renung dan fikir-fikirkan. Kalau nak dapatkan juga, kita cari yang berbaloi. Tapi macam seawal tadi Tuan Roni kongsikan, dia kita nak beli insurance ni pun, ada medical card pun, dia akan calculate juga dia kita punya umur-umur. Makin meningkat usia, makin bertambah lah kan.
2: Betul. Baik, kita terima pemanggil yang berikutnya. Halo, siapa talian?
4: Hello, Assalamualaikum Ligi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Cik Ayub.
4: Seorang comel, seorang lawa.
3: Ya, baik.
2: Baik, Cik Ayub, pagi kita simak berkaitan dengan medical card. Cik Ayub, Cik Ayub ada medical card?
4: Dulu ada, DJ.
2: Oh, dulu ada. Alhamdulillah.
4: Dulu ada, saya pakai nama tak payah sebut lah.
3: Okay.
4: Saya ada. Saya, bini saya dengan anak saya. Okay. Itu, mereka buat slab pasal saya dah keluar lama. Tapi payah DJ, dulu kita buat duit-duit banyak tu. And then bila kita cancel, kita tak dapat apa, tak banyak duit, dapat sikit lah.
2: Betul, itu okey juga, dapat juga walaupun sikit. Ada setengah plan yang kita ambil, kita memang takkan dapat balik lah kata apa caruman yang kita buat tu.
3: Betul.
2: Sebab ia
4: betul. Tapi kalau tanya saya, buat pasal ni lah, paling cantik tak ada medical card, tak apa, pergi hospital lagi senang. Kadang-kadang pihak-pihak tertentu, saya tak mahu sebut pihak-pihak tertentu pun kadang-kadang nampak kad tu, nampak duit banyak depan potong ni, gila.
3: Sabar.
4: Ada. Saya cuma abang, saya tak mahu ni.
2: Yelah. Itu yang setengah orang cakap. Kalau kita tengok komen-komen netizen di media sosial patutnya rawatan tu sehari je.
3: Betul.
2: Tapi jadi seminggu.
3: Dia akan tarik masa kan?
2: Tapi
4: seminggu je. Kadang-kadang setiap hari depan dia ambil darah, dia ambil darah, dia bagi ubat gila-gila apa, bagi buat X-ray semua lagi dari
2: Malaysia. Tapi tak apalah, sebab kita tak kena bawa duit kita sendiri. Sebab itu insurans yang tanggung, betul tak?
4: Betul je. Habis kita kena pukul dia sendiri lah. Tapi paling cantik untuk tak tahu lah, untuk diri saya dengan keluarga saya, paling cantik, paling bagus kita pergi hospital besar. Hospital besar lagi cantik.
2: Okay. Baik Cik Ayub, sepanjang tipu Cik Ayub kita, Cik Ayub pernah ambil sebelum ni kan, pernah tak Cik Ayub menggunakan medical card tersebut?
4: Tak pernah langsung.
2: Berapa turn agak-agak, berapa turn Cik Ayub pakai medical card tu?
4: Saya pakai operator sekat 10 tahun kot.
3: Sekat 10 tahun, okey.
4: Saya tak pernah pakai. Pasal untuk saya minta maaf lah. Untuk saya paling cantik, kalau kata kita pihak satu-satu hospital tu.
3: Okey.
4: Kalau lah mereka tak boleh buat apa, mereka tendang kita pihak hospital besar pulak. Hospital besar kerajaan juga. Tapi paling elok lah untuk tak tahu lah. Yang lain tak tahu. Untuk yang elok untuk saya, apa-apa report kat hospital besar paling senang DJ.
2: Ya, bye. Apa pun masih Cik Yuk?
4: Kesian ke orang tua mami tu. Betul-betul yang buku kencing manis tu, buku kalau hijau DJ, bukan buku merah.
2: Oh, buku hijau.
4: Ya, betul. Kalau DJ nombor satu nak tengok, saya boleh post dekat DJ. Tapi hari ni mungkin esok.
3: Buku kalau hijau untuk buku kalau hijau untuk kencing manis.
2: Oh,
4: ya betul.
3: Kalau darah tinggi
4: dah sama.
3: Semua sama.
4: Buku yang kalau hijau tu darah tinggi, kencing manis. Buku dah tinggi, kencing mana dah tinggi.
2: Depa bak kan, Cik Ayub.
3: Buku keleping.
2: Buku keleping tu untuk perempuan, buku biru tu untuk lelaki.
4: Tak ada tak. Dia kesian kat orang tua tu. Pelakor yang gila. Lepas tu legit lagi satu lagi. Okay, yang paling cantik untuk gula. Sebab standard lah. Untuk gula yang paling elok daripada untuk diri kita semua. 6.5 atau 6 paling elok. Kalau jatuh 3, kita akan jadi hypo tu cukup bahaya.
3: Ya, dia akan shaking.
4: Kalau macam mami tu kata tu, better dia standby satu gula, gula ke apa-apa kot tepi.
2: Baik. Terima kasih Cik Yop untuk perkongsian pagi ni Cik Yop.
4: Sampai betul ya.
2: Alright, no problem. Baik, masih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Ayu kita. Kita kan. Tapi kan macam Cik kita, ada setengah orang macam sama juga macam tu kita kata-kata kan. Cobi ada setengah orang dia pakai medical card.
3: Betul.
2: Mungkin dah tempoh 2 tahun baru dia boleh guna.
3: Ya, betul.
2: Ada tempoh-tempoh.
3: Dia ada tempoh matang.
2: Tempoh matang kan.
3: Tempoh matang.
2: Okey, dan ada orang yang memang sentiasa guna. Dan ada mana seorang kawan ni, dia sakit sikit dia kan pisau tu. Dia pasal apa? Sakit sikit dia ambil pil aku bayar tiap-tiap bulan aku bayar. Aku biar aku manfaat betul aku dapat sesa punya. Tapi setengah orang betul-betul sakit baru dia akan pergi dapatkan rawatan. Tapi ada orang dia bayang mungkin macam Cik Yop 10 term bayang sekali pun tak nampi kan. Tapi itu adalah itu benda yang kita kena faham polisi insurans tu sendiri. Setiap apa yang kita ambil dah tak sakit macam mana kita nak pergi kan. Dan betul ada yang jenis dapat saving macam yang Cumi katakan tadi. Ada yang kita carum saja.
3: Carum saja, tak ada saving.
2: Tak ada saving
3: tak
2: kan.
3: Ada saving. Dan apa yang kata Bambam macam tempoh matang lagi tadi. Tak payah baca banyak lah. Cumi kena hari Jumaat. Hari Jumaat minggu lepas bang. Hari Jumaat merupakan Cumi tidak bertugas kan. So saya ke klinik. Jadi bila klinik keluar klinik tu adalah orang ni pasal medical. Kita ke bos ni medical apa semua. Saya tanya roughly umur saya nak kena potong sebulan berapa. Roughly buat 300 lebih dekat 400 sebulan. Okay, and then tempoh matang 4 bulan. Contohlah saya kata saya beli hari ni selang 2 hari saya sakit masuk hospital.
2: Tak boleh.
3: No.
2: Tak boleh guna.
3: Itu cerita dia.
2: Baik, jadi apapun kepada semua yang mungkin kita dapat ada medical card kan. Manfaatkan sebaik yang mungkin. InsyaAllah. Dan mungkin ini plan yang terbaik sebab orang kata apa medical card yang ada tu boleh digunakan waktu kecemasan, waktu kita betul-betul memerlukan. Okay, yang tak ada jangan risau, kita juga ada fasiliti kerajaan yang juga menyediakan orang kata apa servis terbaik juga untuk rakyat Malaysia. Namun kita bersyukur tak kita hidup di Malaysia dengan Cumi sebab apa, kita ada orang kata kerajaan sangat mementingkan berkaitan dengan kesihatan rakyat Malaysia.
3: Sebab apa memang kerajaan dah beri yang terbaik untuk rakyat Malaysia sendiri, subsidi kerajaan dan juga sebagainya, barang-barangan dan juga ubat-ubatan. Dan kalau rasa dah kita memang tak mampu untuk beli medical card, tak boleh buat untuk medical card dan juga sebagainya, why not kita menabung? Kita buat satu tabungan, kita menabung untuk orang kata apa yang mana kesihatan pada masa depan. Kita tak tahu apa yang akan berlaku kan.
2: Jangan sampai tak ada langsung simpanan kecemasan untuk kesihatan kita dan juga keluarga kita. Baik, jom kita sampai di hujung tugasan kita untuk hari ini.
3: InsyaAllah.
2: Dan selepas ini Fokus Mutiara akan akan bersama dengan Kak Eli kita.
3: Baik.
2: Jadi besok Bambam seorang-seorang lah.
3: Ya, besok saya akan bersama dengan pendengar kita malam esok.
2: Ya, Bambam opening. Cumbi closing esok.
3: Ecuk.
2: Okay, ecuk Bambam corang-corang. Cumbi malam corang-corang.
3: Ya, betul.
2: Baik, hari Rabu pula insyaAllah gedingan kita bersama. Insya Allah. Dia Cumbi.
3: Dia Bambam.
2: Acu. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
3: Bye-bye.

0: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
0: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Warta Mutiara bersama Phil Gabriel. Selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Program Madani Kita PMK terus menjadi medan mendekatkan kerajaan dan rakyat sehingga ke peringkat akar umbi. Ketua Pegawai Eksekutif Wakaf Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang, Abdul Mohsin Muhammad Sharif berkata, pelaksanaan PMK itu dapat memastikan mesej dasar dan inisiatif kerajaan disampaikan kepada rakyat serta turut memberi peluang kepada rakyat untuk memberikan pandangan dan menyampaikan permasalahan yang dihadapi mereka.
1: Maklumat itu sampai kepada komuniti dan masyarakat sendiri akan lebih cakna apa sebenarnya yang mereka boleh dapat daripada inisiatif daripada kerajaan. Dan saya percaya program semini yang dianjurkan oleh JCOM harus kita sebarluaskan lagi, kita libat uruskan lagi dengan lebih banyak lagi di peringkat komuniti sendiri supaya masyarakat akan rasa kebersamaan dalam kita melaksanakan program-program semini, insyaAllah.
0: Abdul Mohsin Muhammad Sharif. Beliau berkata demikian kepada media selepas merasmikan program Madani Kita PMK tahun 2006 bersama komuniti Batu Maung Bayan Baru di Sekolah Kebangsaan Sungai Ara Bayan Lepas. Dalam majlis sama, Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi Komuniti JCOM Muhammad Isyamuddin Ghazali berkata, lebih 4,000 pengunjung direkodkan dan ia merupakan antara yang tertinggi setakat ini berbanding 4 program PMK yang telah diadakan sebelum ini, iaitu di Chua Negeri Sembilan, Kota Raja Selangor, Sepanggar Sabah dan Simpang Pulai Perak.
2: Secara minimum kami 2,000 untuk bajet yang sama. Jadi tanpa penambahan kos. Jadi macam program hari ini kita dapat 4,000 lebih. Dan semua program yang JCOM buat seluruh negara dapat sambutan luar biasa macam ni, sebab kunci dia kami libatkan terus pemimpin komuniti tempatan. Macam hari ini kita bagi peniaga-peniaga, orang-orang tempatan peniaga, kalau Pulau Pinang antara yang terbaik lah. Kira 4,000 lebih, pecah rekod lah. Pecah rekod lah. Takat ni paling ramai seluruh negara. Dan dengan sambutan luar biasa macam ni, 4,000 lebih, saya terus terang saya kata sokongan rakyat Pulau Pinang terhadap Perdana Menteri betul-betul meyakinkan, menunjukkan signal yang jelas rakyat Pulau Pinang sokong kerajaan yang sedia ada, kerajaan Madani.
0: Muhammad Isyamuddin Ghazali. Beliau berkata PMK edisi kelima ini digerakkan oleh JCOM bersama unit penyelarasan lonjakan prestasi pacu Jabatan Perdana Menteri. Jelas beliau, berikutan sambutan yang menggalakkan, JCOM turut diminta untuk menambahkan lagi pelaksanaan program tersebut berbanding sasaran sebelumnya hanya 17 PMK di seluruh negara. Ini pula, rata-rata pengunjung yang menghadiri program berkenaan menzahirkan rasa gembira menghadiri program.
3: Di sini macam-macam ada. Macam-macam program ada di macam... ada jualan makanan Madani. Depa ada suka-sukan semua, ini program semua macam-macam ada. Pendaftaran dan depa buat main apa macam-macam ada pendaftaran kita punya IC ni, bank digital download semua dapat hadiah, semua ada macam-macam ada kat sini.
4: Ada booth, ada segala kaunter-kaunter tu semua kami register. Lepas tu kami beli barang rahmah murah. So ya, apa barang dapat semua kami belilah.
5: Dan saya seronoklah datang sini. Saya juga adalah salah seorang petugas. Selain daripada itu, saya telah telah ke jualan ramah Agro Madani dan saya dapati barang-barang di sini dan perkhidmatan yang diberikan adalah sangat menggalakkan. Saya ucapkan terima kasihlah kepada penganjur untuk mengadakan program seperti ini yang banyak membawa faedah kepada penduduk komuniti setempat ni.
6: Datang sini untuk nak tengok apa jualan ramah. Walaupun dalam keadaan hujan, tapi itu bukan alasan untuk tak ada. Barang okey lah.
0: Kustiana Abdul Hamid, Nur Kamsaini Azizan, Mohana Priya dan Muhammad Nur Azam Ismail. Pelaksanaan PMK di Batu Maung Bayan Baru ini turut menghimpunkan lebih 30 agensi persekutuan dan negeri. Selain perkhidmatan kaunter kerajaan, pelbagai aktiviti lain turut diadakan, antaranya jualan istimewa termasuk jualan ramah serta pemberian bakul ramah. JDT membuktikan Penang FC bukan tandingannya selepas menewaskan pasukan itu dengan skor 7-2 di Stadium Bandaraya semalam. Aksi JDT jelas memukau penyokong tuan rumah Penang FC dalam aksi pertama pada saingan suku akhir Piala FA. Jaringan Backson Di Silva membuka pesta gol gergasi skuad Selatan Negara pada minit ke-18 dan permainan babak pertama dikawal sepenuhnya JDT. Babak kedua menyaksikan anak buah Wan Rohaimi Wan Ismail bangkit hasil jaringan pemain import Celestine Enzo yang bermula dengan pergerakan pantas Penang FC. Walau bagaimanapun, pemain Penang FC gagal memperkemaskan jentera serangan selepas diasak bertubi-tubi pasukan lawan sehingga berjaya menjaringkan 6 gol lagi.
7: Kami cuba bersaing, cuba mengimbangi perlawanan tetapi setelah beberapa kesalahan individu di belakang terutamanya penjaga gol yang menyebabkan kami dihukum dengan gol-gol yang mudah, itu menyebabkan kesukaran di mana semangat juang field player luntur disebabkan mistake-mistake yang mudah. Dan bila 4-5 gol ketinggalan dengan JDT, bukan mudah untuk bersaing untuk menghabiskan perlawanan dengan deficit gol yang kecil.
0: Wan Rohaimi Wan Ismail. Wan Rohaimi berkata kesilapan individu antara punca Penang FC tidak mampu bersaing dengan JDT seperti yang dirancang. Keputusan muktamad JDT 7-2 Penang FC. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Sekian Warta Mutiara, berita disunting Anisma Ismail. Salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

0: 9590.
1: 9390.
0: Ni nak buat apa ni?
1: Lah, tu frekuensi Mutiara FM.
0: Oh, Mutiara FM? Ha. 9-9-9?
1: Hak tu kerja masa.
2: Dengarlah Radio Malaysia Mutiara FM.

0: Hey Belon, aku ni bukan tak mau dengar lagu-lagu baru, tapi aku nak juga dengar lagu-lagu lama.
1: Lagu-lagu lama tiap-tiap hari pun ada, hanya di Mutiara FM 95.7. Dan contoh macam hang kalau duduk di KL, hang boleh dengar online di mutiara.fm.rtm.gov.my. Segalanya untukmu.
2: Yang terbaik dan meletop hanya di Mutiara FM. Segalanya untukmu.

Baik, assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi. Salam Fokus Mutiara bersama-sama dengan saya Eri menemani anda selama 5 jam berikutnya dari pukul 10 pagi hingga 3 petang. Fokus Mutiara 10.3 setelah geng pagi menemani anda selama 4 jam, iaitu dia Bambam dan juga dia Combi tadi. Baik, pagi ni cuaca di Pulau Pinang alhamdulillah baik ya, cerah. Kalau ikutkan sepanjang hari-hari ini, dijangkakan tiada hujan dengan suhu minimum 25, maksimum 30 darjah Celsius ya. Baik, kepada yang sedang memandu, sentiasalah berwaspada. Aliran trafik mulai lancar di semua lokasi kecuali di Jalan Scotland ya. Jalan Scotland, dari Jalan Green Lane ke Jalan Scotland agak tinggi sikit. Selain itu terkawal. Alhamdulillah, Jambatan Pulau Pinang, Jambatan Kedua pun kedua-dua arah lancar.

0: FM. Hey Melon, aku ni bukan tak mau dengar lagu-lagu baru, tapi aku nak juga dengar lagu-lagu lama.
1: Lagu-lagu lama tiap-tiap hari pun ada, hanya di Mutiara FM 95.7. Dan contoh macam hang kalau duduk di KL, hang boleh dengar online di mutiarafm.rtm.gov.my. Segalanya untukmu.
2: Ya, saudara, dah pada 10.44 minit pagi. Nanti saya ada tips dan petua berkaitan kesihatan mengenai dengan cara mandi yang selamat pada waktu malam. Dia ada cara juga kan, kalau tak ada cara tu, ada kalanya boleh memudaratkan balik kepada kesihatan kita kalau mandi pada waktu malam. Macam mana cara yang selamat kalau kita nak mandi pada waktu malam? Nanti kan selepas lagu ini ya.

0: je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
1: Betul-betul percuma menerusi RTM Klik. Betul sekali. Baik, saudara, ada cara ya yang selamat boleh mandi pada waktu malam. Ini cara, salah seorang doktor telah menasihati cara mandi yang selamat pada waktu malam, di mana kata ramai yang kata mandi pada waktu malam menimbulkan beberapa risiko kesihatan ya. Jika anda benar-benar perlu mandi pada waktu malam ni, berjumpalah dengan doktor untuk mendapatkan nasihat tentang amalan mandi malam yang selamat kan. Tapi tak apa, kita ada juga petua ataupun nasihat sendiri daripada salah seorang doktor, Dr. Truong Tien Nyem, Ketua Jabatan Pesakit Luar di Hospital Gia An di Bandaraya Ho Chi Minh ya. Adalah dia berkongsi ya, dan mengatakan salah satu tanggapan yang paling biasa ialah mandi dengan air suam pada waktu malam sebenarnya tidak berbahaya kan. Pada hakikatnya, walaupun dengan air suam, perubahan suhu secara tiba-tiba tu apabila badan kita letih, lapar atau selepas senaman berat boleh menyebabkan vasodilatasi periferi yang mudah menyebabkan hipotensi, aritmia ataupun strok pada orang yang mempunyai masalah kesihatan yang mendasari. Okay? Jadi dengan betul-betul, kalau ada orang yang bekerja tu pagi sampai malam, kalau kerja 12 jam ya di tempat kerja, balik mesti kita rasa nak mandi juga. Jadi bila kita dah balik rumah pun dah sampai waktu malam. Okay, cara selamat untuk mandi pada waktu malam ini yang akan saya kongsikan, di mana ramai orang juga percaya bahawa mandi pada waktu malam membantu mereka tidur dengan lebih selena. Tetapi ini hanya benar jika anda mandi dengan air suam kira-kira 1 hingga 2 jam sebelum tidur dan mengeringkan badan, memastikan badan anda sentiasa hangat ya. Sebaliknya, mandi hampir dengan waktu tidur, terutamanya dengan air sejuk, boleh mengganggu tidur akibat penurunan suhu badan secara tiba-tiba, mengganggu pengawal aturan sistem saraf autonomi yang membawa kepada insomnia, sakit kepala ataupun selsema ya. Satu lagi salah tanggapan ialah mandi sebentar tidak mengapa katanya. Malah walaupun mandi sebentar, perubahan suhu badan secara tiba-tiba masih memberi kesan yang kuat kepada sistem kardiovaskular dan pernafasan, terutamanya jika rambut atau badan tidak dikeringkan sebelum tidur, sekaligus boleh meningkatkan risiko selsema, radang paru-paru atau strok pada waktu malam ya. Baik, apakah risiko yang berpotensi berlaku apabila mandi pada waktu malam? Mandi pada waktu malam sebenarnya, terutama selepas jam 10 malam, ya, boleh memberi banyak kesan negatif pada sistem kardiovaskular dan saraf akibat perubahan suhu badan yang mendadak. Ya. Dan menurut Dr. Tien ni, apabila mandi dengan air sejuk, suhu yang lebih rendah daripada suhu badan menyebabkan saluran darah periferi mengecut yang membawa kepada peningkatan tekanan darah dan kadar denyutan jantung secara tiba-tiba, dan ini boleh menyebabkan strok ataupun strok hemorrhagic. Apabila mandi dengan air suam, suhu yang lebih tinggi daripada suhu badan menyebabkan saluran darah periferi mengembang yang menyebabkan strok ataupun strok iskemia. Khususnya, orang yang mempunyai sejarah penyakit kardiovaskular seperti hipertensi atau aterosklerosis, carotid, penyakit arteri koronari dan berat badan berlebihan mempunyai risiko strok yang lebih tinggi ya. Tambahan pula, perbezaan suhu antara suhu badan dan air mandian boleh merangsang sistem saraf simpatetik ya, menyebabkan badan bertindak balas dengan gejala seperti pening pensan atau gegaran ya, mandi ketika letih, lapar atau selepas minum alkohol meningkatkan risiko strok sebenarnya. Bukan itu saja, mandi pada waktu malam juga boleh menjejaskan tidur, sistem pernafasan dan keadaan kulit kepala ya. Dan menurut Dr. Tien ada memberi amaran ya, selepas mandi pada waktu malam, jika anda mengalami simptom seperti sakit kepala, pening, penglihatan kabur, tangan dan kaki menggeletar, degupan jantung pula yang cepat atau palpitasi berikan perhatian khusus kerana ini mungkin merupakan reaksi vasokonstriksi dan disregulasi peredaran darah sementara. Jika keadaan ini berterusan atau disertai dengan sesak nafas, sakit dada, berasa loya, pertuturan yang tidak jelas, kelemahan atau lumpuh pada satu sisi badan atau pingsan, ia adalah tanda amaran yang serius. Mungkin berkaitan dengan serangan iskemia sementara, aritmia atau strok, dan anda harus segera pergi ke hospital untuk pemeriksaan. Selain itu, kesejukan yang berterusan, sakit kepala yang membosankan, batuk atau hidung berair selepas mandi malam mungkin menunjukkan risiko pneumonia, sinusitis, selsema biasa atau penyakit kardiovaskular atau pernafasan kronik yang berulang. Cara mandi yang selamat pada waktu malam. Bukan semua orang boleh meluangkan masa untuk mandi awal, terutamanya yang mana bekerja shift, ya, shift malam, atlet ataupun mereka yang mempunyai tabiat tidur lewat malam. Walau bagaimanapun, mandi pada waktu malam menimbulkan banyak risiko, terutamanya bagi pengidap penyakit kardiovaskular, tekanan darah tinggi, diabetes ataupun warga emas, ya. Jika anda benar-benar perlu mandi pada waktu malam, Dr. Tian Nian menasihati perkara, beberapa perkara untuk memastikan kesihatan anda dan keselamatan anda. Kalau anda nak tahu apa dia, tunggu selepas ni saya nak sambung sikit je lagi. Kita dengarkan dulu lagu ini daripada Kim Plan Slam. Usia lagu ni dah 30 tahun. Kembali Merindu. Pukul 54 minit pagi.

Ha, jangan lupa Isnin dengan Rabu. Syok Hindi. Ni 12 sampai 1 tengah hari. Ah, ha, bersama Ratu Bollywood anda DJ Ellie. Membuat mengedik kaki-kaki. Hey, wey.

Okey, masih lagi mengenai dengan mandi malam. Jika anda benar-benar perlu mandi pada waktu malam, ya, menurut Dr. Tian Niem, menasihati beberapa perkara ini untuk memastikan kesihatan dan keselamatan anda. Di mana anda tidak boleh mandi serta-merta selepas bekerja keras, bersenam atau minum alkohol, ya. Anda perlu mandi dengan air suam pada suhu kira-kira 37 hingga 40 darjah Celsius di dalam bilik yang bebas draft, ya. Anda tidak boleh mencuci rambut lalu lewat malam atau tidur dengan rambut basah. Mandi hendaklah singkat, kira-kira 5 ke 10 minit je. Selepas mandi, keringkan badan dan rambut anda dengan teliti sebelum berbaring untuk berehat, ya. Keringkan betul-betul lah, ya, badan anda tu. Jika anda kerap mandi lewat malam, anda harus secara proaktif membangunkan tabiat melakukan senaman pemanasan ringan sebelum mandi dan juga memberi perhatian kepada pemeriksaan kesihatan secara berkala jika anda mempunyai sebarang masalah kesihatan yang mendasari, ya. Selain itu, menurut Dr. Tian Niem, selepas mandi pada waktu malam, perkara yang paling penting adalah memastikan badan sentiasa panas untuk mengelakkan sesema dan mencegah kesan negatif pada sistem kardiovaskular dan pernafasan. Dan doktor juga mengesyorkan cara-cara berikut ini yang akan saya kongsikan untuk memastikan badan sentiasa panas, iaitu keringkan diri dan keringkan rambut anda dengan pengering rambut sebaik saja mandi, terutamanya kepala, leher, tengkuk dan tapak kaki anda, ya. Ini adalah kawasan yang paling mudah dijangkiti sesema. Anda harus memakai pakaian yang selesa dan bernafas yang cukup hangat, dan elakkan berbaring terus di bawah aliran udara penghawa dingin ataupun kipas. Oh, itu kena elakkan, ya, kalau dah mandi waktu malam tu. Minum segelas air suam atau teh halia atau teh chamomile sebelum tidur akan membantu merelaxkan badan, melancarkan peredaran darah dan memastikan anda kekal panas dari dalam, ya. Orang yang kerap mandi pada waktu malam harus mengekalkan diet dan gaya hidup yang sihat, dan memastikan nutrisi yang mencukupi dan melakukan senaman ringan untuk meningkatkan imuniti dan membantu badan mereka menyesuaikan diri dengan lebih baik terhadap perubahan suhu. Itu dia antara nasihat yang diberikan oleh Dr. Tian Niem, ya, untuk memastikan kesihatan dan keselamatan anda sekiranya anda benar-benar perlu mandi pada waktu malam setelah pulang dari kerja. Maklum saja kita kat Malaysia kan ramai yang bekerja shift, ya. Jadi ada yang kerja pagi, baliknya malam, ya. Ada yang kerja malam, baliknya esok pagi. Jadi perlu mandilah sebelum ke tempat kerja. Jadi mandinya pada waktu malam. Begitulah tips ataupun nasihat yang diberikan oleh Dr. Tian Niem untuk kita. Boleh mandi malam, tapi kenalah ikut peraturan yang diberikan itu, ya, untuk menjamin kesihatan kita. Okey, dah pernah 11.08 minit pagi. Jangan lupa shotnya Hindi 12 hingga 1 tengah hari. Kita terus berhibur dengan lagu-lagu yang terbaik untuk anda. Santai, Faiza Tahir, Dalam Rumah Tangga, Suhaimi Mir Hassan bersama Era Fazira dan juga Dani, ya. Kemudian kita ada lagu I Need Your Love daripada Shaggy featuring Mahombi, Fedi dan Closty.

masih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

0: Reliving the golden days of music. Tune in now to Everlasting Memory, your dose of timeless English hits from the 60s to early 2000s. Every Tuesday and Thursday, 12 noon to 1 p.m. Only on Mutiara FM.
1: Baik, sekarang saya nak kongsikan sesuatu di mana kaki tangan Malaysia Airlines diiktiraf terbaik di Asia, kru kabin ketiga terbaik di dunia. Alhamdulillah negara kita. Sebelum ni, tahun-tahun 80-90-an dulu, kita sering kali menang anugerah untuk kru terbaik, ya, penerbangan Malaysia terbaik. Jadi untuk kali ini, Malaysia Airlines telah mencatat pencapaian membanggakan di anugerah syarikat penerbangan dunia Skytrax 2026 apabila menduduki tempat pertama bagi kategori kaki tangan syarikat penerbangan terbaik di Asia, ya. Menurut Malaysia Airlines, kedudukan itu meningkat 6 anak tangga berbanding sebelumnya. Malah kru kabinnya turut menduduki tempat ketiga terbaik di dunia. Syarikat penerbangan MAS juga berada di tempat kedua bagi kategori perkhidmatan lapangan terbang terbaik dunia. Malaysia Airlines turut berada di kedudukan ke-10 sebagai syarikat penerbangan terbaik di Asia, ke-11 bagi syarikat penerbangan paling bersih di dunia, ke-12 bagi syarikat penerbangan kelas ekonomi terbaik dunia, ke-18 bagi syarikat penerbangan kelas perniagaan terbaik dunia, dan ke-21 bagi syarikat penerbangan terbaik dunia, ya. Dalam pada itu, syarikat tersebut turut meraihkan kejayaan One World yang dinobatkan sebagai pakatan syarikat penerbangan terbaik dunia pada anugerah syarikat penerbangan dunia Skytrax 2026. Jadi setiap langkah ke hadapan ini adalah hasil sumbangan warga kerja sama ada di udara maupun di darat, serta para pelanggan, rakan kongsi dan penyokong yang terus bersama dalam perjalanan, ya. Terima kasih terus mempercayai Hospitality Malaysia, dan kata mereka, kami telah melalui perjalanan yang panjang dan kami masih terus mendaki bersama-sama menuju cita-cita, ya, untuk menjadi antara 10 syarikat penerbangan terbaik dunia menjelang 2030. Alhamdulillah, jadi satu pencapaian kebanggaan bagi negara kita di mana Malaysia Airlines diiktiraf terbaik di Asia, kru kabin ketiga terbaik di dunia. Dan pakaian Malaysian Airlines, ya, pramugari pun kita tengoklah, kan, memang cantik. Dan kalau di luar negara, ya, bagi syarikat-syarikat penerbangan luar negara, negara barat ataupun belah Rusia dan sebagainya, memang mengiktiraf pakaian cabin crew ataupun crew cabin, iaitu pramugari, memang cantik, ya. Masih lagi mengekalkan pakaian batik kebaya, kan. Itulah syarikat penerbangan kebanggaan negara kita, Malaysian Airlines. Okey, kita harapkan yang terbaik juga akan dicapai pada masa-masa akan datang, ya.

0: Setiap pagi ke laut, teguran arwah yang terakhir itu pasti menyapa diriku.
1: Ayah, nah.
2: Tak payah, kita nak pergi dekat je ni.
3: Pasir! Tolong!
4: Bawa usin, Tuan!
5: Satu kali syarat kecemasan melalui PLV telah disahkan.
6: Maklumat diterima, kami sedia di atas gerak.
0: Detik hitam ini ternyata telah memberi kesan mendalam terhadap kehidupan kami.
7: Sebelum ke laut, sungai atau tasik, sila pastikan keselamatan diri anda, anak-anak kapal dan penumpang sentiasa diutamakan.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz RFM sekalinya untukmu.

0: FM.
1: Tapi Bollywood sekarang 1, 2, 3, 4.
2: Oh, weh, menyanyi sakat lah.

0: ni.
1: Hey, tak pada dengan halu ya. Ampun Allah sorang. Sedap sungguh.
0: Gun-gunai aisi. Jesse kita hujan mimpi.
1: Tukar lagu lain.
0: Apa dia?
1: Tukar lagu lain.
0: Lagu lain pula lah. Nah,
1: tanya lagi.
0: Baru jani cari awak asetani hadil.
1: Ini dia golek pula
0: dah. Asti kelite guzri zindagani.
1: Nampak ni. Budak ni sah dah. Tentu duduk dengar rancangan hari ni.
2: Syok Mahindi. Ni, Isnin dengan Rabu. 12 sampai 1 tengah hari. Bersama Ratu Bollywood anda. DJ Ellie.
3: Okey, 12:01 minit tengah hari Syoknya Hindi di mana jua terus layan ya dengan himpunan lagu-lagu Hindustan popular sepanjang zaman pilihan nombor 1 pendengar untuk Istinda Rabu ya lagu-lagu Hindustan di Bintang FM segalanya untukmu. Kita mulakan dengan lagu Dum Tana daripada Shreya Ghoshal bersama dengan Abhijit menerusi lagu yang dibuatkan dalam filem Om Shanti Om tahun 2007. Sebelum itu, kerja-kerja pembaikan paip 150mm HDPE di hadapan nombor 16 Jalan Juru 3 Taman Juru Bukit Mentajam ya, bermula 9.30 pagi hingga 2.30 petang ini ya, selama 5 jam akan berlaku gangguan tiada air seluruh kawasan Taman Juru ya.

0: Mama. Ni ada kali kali tapi mana sampai kita londeh ni?
1: Hang ni kacau weh, aku nak pi dengar lagu Hindustan set ni.
0: Ni hang nak pi dengar tahu mana mamu weh? Set aku nak ikut sekali.
1: Holo, duk tanya pula dekat Mujara FM lah slot syok yang Hindi. Ke ini awak ni.
0: Lani ke?
1: Lani lah pukul 12 sampai pukul 1. Yang awak ke ini nak londeh ni?
0: Tak lagi ke terlondeh semua. Ramai rumah tak ni jenuh.
1: Hei, haru weh ke ini eh.
2: Darde

jangan lupa Isnin dengan Rabu. Syok Hindi. Ni 12 sampai 1 tengah hari. Bersama Ratu Bollywood anda DJ Ellie. Mengedik kaki-kaki. Hey, wey.

0: Okay, Melon, aku ni bukan tak mau dengar lagu-lagu baru, tapi aku nak juga dengar lagu-lagu lama.
1: Lagu-lagu lama tiap-tiap hari pun ada, hanya di Mutiara FM 95.7. Dan contoh macam hang kalau duduk di KL, hang boleh dengar online di mutiara.fm.rtm.gov.my. Segalanya untukmu. Segalanya untukmu. Mutiara FM. Nasha.

0: FM.
1: 90.7, 93.9 dan 90.9 MHz. Itulah frekuensi Mutiara FM.
2: Okey, lagu ini bisa membuatkan bulu roma kita meremang kalau kita dengar pada waktu tengah malam. Chalkai Jam daripada Muhammad Rafi untuk filem Mary Hamdan Mary Dose, filem tahun 1968.

0: Melekat di sisi radio setiap Isnin dan Rabu 12 hingga 1 tengah hari.
1: Syoknya Hindi
0: yang terbaik di Mutiara FM.
2: Tehre pe giri zulfe keh do to hata do main.

Okey, tadi kita dapat dengan lagu Chalka Ye Jam. Ya, semoga terhibur mendengarkan lagu tadi. Ini adalah lagu yang menghiasi filem tahun 1998, Piara Tuhan Nahita. Ya, lakonan hebat Aziz dan Bukan bersama dengan Kajol dalam filem tersebut. Dengan judul lagunya, jarang-jarang kita putarkan lagu Mujab Kisiki Tarafdin. Okey, aku masih akan menyampaikan lagu ini. Terima kasih kepada yang bersama-sama dengan Syoknya Hindi. Daripada siapa ni? Rosli Rahman. Waalaikumsalam. Ya, semoga sihat dan selamat menjalankan tugas. Terima kasih, selamat mendengar untuk anda dalam keadaan cuaca cerah tengah hari ini sambil menghayati irama Hindi. Diucapkan selamat mendengar dan berhibur kepada semua para pendengar setia Syoknya Hindi di mana pun anda berada, maupun yang masih bekerja, yang sedang berehat dan yang sedang menjamu selera bersama dengan keluarga. Rancanglah perjalanan anda pada musim yang tidak menentu ini. Selamat berhibur untuk semua, ya. Okey, terima kasih juga untuk Kamaria balik pulang. Waalaikumsalam. You are the best. Syoknya Hindi pun the best. Kak Baria, waalaikumsalam. Selamat tengah hari Syoknya Hindi. Terima kasih, terbaik, ya.

0: Sebaiknya kita dah pun berada di penghujung-hujung Syoknya Hindi yang akan melaburkan tirai jam 1 tengah hari pukul 1 kita ikuti berita utama dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Zuhur bagi Negeri Pulau Pinang 1.14 minit tengah hari. Ada sebuah lagu lagi selepas ini.
1: Hindustan popular sepanjang zaman.

0: jangan lupa Isnin dengan Rabu. Syok Mahindi. Ni 12 sampai 1 tengah hari. Bersama Ratu Bollywood anda, DJ Eli. Membuat mengedik kaki-kaki. Hai, wey.
1: Wada karo kum, jane se pehle kar mile.
2: Bagi anda yang berada di luar Pinang, dengarlah radio online kami di mutiarafm.rtm.gov.my atau aplikasi radio online di Google Play dan Apple Store. Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Ya, Menteri FM, segalanya untukmu. Terima kasih kepada Mak Nganggun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amin. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Untuk doa yang dipanjatkan. Selamat ulang tahun juga buat sayangku Nur Faizah dan juga Hasna Supian. Moga bertambah sihat walafiat, dipanjangkan usia, diluaskan rezeki, diberkati cerah masa depan, bahagia dirahmati dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa. Amin, ya Rabbal Alamin. Salam sayang daripada Mak Nganggun, Bukit Batu, Little Guilin, Singapura. Thank you, darling Ellie Chun. Love you more, Mox katanya. Terima kasih. Dan yang doa yang Syahnya Hindi, walaupun tak kirimkan ucapan tapi tetap duk setia mendengar Mutiara FM di mana saja anda berada. Ini dia lagu yang terakhir menghiasi filem Kati Patang. Kati Patang ni maksudnya layang-layang terputus tali, ya, tahun 1970-an, ya, 71 macam tu. Filem ini yang dibintangi oleh Asha Parikh bersama dengan Rajesh Khanna, ya. Nakui umang gehe latam gish.

0: FM. Ya, Menteri FM segalanya untuk pun. Terima kasih juga untuk Syahid KGS. Waalaikumsalam. Syoknya Hindi. Lama tak dengar lagu ni. Heroin cantik sungguh. Sungguh cantik. Okey. Kita ke Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk utama satu tengah hari.
1: Ketepikan perbezaan politik, pertahan kesucian Mekah, Madinah. Jerebu Sarawak, sekolah Lubuk Antu, Kanowid ditutup. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam utama satu tengah hari.

0: FM.
1: Baik, sekarang waktu sekarang 10:11 menit tengah hari. Zuhur bagi negeri Papinang hari ini 1:14 menit tengah hari.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

Siapa yang mencari, bahasa Arab kata manjada, siapa yang cari, wajada, benda tu akan ada dan benda tu akan dapat. Kalau dia tidak cari kebaikan di dunia, dia tidak cari kebaikan di akhirat, maka tidak ada kebaikan kepada dia. Kalau dia mencari, insya Allah dia akan dapat.

berarti 10 tahun saya cakap dalam ceramah saya. Pihak pemerintah kena kaji balik risiko membina empangan di tanah tinggi. Tolong kaji balik. Ini adalah senjata yang menunggu untuk makan kita. Kalau ada musuh, dia tembak saja empangan, satu negeri hancur. Hari ini tuan-tuan tengok apa jadi dekat Nepal. Tuan-tuan ingat semua manusia ni baik kan? Ingat kita ni Malaysia ni tak ada musuh eh? Dia tak payah hantar bom nuklear, dia tak payah hantar apa, dia rosakkan saja gunung, maka empangan tadi runtuh, agak-agak apa jadi entah. Empangan semua di atas bukit, pecah saja empangan. Tuan-tuan tengok depan mata tuan-tuan Nepal dengan Tibet. Tak boleh kan kau simpan air di bawah? Singapura menyimpan air di bawah. Kebetulan dia orang tak ada bukit. Tak ada apa masalah pun. Kena kaji balik tuan-tuan. Empangan Ma'arib mudah Allah Ta'ala sebut kepada kita. Tapi sayang, kerana kita tidak menganggap Al-Quran itu sebagai petunjuk. Nabi Muhammad ni dia bawa petunjuk. Macam mana awak nak simpan air? Masya Allah tuan-tuan.

0: Kawan saya pernah berkata, hidup kita boleh berubah dengan 3 patah perkataan saja.
1: Kau nampak hebat.
2: Saya sayang awak.
1: Tahniah, awak berjaya.
0: Saya minta maaf. Baru-baru ni dia telah menyebabkan 1 kemalangan dengan 3 kematian. Kini dia hanya mampu berkata,
3: memang silap saya. Saya menyesal betul. Apalah nasib saya.
4: Anda masih belum terlambat. Perlahankan kenderaan apabila lampu isyarat bertukar kuning dan berhenti pada lampu merah. Ingatlah 3 patah perkataan ini. Merah tanda berhenti. Anda mampu mengubahnya.
5: Baik, setelah waktu sekarang dah pernah 1.37 minit tengah hari. Sebentar tadi pada pukul 1.14 minit tengah hari telah pun masuk untuk solat fardu zuhur bagi negeri Papinang dan kawasan yang sewaktu dengannya. InsyaAllah ya, pukul 2.15 petang ini kita ada slot Bicara Wara, Bicara Prisma, Bicara Kesihatan 2.15 petang ini di mana lagi kalau bukan di Menteri FM, segalanya untukmu ya. Terus bersama Menteri FM di mana jua anda berada, walaupun jua yang sedang anda lakukan waktu ini. Alhamdulillah trafik masih lagi lancar, cuma di kawasan dekat sekolah je agak tinggi aliran trafik ya. Begitu juga dari arah Jalan Masjid Negeri ya, nak menghala ke Jalan Scotland ya. Dah masuk-masuk Jalan Masjid Negeri dari arah Houdini itu dah mula perlahan. Okey, seterusnya dekat mana ni? Jalan Gottlieb pun perlahan juga. Okey, jambatan pertama, jambatan kedua lancar, alhamdulillah. Ya, hati-hati memandu, menunggang kenderaan, jadilah pengguna jalan raya yang berhemah.

Sentiasa sibuk dengan aktiviti seharian anda tak bermakna untuk anda tidak dengarkan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu. Mutiara FM.

0: Hey Belon, aku ni bukan tak mau dengar lagu-lagu baru, tapi aku nak juga dengar lagu-lagu lama.
1: Lagu-lagu lama tiap-tiap hari pun ada, hanya di Mutiara FM 95.7. Dan contoh macam hang kalau duduk di KL, hang boleh dengar online di mutiarafm.rtm.gov.my. Segalanya untukmu.

0: FM.
1: Sedar tak sedar dah pun masuk 2-4 minit petang ya, yang baru selesai makan tengah hari dah masuk semula ke pejabat untuk melaksanakan tugasan yang masih lagi berbaki sebelum pulang dari kerja ya. Ada yang masuk kerja waktu pagi 7.30 sampai 4.30 petang, 7.30 pagi lah kan dah mula. Lepas tu ada 8 pagi hingga 5 petang, 8.30 pagi hingga 5.30 petang, 9 pagi hingga 6 petang.

Jom dengarkan soal jawab bersama tetamu jemputan dalam Bicara Prisma. Pelbagai isu-isu menarik yang kami nak kongsikan. Ada yang nak tanyakan soalan? Boleh je. Hantarkan di WhatsApp kami 0105080957. Bicara Prisma setiap hari Isnin hingga Jumaat. Eksklusif di Bicara.

0: FM.
1: Jom dengarkan soal jawab bersama tetamu jemputan dalam Bicara Prisma. Pelbagai isu-isu menarik yang kami nak kongsikan. Ada yang nak tanyakan soalan? Boleh je. Hantarkan di WhatsApp kami 010-5080-957. Bicara Prisma setiap hari Isnin hingga Jumaat. Eksklusif di Bicara FM.
2: Yes, there is. Bagaimana yang diwar-warkan kepada anda awal tadi, kita ada slot Bicara Wara, Bicara Prisma, Bicara Kesihatan di Mutiara FM setiap Isnin, ya. Dan pada hari ini, slot Bicara Kesihatan kita mengenai dengan fokus muda sibuk dan berisiko serangan jantung dalam golongan muda. Jadi semestinya kita ada tetamu di konti Mutiara FM, ya. Jadi ini akan berbicara mengenai dengan serangan jantung dalam golongan muda pada hari ini. Jangan ke mana-mana sebab bukan saja orang yang lebih berusia akan kena serangan jantung. Sekarang ni kalau kita tengok di mana-mana saja kan, dalam usia yang sangat muda pun boleh kena serangan jantung tanpa kita sedari, dan sekiranya kita tidak mengambil langkah berjaga-jaga, mungkin lebih buruk boleh berlaku ke atas diri kita hingga boleh membawa maut. Tapi hari ini kita akan berbicara bersama-sama dengan Dr. Clarita Clarence, Doktor Pakar Klinikal Kardiologi, Jabatan Kardiologi Hospital Pulau Pinang, ya. Hello, hi, selamat sejahtera. Selamat datang ke studio.
3: Selamat sejahtera.
2: Jadi Dr. Clarita, hari ini ramai yang mungkin nak tahulah kan, dengan apa yang kita baru beri tajuk, disebabkan semua manusia yang ada di muka bumi ini memang dibekalkan dengan jantung. Kita perlu jaga jantung sihat selalu. Itu yang seringkali dinasihati, dipesan, ya. Tapi ini mengenai muda, sibuk dan berisiko serangan jantung dalam golongan muda. Jadi boleh saya teruskan dengan soalan, Doktor?
3: Ya, boleh.
2: Okey, apabila kita bercakap tentang serangan jantung, ramai masih menganggap ianya sebagai penyakit orang yang lebih berusia, macam saya katakan tadi kan. Tetapi apakah gambaran sebenar di Malaysia ini sendiri? Boleh Doktor jelaskan? Silakan.
3: Okey, so sebenarnya data kita memang menunjukkan sesuatu yang sangat penting, iaitu serangan jantung bukan hanya masalah orang tua. So berdasarkan data Malaysian National Cardiovascular Disease Acute Coronary Syndrome Registry, ataupun short form dia adalah NCVD-ACS, bagi tahun 2022 hingga 2023, yang ni data ini diterbitkan tahun ini di April. So kita dapati dalam 20,000 pesakit yang masuk untuk serangan jantung ataupun ACS adalah dalam data yang sangat signifikan, iaitu dalam 20,000 pesakit. So yang menarik perhatian daripada 20,000 pesakit ni, kira-kira 24% pesakit adalah berumur kurang daripada 50 tahun, manakala sekitar 7% berumur kurang daripada 40 tahun. Jadinya apabila kita bercakap tentang penyakit jantung, kita sebenarnya sedang bercakap tentang satu masalah yang turut melibatkan golongan yang masih muda yang berada dalam usia yang produktif. So ini sangat penting sebab ramai orang muda zaman sekarang mungkin beranggapan saya masih muda, jadi saya tidak perlu risau tentang jantung. Sebenarnya data kita menunjukkan bahawa anggapan itu tidak semestinya benar.
2: Ya, tak semestinya muda tak boleh kena serangan jantung. Tak semestinya kita mengamalkan cara hidup sehat, kita tak kena serangan jantung, kan?
3: Ya.
2: Baik, apakah yang dimaksudkan dengan young adult at risk? Adakah umur sahaja yang menentukan risiko, Doktor?
3: Tidak, sebenarnya umur tu adalah salah satu faktor sahaja. Yang lebih penting adalah profil risiko seseorang secara keseluruhan, overall. So, sebagai contoh, seorang yang berumur 35 tahun tetapi mempunyai tabiat merokok ataupun mempunyai obesiti, tekanan darah tinggi, kencing manis ataupun kolesterol tinggi, mereka sebenarnya mempunyai risiko yang jauh lebih tinggi berbanding dengan seseorang yang sebaya tetapi tidak mempunyai faktor-faktor tersebut. So kita juga perlu mengambil kira sejarah keluarga yang signifikan. So jadinya saya lebih suka menyatakan jangan hanya lihat kepada umur, tapi lihat kepada faktor risiko lain yang boleh menyumbangkan kepada serangan jantung.
2: Baik, berdasarkan data NCVD ACS 2022-2023, apakah perkara yang paling menarik perhatian doktor berkaitan profil pesakit ACS di Malaysia?
3: Okay, so berdasarkan NCVD, salah satu perkara yang paling menarik adalah pesakit ACS di Malaysia ni memang menunjukkan ciri-ciri yang agak muda. So dalam data 2022 hingga 2023, umur purata pesakit ACS adalah dalam sekitar 59 tahun. Tetapi sebahagian besar mereka sebenarnya datang pada usia yang lebih muda, termasuklah mereka yang berumur bawah 50 dan bawah 40 tahun. Yang lebih membimbangkan adalah 94% daripada pesakit yang menghidap serangan jantung mempunyai sekurang-kurangnya satu faktor risiko kardiovaskular, dan kira-kira almost 44% mempunyai tiga atau lebih faktor risiko. So yang ni memberi gambaran yang sangat penting, di mana masalahnya bukan hanyalah kepada usia tetapi pengumpulan faktor risiko yang boleh menyebabkan serangan jantung.
2: Baik, jadi apakah risiko ataupun faktor risiko yang doktor paling bimbang dalam golongan muda?
3: Okey, so yang ini sangat penting ya, sebab antara risiko yang paling penting yang perlu diberikan perhatian dalam golongan muda adalah tabiat merokok dan obesiti. So faktor risiko lain memang seperti diabetes, tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, kurang aktiviti fizikal dan pemakanan yang tidak sihat. Tapi dalam golongan muda yang utamanya berdasarkan our NCVD data, merokok dan obesiti adalah ciri-ciri utama yang menyebabkan mereka mendapat serangan jantung. So dalam golongan muda ni saya memang menekankan faktor yang sebenarnya boleh diubah. So seperti gaya hidup, pemakanan dan berhentikan tabiat merokok. Seseorang mungkin berkata saya baru merokok sejak umur 20-an, tetapi sebenarnya kesannya terhadap salur darah boleh bermula jauh lebih awal daripada yang kita sangka. So jangan tunggu sampai umur 50 atau selepas dapat serangan jantung untuk baru berhenti merokok. Berhenti hari ini lebih baik daripada berhenti kemudian.
2: Betul kan, jadi jangan kita lengah-lengahkan perkara yang baik. Elok kita berhenti lebih awal kalau untuk kita mengelak dari terus merokok yang boleh membahayakan kesihatan dan juga jantung kita. Baik, adakah kita boleh mengatakan bahawa gaya hidup moden menyumbang kepada masalah ini, Doktor?
3: Ya, memang boleh, tapi macam saya dah tekankan in my previous question, kita sebenarnya perlu melihat sebagai gabungan beberapa faktor, perkara. So, pada zaman sekarang, mungkin kita semakin kurang bergerak, kurang aktif kerana pekerjaan zaman sekarang banyak melibatkan duduk di hadapan komputer atau screen. Screen time seseorang purata dalam satu hari dalam 5 hingga 6 jam. So, pada masa yang sama, kita pun sangat senang untuk memperoleh makanan-makanan fast food yang sangat tinggi dalam kalori, garam, gula dan lemak. And then at the same time, kita pun ada ramai patient kita mempunyai tabiat merokok, kurang tidur, tekanan kehidupan moden. So apabila semua faktor-faktor ini berlaku secara berterusan selama beberapa tahun, ia boleh menyumbang kepada perkembangan atherosclerosis, iaitu pembentukan plak dalam salur darah.
2: Dan kalau seseorang itu muda dan kurus tetapi dia merokok dan mempunyai kolesterol tinggi, adakah dia masih berisiko? Kita simpan dulu jawapannya, Doktor. Untuk anda yang nak dengarkan jawapan dia, kena tunggu selepas lagu ini. Kita berehat dulu.

0: Baik, setara kita kembali semula untuk slot bicara Prisma, bicara kesihatan mengenai dengan topik kita ni. Yang menarik, ada juga soalan yang ditanyakan oleh pendengar kita ni. Muda, sibuk dan berisiko. Serangan jantung dalam golongan muda hari ini ya, topik kita. Tapi sebelum kita ke bertanya doktor mengenai dengan kalau seseorang itu muda, kurus tetapi dia merokok dan mempunyai kolesterol tinggi, adakah dia masih berisiko? Kita simpan sekejap dulu jawapan itu. Ada yang tanya, bagaimana hendak turunkan paras kolesterol, daripada Encik Nizam, dan juga nak tanya kat doktor, sakit jantung adakah sama dengan serangan jantung? Itu pertanyaan daripada Syahid KGS. Okay, ya, mungkin kita jawab yang kolesterol dulu, macam mana?
1: Okay, so kita ada beberapa cara untuk kurangkan paras kolesterol. So firstly is dari segi gaya hidup dan pemakanan. Semestinya kita kena kurangkan pengambilan makanan yang berminyak, yang goreng dan yang mempunyai kalori yang tinggi, sebab apa-apa kalori yang berlebihan akan di-metabolize dan menjadi kolesterol yang, paras kolesterol yang tinggi. Keduanya, dari segi gaya hidup, of course kita sarankan aktiviti, cardio activity at least 30 minit sehari, 3 kali seminggu tu. Kalau untuk orang yang berusia atau berusia tua sikit, 60-an ke atas, ataupun ada yang ada sakit lutut, brisk walking adalah salah satu aktiviti yang boleh kita buat untuk sentiasa aktif dan boleh kurangkan paras kolesterol. Dan yang ketiga, of course, is tabiat merokok. Kalau seseorang itu tengah merokok, tiada guna kalau membuat faktor-faktor, membuat cara-cara lain, tapi tabiat merokoknya masih berterusan, ini boleh menyebabkan kolesterol dia ada tinggi juga.
0: Okey, daripada Syahid tadi tu, sakit jantung adakah sama dengan serangan jantung?
1: Okey, so serangan jantung ni lebih ke arah di mana salur darah kita ada sumbatan. Sumbatan tu boleh disebabkan darah beku, lapisan lemak ataupun atherosclerotic plaque yang saya ceritakan sebelum ini. So jadinya, kalau katakan lamentum sakit jantung, sebenarnya lamentum sakit jantung ni mungkin dia punya kategori adalah kategori yang besar. Sebab dalam masalah jantung, penyakit jantung ada banyak juga sub-sub dia, termasuklah masalah injap, rentan nadi tak stabil dan sebagainya. Serangan jantung dia fokus kepada salur darah jantung yang ada block. Harap saya dah menjawab.
0: Okey, baik. Dan kalau tadi yang pasal kolesterol tu, kalau kita nak mengamalkan gaya hidup sihat, ada boleh tak kita mengamalkan kalau kita tukar minyak kelapa sawit tu ke minyak zaitun ke dalam masakan kita?
1: Boleh. As minyak, kita sarankan minyak-minyak yang mempunyai low LDL level yang boleh turunkan LDL kita, kolesterol jahat. So advice is virgin oil, olive oil, sunflower is direkomenkan lah.
0: Itu yang sebaiknya kalau boleh lah kan, kita amalkan menggunakan minyak yang dinyatakan oleh doktor tadi. Baik, mengenai dengan seorang yang muda, kurus, tak merokok dan mempunyai kolesterol tinggi, adakah dia masih berisiko ni doktor?
1: Jawapannya definitely ya, sebab ini adalah satu perkara yang sangat penting. So seseorang yang kurus tu tidak semestinya mempunyai jantung yang sehat. So kita perlu lihat kepada tekanan darah, paras gula, kolesterol, tabiat merokok, tahap aktiviti fizikal, sejarah keluarga dan faktor risiko lain yang boleh menyumbangkan kepada serangan jantung. Kadangkala seseorang tu nampak je sihat dari luaran, tetapi kalau mempunyai beberapa faktor risiko ni, dia tak dapat dilihat. So jadinya saya menggalakkan semua orang muda untuk mengetahui nombor kesihatan mereka, iaitu tekanan darah, paras gula dan kolesterol level.
0: Bagaimana pula dengan sejarah keluarga? Jika ibu ataupun ayah pernah mengalami serangan jantung pada usia muda, apa yang patut dilakukan oleh anak-anak mereka?
1: So, sejarah keluarga adalah sesuatu yang tidak boleh kita ubah, tapi ia boleh memberi kita amaran yang lebih awal. So, jadinya jikalau ibu bapa ataupun adik-beradik mengalami penyakit jantung pada usia yang muda, kita perlu lebih peka terhadap faktor risiko sendiri. Ini tidak bermakna kita pasti akan mendapat penyakit jantung. Tapi ini bermakna kita patut memeriksa tekanan darah, gula dan kolesterol serta berbincang dengan doktor tentang risiko individual kita lebih awal. Genetik mungkin memberi kita risiko, tapi gaya hidup dan kawalan faktor risiko masih memainkan peranan yang besar.
0: Baik, bagaimana pula dengan golongan muda yang merokok atau menggunakan vape tetapi merasakan mereka masih terlalu muda?

0: untuk mendapat serangan jantung?
1: Okay, so sebenarnya salur darah tidak tahu umur kita. So badan mungkin masih muda, tapi proses kerosakan pada salur darah boleh berlaku jika kita terdedah kepada faktor risiko secara berterusan. Untuk weight pula, kita tidak sepatutnya menganggapnya sebagai sesuatu yang bebas risiko, sebab weight pun mempunyai nikotin, komponen nikotin dalam weightnya. So jadinya biasanya saya akan cakap, jika tak merokok jangan mula, jika sudah merokok ataupun menggunakan produk nikotin sila berhenti sekarang.
0: Ramai orang muda tidak pernah memeriksa kesihatan kerana mereka rasa sihat, kan? Perlukah mereka memeriksa tekanan darah, gula dan juga kolesterol ni, doktor?
1: Okay, so yang ni bergantung kepada umur, keadaan kesihatan dan faktor risiko seseorang. So tetapi jika anda mempunyai faktor risiko seperti merokok berabadan berlebihan atau sejarah keluarga penyakit jantung dan faktor risiko lain, jangan tunggu sehingga mendapat symptoms. Masalah seperti high blood pressure, kencing manis, kolesterol tinggi boleh berlaku tanpa sebarang symptoms. So seseorang itu sebenarnya boleh berasa sihat sepenuhnya tetapi mempunyai faktor risiko yang signifikan. Berdasarkan Clinical Practice Guideline Malaysia, masyarakat adalah disarankan untuk membuat medical check-up at least sekali setahun selepas berumur 40 dan ke atas.
0: Jadi, apakah tanda-tanda serangan jantung yang perlu diketahui oleh golongan muda?
1: Okay, so simptom, tanda yang paling biasa adalah rasa sakit, rasa tekan ataupun ketidakselesaan di dada. Ia pun boleh terasa seperti dada dihimpit atau ditekan dan boleh disertai dengan simptom-simptom lain seperti sesak nafas, peluh sejuk, loya muntah, pening, debar-debar ataupun rasa sangat lemah. Dan kesakitan ini sebenarnya boleh merebak ke lengan, bahu, belakang, leher atau rahang. Dan salah satu perkara yang penting yang saya nak stresskan di sini, tidak semua serangan jantung bermula dengan sakit dada yang sangat kuat. So kita kena mengenali simptom yang luar biasa bagi diri sendiri. Everyone is different.
0: Yeah. Jadi bagaimana pula jika orang muda itu merasakan sakit dada, itu hanya gastrik. Dia rasa macam tu.
1: Okay, yang ni sangat common. Ini adalah situasi yang sebenarnya kita perlu ambil serius. Memang terdapat keadaan lain seperti gastrik ataupun reflux yang boleh menyebabkan ketidakselesaan dada. Tapi jika sakit itu baru berlaku ataupun luar biasa dan berterusan ataupun ada simptom-simptom lain yang saya terangkan tadi, so kita tak boleh membuat diagnosis sendiri. Kita tak boleh terus anggap ia adalah gastrik. So lebih baik untuk mendapatkan pemeriksaan segera, dan kalau dapati ia bukan serangan jantung, baguslah. Tapi kalau terlewat untuk mendapatkan rawatan, dan kalau ia sebenarnya serangan jantung, ia boleh memudaratkan keadaan.
0: Jangan ambil remeh lah ya, perkara tersebut. Baik, mengapa masa sangat penting apabila seseorang mengalami serangan jantung?
1: Okay, so dalam kardiologi kita biasanya guna ungkapan time is muscle. So sebenarnya apabila salur darah jantung tersumbat, otot jantung tidak menerima oksigen yang mencukupi. So semakin lama salur darah itu tersumbat, semakin banyak otot jantung yang boleh rosak. Jadinya masa yang hilang tu bermakna otot jantung yang tercedera yang boleh ke arah kecederaan tetap yang tidak boleh dibaik pulih. Dan yang ni boleh menyebabkan kegagalan jantung di masa hadapan. Jadinya, jika seseorang disyaki mengalami serangan jantung, jangan tunggu sampai simptom menjadi lebih teruk. Better tu dapat rawatan kecemasan dengan segera.
0: Sebagai pakar kardiologi intervensi, doktor terlibat dalam rawatan pesakit yang menjalani salur darah tersumbat, kan? Jadi boleh tak doktor terangkan secara mudah apa yang berlaku?
1: Okay, so apabila seseorang mengalami serangan jantung akibat salur darah yang tersumbat, salah satu rawatan yang boleh dilakukan ialah primary PCI, percutaneous coronary intervention, iaitu membuka salur darah yang tersumbat menggunakan angioplasty dan biasanya stent ataupun drug kutut belun-belun yang ada ubat. So, prosedur ini dilakukan melalui salur darah arteri yang membolehkan kita mengenal pasti lokasi sumbatan, dan kita boleh buka semula salur darah tersebut melalui angioplasty. Tapi saya nak tekankan bahawa walaupun teknologi rawatan kita semakin baik, pencegahan dan datang awal ke hospital tetap sangat penting. Rawatan terbaik untuk serangan jantung bukan hanya membuka salur darah, kita juga perlu mengelakkan serangan jantung first daripada berlaku. Prevention is better than cure.
0: Yeah. Baik, ada lagi soalan yang akan saya ajukan kepada doktor, tapi kita rehat dulu. Nantikan selepas ini. Terima kasih yang tanya soalan tadi.

0: Okey, kita kembali bersama dengan Bicara Kesihatan dan masih lagi bersama-sama dengan tetamu kita pada petang ini menerusi slot Bicara Kesihatan, Dr. Clarita Clarence, Doktor Pakar Klinikal Kardiologi Jabatan Kardiologi Hospital Pulau Pinang. Baik, untuk mengurangkan ataupun kalau seseorang tu takut pada kolesterol. Selain tadi kita ada sebut pasal minyak zaitun kan?
1: Yes.
0: Apa lagi yang boleh disarankan oleh doktor selain minyak apa? Bunga matahari apa yang tadi doktor kata?
1: Sunflower.
0: Ya, yeah, okay.
1: Yeah, so fish oil sebenarnya adalah minyak ikan adalah baik untuk kesihatan sebab overall fish oil mengandungi omega 3 fatty acid. So dia dapat menurunkan triglyceride, kolesterol jahat dan juga LDL, kolesterol jahat juga dalam certain level lah. So yang ini direkomendasi disyorkan dalam CPG kita juga, CPG Hyperlipidemia Malaysia. So jadinya saya cadangkan minyak ikan boleh guna untuk kesihatan yang baik juga.
0: Okay, sebagaimana yang dikongsikan oleh Encik Nizam kita ya, katanya minyak ikan adakah baik untuk kesihatan? Ya betul, memang baik untuk kesihatan juga ya. Okay, baik doktor, selepas seseorang menjalani angioplasty, betul tak sebutannya?
1: Betul.
0: Dan stent, adakah masalah jantung sudah selesai?
1: Tidak ya. So sebenarnya stent hanyalah membantu untuk membuka salur darah yang tersumbat, tetapi ia tidak menghapuskan faktor risiko yang menyebabkan penyakit tersebut. So pesakit masih perlu mengambil ubat yang telah ditetapkan, berhenti rokok, kawal tekanan darah, gula, kolesterol, menjaga pemakanan dan juga kekal aktif. So kita perlu melihat

0: melihat rawatan serangan jantung ni sebagai satu perjalanan. Mm-hmm. Prosedur membuka salur darah hanyalah sebahagian daripada rawatan. Pencegahan serangan seterusnya adalah satu lagi bahagian yang sangat penting.
1: Mm-hmm. Jadi, apakah nasihat paling praktikal kepada orang muda yang mendengar rancangan ini?
0: Yeah? Okey. Mm-hmm. So, saya cadangkan mereka untuk melakukan 5 perkara. Pertama, jangan merokok. Kedua, ketahui tekanan darah, gula dan kolesterol. Ketiga, bergerak aktif dan kurangkan masa duduk. Keempat, jaga pemakanan dan berat badan. Dan kelima, ketahui sejarah keluarga. So, kalau ada sejarah penyakit jantung pada usia muda, jangan abaikan. Kita tidak perlu tunggu sampai umur 40-50 untuk jaga jantung. Kena start hari ini.
1: Ya, yeah, jangan lambat ya.
0: Yeah.
1: Baik, selepas melihat data Malaysia NCVD ini, apakah message paling penting yang doktor mahu golongan muda membawa pulang sempena Hari Jantung Sedunia? Oh, ada Hari Jantung Sedunia. Bila tu?
0: So, sebenarnya, okay, message dia, saya mahu orang golongan muda faham bahawa serangan jantung ni bukan hanya penyakit orang tua. So, data NCVD ACS kita telah menunjukkan sebahagian pesakit ACS, serangan jantung kita, datang pada usia yang muda. Termasuklah sekitar satu daripada empat pesakit yang berumur di bawah 50 tahun. So, dan sekitar 7% di bawah 40 tahun. So, dan yang lebih penting adalah majoriti pesakit mempunyai sekurang-kurangnya satu faktor risiko kardiovaskular. Jadinya, jangan tunggu sehingga jantung memberi amaran. Kenali risiko anda, kawal apa yang boleh dikawal, stop smoking, jaga tekanan darah, gula dan kolesterol dan kekal aktif. Dan jika mengalami tanda-tanda serangan jantung, jangan berlengah menempatkan rawatan sebab jantung tu adalah sebahagian daripada kehidupan kita dan menjaga jantung bermakna kita menjaga diri sendiri, keluarga dan masa depan. So, selamat Hari Jantung Sedunia.
1: Okey, bilakah sambutan Hari Jantung Sedunia 28. Tu? Bulan 8 ya?
0: Bulan ini 28 September.
1: 28 September. Yeah. Okey. Terima kasih doktor, banyak intipati yang telah dikongsikan kepada pendengar kita, pencerahan ya dan juga nasihat ataupun tips yang mana jangan kita ingat muda memanglah kita sibuk bekerja dan kita rasa orang muda tak kena serangan jantung silap. Ya, itu satu tanggapan yang tak boleh digunapakai ya. Sekarang ni orang muda pun banyak kena serangan jantung walaupun tak ada sejarah sakit jantung ya. Baik, terima kasih untuk nasihat tadi doktor. Okay. Kerana pendengar kita pun berpuas hati untuk info yang dikongsikan pada petang ini menerusi bicara kesihatan dengan topik yang telah dikongsikan daripada Dr. Clarita Clarence, doktor pakar klinikal kardiologi Jabatan Kardiologi Hospital Pulau Pinang. Jadi di lain masa, di lain ketika kita akan jumpa lagi doktor.
0: Okey, terima kasih.
1: Baik, sama-sama. Okey, itu dia slot bicara kesihatan kita pada petang hari Isnin hari ini 21 September 2026, 9 Rabiul Akhir 14.48 Hijrah ya. Hari Jantung akan disambut pada 29 September ya. Jadi jangan lupa.

Akhir itu guys, jam 3 petang untuk fokus di TRS 3. Dah pun 2.57 minit petang. Saya tinggalkan anda dengan lagu bersama akhirnya Zainal Zainini. Dan insyaAllah saya akan kembali bersiaran fokus mutiara pada hari Rabu 10.3 di Mutiara FM. Segalanya untukmu.

Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah kapten anda. Selamat datang ke penerbangan Mutiara 957 dengan destinasi hiburan terbaik anda. Kita bakal terus berlepas ke ruang udara MFM selama 18 jam dari jam 6 pagi hingga 12 tengah malam nanti, dengan ketinggian muzik paling meletop dari aras biasa. Perlu kami sampaikan bahawa penerbangan Mutiara ini adalah pilihan terbaik anda. Sebelum kita berlepas, sila naikkan suara radio anda. Sekiranya anda sedang memandu, pastikan anda menggunakan tali pinggang keledar dan pandu dengan berhati-hati. Terbang rendah si burung pipit, cantik sungguh kesana kemari. Layan lagu semuanya yang hit, nak yang terbaik semua datang ke sini. Terima kasih kerana terus memilih penerbangan Mutiara 957-939-909. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat petang untuk anda yang baru saja bersiaran bersama dengan kami di Metro FM segalanya untukmu. Terima kasih warakan setugas Eli bersama dengan anda merusi segmen Fokus Mutiara tadi. Sekarang ni Mimi pula temankan anda merusi Petang Kru. Tapi Mimi seorang ke? Sepatutnya dengan Fas, tapi hari ni Fas tak apa sihat. Jadi Mimi akan temankan anda sehingga jam 8 malam nanti. Banyak pengisian yang Mimi nak kongsikan dengan anda yang paling penting sekali. Terus stay bersama dengan kami. Okay? Untuk edisi Isnin 21 September 2026 bersamaan 9 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Terus stay bersama dengan kami Metro FM. Segalanya untukmu.

0: kata-kata yang kita simpan terlalu lama sampai menjadi luka. Pernah tak ada hati yang kita lukakan dan tinggalkan 1001 persoalan padanya? Mungkin kita ada alasan tersendiri yang tak mampu untuk diungkapkan.
1: Biar bicara itu kita lepaskan perlahan-lahan dalam majah dalam puisi. Bicara hati, tempat untuk kita luahkan cerita yang tak pernah terucap. Setiap hari Rabu jam 10 malam hanya di Mutiara FM. Kerana setiap hati ada rahsia, ada bicara. Dari hati untuk yang mengerti.

0: Baik, saudara, seperti yang dijanjikan, kita akan ikuti Mutiara Ilmu hari ini bersama-sama Profesor Dato' Dr. Haji Muhammad Izhar Arif bin Muhammad Hashim dengan tajuknya Menyatukan Hati Memburu Redha Ilahi bahagian pertama, yang mana Mutiara Ilmu ini dirakamkan di Masjid Raudatul Nahrain, Taman Sungai Dua Utama, Pulau Pinang.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wattabi'in ila yaumiddin. Rabbishrahli sadri wayassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Tuan Pengerusi, Ahli Jawatan Kuasa, para imam, para bilal, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini kita dapat sama-sama berada dalam satu majlis ilmu, dapat berkumpul dengan para jemaah. Walaupun dalam keadaan kita semua sibuk, alhamdulillah Allah berikan kita peluang dan keberkatan untuk kita saling ingat memperingati antara satu sama lain. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingat memperingatilah kamu, sesungguhnya dengan ingat memperingati itu mendatangkan banyak manfaat dan faedah kepada orang-orang yang beriman. Dan saya bersyukur sebenarnya dapat sampai pada tepat pada waktu dia. Risau juga tadi sebab kapal terbang tak boleh turun, duduk pusing kat atas tu, jam rupanya tuan-tuan. Jadi turun-turun tu naik kereta pula, sahabat kita kata sudahlah, nak kena tengok time pukul apa. Sampai tepat 7:29. Jadi alhamdulillah dapat bersama-sama dengan tuan-tuan. Seluar pun tak ada tukar, okey-okey lah, yang penting sampai tuan-tuan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, tajuk kita pada malam ini menarik tuan-tuan. Ia lebih kepada penyatuan dan perpaduan dalam kalangan orang Islam. Kita kena ingat tu, dua peristiwa besar dalam sejarah Islam dan juga sejarah Malaysia. Pertama, kita sambut Maulidur Rasul itu untuk kita mengingatkan kebesaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab zaman telah berubah. Manusia sudah mula melihat ke alam luar. Dia orang nampak sana, nampak sini, kenapa barat boleh, kenapa kita tak boleh. Ha, tengok, dia dah mula pelik-pelik. Kalau barat boleh kahwin lelaki dengan lelaki, awak kita Malaysia tak boleh. Dia kutu pula. Pening tuan-tuan. Kalau perempuan dengan perempuan boleh kahwin, apa pasal kita tak boleh? Apa pasal? Adakah ini dia nak tutup kita punya ruang kehidupan kebebasan? Eh dah, Islam bukan benarkan kita ni hidup macam tu. Ada orang kata, oi ustaz, kita ni macam mana ni? Tak bebas langsung ni. Itu tak boleh, ini tak boleh. Bang, kita ni paling bebas dah tuan-tuan. Apa yang tuan-tuan tak boleh buat? Betul tak? Apa tuan-tuan tak boleh buat? Nak makan? Makanlah apa nak makan sampai kena keji manis pun tak apa. Nah, tapi yang tak boleh makan, jangan makan babi ya. Hampa jangan minum arak. Hampa jangan makan sumber-sumber yang daripada najis. Itunya. Yang lain hampa boleh makan, tak ada masalah. Baju, hampa nak pakai baju apa? Ha ni, kau lama kena ni. Daripada kecil sampai tua. Duduk Putrajaya, macam mana hampa boleh pindah sini? Oh Masya Allah, pindah sini. Patut lama tak nampak kat Putrajaya. Dia hang seorang kan? Ha, 2 tahun lebih. Dia selalu ada kat surau Putrajaya ni, geng surau ni tuan. Ambil jadi AJK, bagus ni. Orang-orang muda macam ni kita mau tuan-tuan. Dekat mana aku tadi? Lupa eh. Sebab nampak muka hang lupa habis semua. Dekat mana tadi? Ah, baju. Nak pakai baju apa? Eh, kita orang lain ada orang kata, "Ustaz ni, ustaz-ustaz ni kerja itu haram, ini tak boleh, ini tak boleh, baju tu tak boleh, ini tak." Bang. Eh, Nabi aja pakailah apa saja kecuali untuk orang lelaki ni satu je tak boleh pakai. Faham tak? Sutra. Itu pun dibincang lagi ulama. Berapa persen pula? Tengok persen pula. UiTM buat kajian 40 berapa persen sutra yang ada pada baju yang tak boleh pakai. Kalau banyak sekian, cotton lebih banyak, tak ada masalah. Tu orang pakai sampin tu. Tuan-tuan tengok, sampin-sampin. Ha, ni sampin T20 lah tuan-tuan. Kalau pergi kat Kuala Terengganu tu, tuan-tuan masuklah. Butik-butik, apa nama, songkit. Saya hari tu saja masuk, saya tengok nampak. Tapi tak masuk kat Terengganu, masuk kat Kuala Lumpur. Dekat jalan tar tu sambil jalan-jalan, ada satu butik-butik songkit Terengganu disebut. Saya pun saja masuk. Dia pun, oh, ustaz, Masya Allah, ambil gambar semua. Lepas tu dia tunjuklah, dia kata, ni ustaz, ni tengok cantik ustaz. Elok sangat ni kalau untuk forum perdana TV1. Oh, saya pun tengok cantik. Oh, cantik sungguh. Lembut, pakai tu cantik. Tanya, berapa ni satu? Ustaz punya harga, kita bagi lain baiknya. Berapa? Allah ustaz, kita lepas potong-potong-potong. Muah ustaz, 19,000. Temenuh aku dengar, sampai 19,000. Tapi that is reality. Ini after less tau. Before less 20 lebih. Saya kata, weh, mahal sangat ni. Tak boleh, tak mampu saya. Tak mampu. Ini kalau saya beli ni, habis lah. 4 bulan, 5 bulan gaji habis. Dia kata, tak ni ustaz. Ramai orang beli ustaz. Tapi ustaz, ni mahal ni sebab apa? Sutera. Saya kata, orang lelaki mana boleh pakai sutera? Haram. Dia kata, tapi depa minta ustaz. Depa minta, depa dosa. Hang tolong buat, hang pun dosa. Temenung budak-budak tu. Tapi saya tak buat, saya tolong jual ya. Sama ya. Lah hang ajak aku jual. Tak boleh, sutera. Lelaki tak boleh pakai sutera. Patut hang kena jual. Tu pada kakak. Aku ada kakak tu. Ha, kakak tu pakai sampin. Terkejutlah kakak tu. Dia pakai sampin pula. Tapi tuan-tuan, sutera dia tak boleh pakai. Lebih 49% ke atas tak boleh. Lebih selamat lah. Dia maknanya cotton mesti dalam 48%. 52%. Selamat. Itu khilaf lagi. Itu pun makruh lagi. Tapi tuan-tuan, elak kan? Sutra tak payah pakai. Ni, tie. Sutra 100% tak boleh pakai. Kecuali sutra tu sintetik. Sutra sintetik yang dibuat. Dia bukan daripada binatang sutra tu. Tapi daripada buatan chemical yang dibuat daripada bahan lain. Ya, tali dan sebagainya. Itu dibenarkan. Lembut macam sutera, itu dibenarkan. Tapi sekarang ni, itu je tak boleh pakai. Yang lain, tuan-tuan nak pakai? Pakai. Kalau nak tahu, baju lelaki ni yang cotton, tak cotton, Allahuakbar. Boleh tengoklah harga, tuan-tuan. Beri tengok harga. Boleh pakai. Dan penting, kau memang benar-benar ada duit. Tak ada duit, jangan pakai. Tengok saja boleh. Dia panggil baju mampu tengok. Nah. Daripada hang berhabis duit dekat baju, habis duit dekat seluar, habis duit dekat kasut, habis duit dekat merepek-repek tu, baik simpan duit, beli rumah. Tadi sembang dengan pengerusi. Berapa rumah kau sini? Dia kata ni baru naik RM500,000 lebih. Tu dia. Zaman hak dia beli RM250,000. Zaman dulu. 10 tahun, 12 tahun lalu. Sekarang tak ada dah. Baik menyimpan kat situ. Simpan sikit-sikit-sikit untuk beli tanah, beli rumah dan seumpamanya. Yang lain tak ada masalah. Pakailah nak pakai apa pun. Nampak? Islam tak sekat. Yang kata nak bebas, nak bebas apa ni? Yang dia minta nak bebas ni, bebas untuk buat benda yang salah. Han nak duduk laki dengan apa ni, nak kahwin laki dengan laki, mana boleh? Perempuan dengan perempuan, mana boleh? Tak boleh, barat pun tak terima. Tapi dia orang buat tu salah. Dia orang buat cuma tak ada sekatan. Kita di Malaysia alhamdulillah ada Majlis Agama. Kita ada Jabatan Agama, kita ada Mahkamah Syariah. Sekat benda-benda macam tu, mana boleh? Kalau tidak, rosaklah kita. Betul tak? Anak-anak kita, rosaklah kita. Habis kita mengajar budak-budak buat benda yang salah. Itu sebabnya, Islam ini, dia cukup indah. Cuma kita kena belajar. Yang Islam telah meletakkan pertama, dasarnya akidah kena jelas. Ada orang kata, ustaz, buka lah ustaz, tak ada masalah. Kita boleh pegang agama ni, boleh pegang. Tak boleh. Ni budak-budak zaman sekarang ni, dia buat video kan. Hari ni dia Islam. Minggu depan dia Kristian. Lusa dia apa tu, minggu satu lagi dia masuk jadi Buddha pula. Dia buat video tu, video pendek. Tak boleh. Dia tak boleh test agama ni, tak boleh main-main tukar-tukar macam tu, tak boleh. Tapi bagi mereka, oh, kita nak belajar, kita nak kenali budaya. Boleh kenal budaya. Macam baru ni IPT, budak-budak pelajar universiti. Dia masuk, dia pergi buat pembersihan. Dia orang minta pandangan, wartawan minta saya ulas. Boleh ke tak boleh budak-budak UC pergi ke kuil buat pembersihan. Kebersihan, dia jaga kebersihan, buat pembersihan apabila kuil itu banjir. Boleh tak boleh? Boleh. Tak ada masalah. Lepas tu kalau masjid banjir, datang orang bukan Islam, datang orang...

padu, datang orang Buddha, dia nak tolong bersihkan masjid. Boleh, tak ada masalah. Apa masalahnya? Betul tak? Itu dia panggil rahmatan lil alamin. Islam membenarkan benda itu. Cuma ada prinsip dia. Orang bukan Islam datang nak pasang aircon, boleh tak? Dan dia adalah pakar. Boleh, tak ada masalah. Cuma cari orang Islam tu sebab pasang dekat masjid. Tapi kalau dah itu pakar dia, tak ada apa-apa.

sound system ni. Dia panggil apa eh? Engine, ha? Engineer sound ni. Engineer sound system eh. Betul ke tak lah? Dia ni, dia sebelum pasang sound system tu, sound system mahal tau. Yang ni mesti mahal ni. Sedap kan? Dengar ke belakang elok? Dengar elok. Dia tak bergemar kan? Dia kalau ada dom je ni memang payah. Memang payah. UKM ada dom lama tu. Oi, nak atur sound system tu, kos bayar engineer saja pun dah mahal dah. Sebab dia akan datang, dia akan test. Wong wong wong. Oh dia. Okey, ini sesuai tu. Dia kat mana nak letak apa nama? Speaker tu. Tuan-tuan, kebetulan kawasan tu yang pakar betul-betul buat tu dan harga paling murah non-muslim. Murah. Boleh tak dia test? Boleh tak? Tak ada masalah. Kalau itulah kos lepas ambil quotation, itu paling murah dan dia tu pakar dan dah beberapa tempat dia buat berjaya, maka tak ada masalah, kita panggil dia. Tengok, Islam tu indah. Cuma kena jaga. Bila kau masuk, kau tak boleh pakai seluar pendek. Kau tak, macam kita masuk dalam gereja. Kalau tuan-tuan pergi ke Palestin, tuan-tuan akan masuk rumah ibadat orang Yahudi. Itu biasa, dia akan bawa kita masuk. Saya dah 8 kali bawa jemaah, memang akan masuk. Tengok macam mana Yahudi semayang, macam mana Yahudi baca kitab dia, macam mana Yahudi jaga anak beranak dia duduk dalam masjid. Oh, itu memang tuan-tuan kalau pergi, tuan-tuan akan insaf. Patutlah Yahudi naikkan Israel tu macam negara dia. Macam negara tu, tanah tu tanah dia, padahal tanah Palestin. Dia bangun tanpa rasa takut sebab dia orang didik generasi dia. Di mana-mana dia orang ada, dia akan ingat aku bangsa Yahudi. Ah tu dia. Ni Yahudi punya perangai. Yahudi punya perangai. Pergilah Amerika, jumpa orang Yahudi, I am Jewish. Dia bangga I am Jewish. Aku Yahudi. Aku dari Israel, our country. Tengok, dia akan cakap dia bangga. Kita duduk UK baru 14 hari. Well, I'm with the UK. Tak ingat dah kau makan budu sebelum ni. Makan nasi kandar, semua lupa. Tak apa, sebab kita kadang-kadang kita culture shock. Itu sebabnya, tuan-tuan yang dikasih sekalian, bila kita ada agama, maulud Nabi ni kita ingat. Tengok bagaimana Nabi SAW mendidik masyarakat. Nombor dua, kemerdekaan. Kita sambut kemerdekaan ada sebab. Bukan sia-sia sanggup. Sekali buat majlis kemerdekaan, kapal terbang, apa semua tu. Costing. Tinggi kos dia. Pelaburan itu pelaburan yang memberi manfaat kepada generasi. Cuba budak-budak pergi, habis semua. Anak-anak, mak bapak pakai, pergi tengok macam mana tentera berjalan. Macam mana, bomba. Bukan nak tengok bomba tu, tapi nak kenalkan. Ini bomba. Ini polis. Ini tentera yang membangunkan negara suatu ketika dulu. Kita tiba-tiba kata, kita bangga dengan pihak yang lain. Tak boleh. Tuan-tuan kena ingat. Alhamdulillah kita ni negara merdeka. Saya duduk di Syria, belajar Syria. Syria, apa jadi? Berperang dengan Bashar Assad. Tempat saya dibesarkan tu. Ustaz Wadi pun kat situ. Tapi Ustaz Wadi pergilah, dia kira junior saya jauh lah. Saya dah balik dah, saya 10 tahun. Tuan-tuan bayangkan, negara yang paling cantik, bagi saya, cantik. Kalau lah tak ada lah peperangan, hari ni tuan-tuan boleh pergi sana, boleh tengok kubur-kubur para sahabat. Tuan-tuan boleh tengok masjid-masjid lama yang dibina zaman-zaman sahabat dulu. Lepas tu tuan-tuan boleh tengok pula Qal'ah Salahuddin Ayyubi, peperangan antara tentera salib dengan Salahuddin Ayyubi. Banyak tuan-tuan. Habis hancur semua lah. Tak ada apa lah. Kubur Abdullah bin Umar, orang yang paling banyak hafaz hadis dan meriwayat hadis, hancur kena bom. Kubur Khalid bin Walid, hancur. Dia jiran, dia dalam satu masjid. Sebelah belakang tu Abdullah bin Umar, sebelah kiri Khalid bin Walid. Hancur masjid tu. Tuan-tuan bayangkan. Habis tempat sejarah. Ini yang Yahudi suka. Dia bukan fikir, tak apa, hancur tu, bagus tu, hancur. Tapi sebenarnya kehancuran tu dia nak apa? Yahudi sebab dia dah lama dah anti Syria ni. Kalau tuan-tuan baca sejarah balik ni, dia dah anti Syria lama dah. Zaman Hafiz Assad tak bagi muka. Dia Hafiz Assad, Saddam Hussein, Muammar Gaddafi. Ni semua ni

0: anti Yahudi. Israel dia tak bagi muka punya. Dia ambil duit rakyat tu, itu lain kes. Ha, dia Saddam Hussein geng sakau kat tu. Apa nama Bashar, apa nama siapa lagi? Muammar Gaddafi habis sakau ni, negara out Libya tu. Rakyat miskin, pemimpin-pemimpin kaya. Ha ni apa nama Libya. Tu sebabnya dia kaya tapi salah dalam pentadbiran. Namun dia benci Yahudi. Dua benda yang berbeza. Jangan ambil yang tu. Jangan ambil hak yang yang tak elok, ambil yang baik ni. Dia tak bagi muka pada Israel. Saddam Hussein tak bagi muka pada Israel. Dia punya pentadbiran letak tepi. Zalim dia letak tepi. Tapi dia benci Yahudi tu kita ambil. Ha, ni cara kita nak ambil yang baik. Ambil yang positif, yang negatif jangan diambil. Habis semua mati tu. Semua rancangan Yahudi berjaya. Amerika berjaya. Sebab dia nak bagi kekuatan orang Islam, negara-negara Islam itu pecah. Syria akibat bergaduh pada 2011, 2018. Tanah Jolan diserahkan kepada Israel. Diserahkan kepada Israel. Tanah Jolan ni tanah yang subur. Dia ada dua ni. Tanah ni. Meja ni, tanah Jolan. Jolan ni tanah dia warna hitam. Tanam apa pun hidup. Dia bagi dua. Satu Palestin punya, satu Syria punya. Yang Palestin ni memang dia dah ambil dah. Ni, dia nak yang Jolan tanah Syria ni. Dekat dengan Damsyik. Tuan-tuan tahu tak? Masa berlaku peperangan hari tu, dia Donald Trump serahkan yang milik Syria ini kepada Israel. Sebagai pelengkap tanah Jolan sepenuhnya. Tengok. Bila orang Islam gaduh, bila orang Islam tak kuat, fatafshalu wa tazhabari hukum, kau akan lemah dan kau tak akan ke mana-mana. Betul tak? Lemah. Akhirnya tanah Syria yang tengah bergolak tu boleh diserahkan kepada Israel. Saya ada kat Palestin masa tu. Tengok orang Arab tengah menangis. Saya kata apa pasal nangis? Tu, tengok tu, TV. Tengok TV. Dan saya menangis, tuan-tuan. Apa taknya dia bagi tahu, dia buat satu madih rasmi besar penyerahan tanah Jolan milik Syria kepada Israel. Apa jawapan dia? Dia kata because Syria tak mampu nak jaga negara ini. Tanah ini, tanah yang mulia ini. Dia panggil the Holy Jolan. Akhirnya dia serahkan kepada Israel. Dia kata Israel tahu macam mana nak bangunkan negara. Dan tanah itulah yang dia jadikan teori untuk hidupkan tanah-tanah yang dia panggil tanah Batha. Tanah Batha ni tanah keras. Tanah keras ni tanam apa pun tak jadi. Jadi nak suburkan tanah yang cantik, tanah yang keras ni untuk jadi tanaman, dia terpaksa ada satu tanah yang dia akan jadikan teori untuk buat dekat tempat yang baru. Ha, tu nampak tak? Dia, itu sebabnya sekarang Palestin ataupun yang Israel ambil semua dah jadi negara pengeluar tamar. Tamar apa? Makjul. Pengeluar zaitun. Pengeluar buah tin ke negara-negara barat. Dia support. Mereka ni support Israel punya produk. Padahal Palestin punya. Now dia tengah buat apa? Daging kultur. Culture meat yang saya duduk, yang viral saya punya video dekat TV apa semua tu. Daging kultur. Alhamdulillah, mufti-mufti di Malaysia. Masa saya bentangkan tentang saya dengan tim sains. Bentangkan daging kultur tu boleh nak wujudkan Malaysia tapi dengan syarat. A, B, C. Tak boleh ada serum, tak boleh ada tu. Semua kita jelaskan. Alhamdulillah, dia haram dulu sehinggalah terdapat bukti yang daging itu tidak ada sumber-sumber najis. Dibawa ke madih raja-raja. Alhamdulillah, madih raja-raja perkenan. Tak boleh mudah-mudah masuk. Sebab pelaburan nak masuk ni. Memang boleh masuk. Tapi masalah sekarang, dia akan hasilkan daging-daging makmal. Bukan daging lembu, tapi daging makmal lembu. Rasa 99%. Mula-mula lembu, lepas tu kambing, lepas tu ayam, lepas tu ikan, lepas tu babi pula. So kita makan babi. Eh ni, jangan risau, ni babi makmal bro. Ha, babi, dia sebab dia bukan babi, tapi ia adalah babi. Ha, jangan main. Ni cara Yahudi berfikir. Sebab mereka kuat. Kita ni macam mana? Ni gaduh je kerja. Lepas satu, satu, lepas satu, satu. Macam mana nak jadi? Ini apa dia panggil? Naharain apa? Raudatul Naharain. Masjid Raudatul Naharain. Nama apa Raudatul Naharain? Nah, Raudah Taman. Ada dua, dua apa? Dua sungai yang bersatu. Maknanya kita ni kena bersatu. Padu. Nampak? Kena bersatu padu. Jangan bergaduh. Ini satu masjid. Oh, nak bergaduh tuan-tuan. Dahlah kita ni tak kuat mana. On the way nak ke masjid. Jadi masjid kan? Kita doa lah jadi masjid. Boleh ada khutbah Jumaat lepas ni. Tapi tuan-tuan jangan gaduh. Ni oh, ni 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 ekor. Belakang 14. 14 ekor. Ni pun gaduh kot ni. Apa saya sejuk sangat ni? Marah. Ampa reti marah. Kipas besar lagi. Apa ini? Bang, bersyukur bang. Sekurang-kurangnya ada juga pengurusan dah setahun ni, tolong hidupkan masjid ni. Betul tak? You all, jangan cari kelemahan orang. Tu yang Nabi ajar apa? Pertama, kalau tak nak kita ni lemah, tak nak kita ni dijajah dengan pemikiran Yahudi yang menjatuhkan negara-negara Islam, yang dia punya perancangan panjang. Tuan-tuan, pertama, hidup kita ni wasyawiruhum fil amar. Ini yang Nabi ajar. Tuan-tuan kalau tak puas hati dengan AJK kampung ke, AJK taman ke, AJK masjid ke, siapa-siapa pun, tuan-tuan, cakap. Cakap. Mai masjid, jumpa pengerusi, panggil pengerusi, bila mesyuarat AJK, kami nak jumpa Ustaz, ada benda kami nak sampai pada AJK, kami tak puas hati ni. Apa yang tak puas hatinya? Kapet ni, apa pasal warna biru? Wah, sudah. Ha, kena jawab lah. Ha? Jawablah, jangan saya ni tak geti nak jawab ni. Jangan, kau jangan jawab, kau jawab je. Kenapa biru? Sebab arkitek kata, ID kata sesuai dengan warna biru. Settlelah. Kan? Kau jangan pening-pening kepala. Jangan kaitkan kapet dengan politik. Ini semua benda. Dinding hijau pun marah, dinding orange pun marah. Apa benda kau ni? Semayang ni tak. Bergaduh nombor satu.
1: Sejarah itu adalah pohonan yang pernah disirami basah air mata dan baja pengalaman. Biar ditimbus tanah hari ini, namun dikukuhnya akar, pohonannya terus tegak berdiri. Manusia yang bijak adalah mereka yang mengiktibar sejarah masa lalu untuk menakar sejarah masa depan. Hiduplah di dunia ini sebagai penyumbang. Usahlah kita hidup sebagai penumpang. Biar adanya kita, orang merasa, dan perginya kita, orang terasa. Dengarkan Mutiara Ilmu di Mutiara FM, Isnin hingga Rabu, 3.15 petang, dan ulangannya selepas maghrib. Saya, Ibnu Rijal.

Baik, itu dia saudara, selesai sudah tadi Mutiara Ilmu seketika tadi. Baik, terus setia bersama dengan Mimi. Baik, untuk pandu muslimin dan juga muslimah, maksudnya solat fardu asar bagi kawasan negeri Pulau Pinang hari ini tepat jam 4.21 minit petang dan 4.30 minit petang nanti kita akan ikuti Warta Mutiara. Jam 5 nanti kita akan ikuti utama dari pusat berita radio RTM Kuala Lumpur. Selepas itu bersama dengan Mimi Merusi Biz On Air, kita ada Ralik Chat. Lepas tu kita ada Teka Tiara Nyanyi. Dan macam-macam lagi lah. Semuanya bersama dengan Mimi sehingga jam 8 malam nanti. Terus stay bersama dengan kami Merusi Petang.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.

Petang Kru masih lagi bersama dengan Mimi untuk jam ini. Baik, sambil-sambil tu Mimi nak kongsikan juga dengan anda ni cerita-cerita menarik ni. Apa yang terjadi dekat dunia ni? Ha, tak adalah menarik sangat tapi biasa-biasa saja. Kita ni selalunya kalau pergi makan kenduri kendara, kenduri kahwin ke kenduri apa-apa saja kan. Kadang-kadang kita akan dapat beg goodies tau. Kita akan dapat beg goodies, tanda terima kasih. Selalunya kalau macam dekat Malaysia ni kita tahulah kalau makan kenduri kalau memang kita akan pulang dengan hadiah ataupun goodies lah, tanda terima kasih dari pihak tuan rumah kepada tetamu yang hadir. Tapi ini cerita yang berlaku dekat Jakarta. Apa ceritanya Mimi dekat Jakarta ni? Okey, dekat Jakarta mereka buat majlis berkhatan tau. Yang mana mengundang perhatian orang ramai apabila tetamu yang hadir ke majlis berkhatan tu dia pula dapat air mineral 15 liter sebagai cenderahati. Jadi kejadian ni berlaku di Mojokerto, wilayah Jawa Timur baru-baru ini. Dan rakaman video juga dimuat naik di platform TikTok tu kan, menunjukkan penganjur majlis berkenaan mengagihkan air mineral botol gergasi itu kepada semua tetamu. Meskipun berat, mereka dilihat ketawa sambil tersenyum lebar. Jadi orang kata ini adalah, mungkin bagi mereka adalah dog gift yang paling kelakar katanya. Kenapa saya tidak terfikir untuk buat macam tu? Cenderahati yang berguna, kata pengguna media sosial yang lain. Jadi mungkin kita pula lepas ni kalau buat majlis kenduri kendara ke apa ke, kita pun boleh bagi air mineral. Kan, botol besar. Selalu kita bagi botol kecil je. Ni botol besar 15 liter. Ui, besar sungguh tu. Ini dekat majlis perkhatan dekat Indonesia. Mungkin depa dekat sana depa tak amalkan orang kata apa, dog gift ni kan. Tapi kita kat Malaysia macam dah biasa dah. Tapi itulah, setiap negara, setiap negeri, setiap tempat berbeza-beza. Okey, jom kita nak teruskan lagi hiburan kita menerusi Petang Kru di Metro FM, segalanya untukmu.

Baiklah saudara, sebentar lagi tepat jam 4.21 minit petang. Maksudnya solat fardu asar bagi kawasan negeri Pulau Pinang. Dan selepas itu kita akan terus ikuti Warta Mutiara jam 4.30 minit petang. Semuanya bersama dengan Mimi menerusi Petang Crew. Trafam, segalanya untukmu.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Inilah Mutiara FM.

0: bercerai isu panasnya semasa di Pulau Pinang.
1: Minat pelabur terhadap Pulau Pinang kekal utuh meskipun berdepan peningkatan ketidaktentuan.
2: Pulau Pinang sedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan bumi putera.
3: Kalangan masyarakat menyumbang kepada stigma, diskriminasi dan kelewatan dalam rawatan.
0: Dengarkan dari Pinggir Berita setiap Jumaat selepas Warta Pagi dan siaran ulangan selepas Warta Petang di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Menarik di Very OK. Dawn for the FIFA World Cup. FIFA World Cup 2026 Review Series setiap Rabu 7:30 minit malam. All building towards the greatest tournament in history. Semestinya hanya di TV OK.
1: Siapa kata kami pasang lagu lama je? Kami pun ada lagu yang tengah trending dan terkini macam lagu ni.

ekspor negara melonjak lebih 31%. Gemelut politik Negeri Sembilan perlu diselesai ikut saluran perundangan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: Petang Hampa Tak Cakap Apa Ni. Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
1: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
2: Kenuri.
1: Obor, obor kulit hitam.
2: Bukan.
1: Obor-obor yang dalam laut yang duduk terapung tu. Itu bubur. Lain, itu lain.
2: Oh, salah.
0: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.

Rafam segalanya untuk mu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga selamat petang untuk anda yang baru saja bersiaran bersama dengan Mimi menerusi petang kru hari ini. Mimi bersama dengan anda untuk edisi Isnin 21 September 2026 bersama 9 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Baik, Zara, dah petang ni apa yang bestnya? Macam-macam ada Mimi nak kongsikan. Petang ni kita akan bersama menerusi Beast on Air. Kejap saja lagi. Okey, lepas tu kita ada topik. Ralik cek, Sat. Apalah agaknya topik yang kita nak sembang-sembang petang ni. Nak tahu, kena setia dengan Mimi, okey? Dan untuk anda yang ada WhatsApp tu, boleh jenguk-jenguk dah dekat WhatsApp, dekat status Mutiara FM tu. Mimi dah punya nyatakan topik petang kita hari ini. Dan macam biasalah petang ni kita ada juga teka tiara nyanyi. Semuanya bersama dengan Mimi sampailah jam 8 malam nanti. Okey, jom kita nak beribu dulu. Ini dia bersama dengan Alpha, Mona Lisa, Bang Bang Trafam.

0: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.
1: Drafam segalanya untuk memerusi Biz On Air petang ini. Baik, seperti yang dijanjikan tadi, kita ada Biz On Air kan. Jadi kat manalah agak-agaknya kita nak singgah hari ni kan, merusi Biz On Air kita.
2: Biz On Air.
1: Okey, jadi kita nak bersama dengan Kak Siti Hasmah kita. Halo, Assalamualaikum.
3: Hello, tersalam.
1: Waalaikumsalam. Apa khabar Kak Siti Hasmah, sihat ke?
3: Baik, sihat-sihat. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Jadi Kak Siti Hasmah hari ni, kita nak ceritalah tentang kan berniaga ni. Dah berapa lama dah duduk berniaga ni? Katanya buat menjahit ke?
3: Betul. Saya berniaga start 2007. Ya Allah, dah 19 tahun lah.
1: Oh, dah ni kira dah 19 tahun. Alah, ui lama tu. 19 tahun. Jadi duduk menjek lagu mana tu? Baju ke, tudung ke, tudung tingkap ke, cadar ke, lagu mana?
3: Saya jek baju lah. Baju wanita, baju lelaki, kanak-kanak, alteration.
1: Jenis
3: baju lah.
1: Oh, semua ada lah. Aduh, dia hebat-hebat ni. Bukan biasa-biasa ni. Jadi dah lapan, apa? 17 tahun tadi kan?
3: 19 tahun.
1: Jadi orang kata dah 19 tahun ni duk jek baju ni. Mana belajar sebenarnya? Minat main sendiri ke lagu mana ke?
3: Mula tu saya masuk Perda tech kan. Dulu kat Bukit Pancok. Lepas tu saya pergi Maros. Habis Maros saya pergi kerja dengan orang set. Kalau dulu orang kenal kedai Pak Loh. Pak Loh Taylor dulu ni saya kerja dengan dia set.
1: Lepas
3: tu lepas tu 2007 tu saya buat sendiri lah.
1: Lepas tu toy buat sendiri lah. Sampailah sekarang. Sampai sekarang. Jadi orang kata tempahan tu selalunya sehari berapa lay baju agak-agak ataupun ni boleh siap?
3: Sehari kalau kata duduk kedai sehari kan, kita kadang kita keluar juga. Tapi kalau kata tak keluar mana tu bolehlah 3 pasang, sehari 4 pasang. Seorang buat kerja kan. Saya tak ada kerja.
1: Kira buat sorang-sorang ni. Kayu sorang-sorang. Jadi orang kata 3 pasang. Ni kalau main nak raya-raya ni selalunya macam mana ni tempahan? Kira memang ambil limit saja ke macam mana ke? Kalau nak raya.
3: Limit. Apa kira 2 bulan sebelum puasa tu saya dah tutup tempahan dah ni.
1: Sebab
3: ni bulan 2 kan tahun depan. Bulan 12 tu memang saya tutup dah tempahan.
1: Ni kalau nak hantar lagi boleh lah ni.
3: Boleh lagi.
1: Jadi kira 2 bulan sebelum raya tu memang tak ambil dah lah tempahan.
3: Memang tak ambil lah. Customer tetap lah ramai kan. Jadi kita takut lagi tak termenang buat.
1: Jadi memang kalau untuk raya memang kebanyakannya ambil yang tetap sajalah.
3: Itulah kalau tak ada yang macam dah siap banyak itu kosong, kita ambil lagi lah kan.
1: Tengok keperluan jugalah kan.
3: Tengok keperluan.
1: Kalau kata macam kebaya ke kurung ke, dia punya ni kira macam mana harga dia?
3: Harga kalau lah baju kurung biasa saya ambil RM75. Kurung modern RM80, kebaya RM90.
1: Dalam macam tu lah. Dalam lebih kurang lingkungan macam tu lah. Okey, ni kalau katalah lepas duk dengar ni Kak Siti Hasmah ni, macam mana lah cara ni nak dapat kan, nak pergi jumpa Kak Siti Hasmah, nak suruh jek baju, jek turun tingkap ke apa ke ni, macam mana ni?
3: Okey, kalau kata biasa mai komplek kailan ni, saya duduk kat tingkat 2. Kedai nama Siti Hasmah Taylor lah. Siti Hasmah tukang jek ni. Kedai Siti Hasmah Osman. Nama kedai sendiri. Nama sendiri lah.
1: Nama sendiri lah. Kedai sendiri lah. Ada tak TikTok ke, media-media sosial ke apa ke, yang boleh orang tengok-tengok, orang mengendap-ngendap sikit ke apa ke?
3: Facebook lah selalunya. Facebook.
1: Okey, apa nama Facebook tu?
3: Siti Hasmah Osman juga.
1: Siti. Macam mana ejaan tu? Asma A-S ke ni?
3: H-A-S-M-A Hasmah Osman, O-S-M-A-N, Siti Hasmah Osman.
1: Siti Hasmah Osman. Okey. Kau nombor telefon ke? Mereka nak ni ke macam mana?
3: Booking dulu ke telefon mai. Kita nak mai kan? Boleh pilih telefon saya. 018-255-1007.
1: Number senang kan? 2018-255-1007. Ni adik-beradik James Bond dengan aku kan?
3: Lebih kurang
1: pula daripada James Bond. Okeylah, baik, terima kasih banyak Kak Siti Hasmah.
3: Terima kasih banyak.
1: Itu dia. Baik, Assalamualaikum.
3: kesalahan tu.
1: Itu dia, bersama dengan Biz On Kak Siti Hasma.
0: Biz On.

0: Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
1: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
2: Kenuri.
1: Obor, ha. Obor kulit hitam.
2: Bukan. Ha? Obor-obor yang dalam laut yang kamu terapung tu. Ha. Itu bubur. Lain, itu lain.
1: Oh, salah.
0: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM. Ralik Chat. Okay, kita bersama menerusi saya Ralik Chat. Dah kali apa? Tak tahu. Dia nak chat apa? Tak tahu. Okay, petang ni kita ada Ralik Chat kita. Kita nak kongsikan topik-topik kita hari ni. Kita ingatkan dalam kehidupan kita ni kan. Kalau dulu kita ada banyak kawan. Kan kawan sekolah, kawan belajar, kawan kerja, kawan tu, kawan ni. Makin banyak kawan kan. Jadi orang kata betul ke? Semakin kita ni berumur, semakin kita ni berkurangan kawan. Kawan kita tu semakin berkurang. Betul ke tak betul? Ataupun macam hampa sendiri, kawan maintain eh Mimi. Padahal kami kawan lagi bertambah lagi kot. Masuk persatuan tu, masuk persatuan ni pula. Kelab tu, kelab ni lah. Apa segala mana naik semua kan. Jadi kawan tu jadi lagi ramai. Ada juga yang kawan dia semakin berkurang. Sebab apa yang dia makin berkurang tu dan sebab apa dia makin bertambah. Okay, kalau ada boleh kongsikan dengan Mimi dekat ruangan WhatsApp 0105080957. Ataupun juga boleh telefon Mimi di talian 0421073389. Kali cek kita petang ni, kita nak cerita betul ke semakin berumur ni kawan kita semakin berkurang. Kongsi mai dengan Mimi, okey. Saat ni Mimi nak kongsi jugalah dengan hampa semua kiriman rakan-rakan kita dekat ruangan WhatsApp nanti, okey. Nak hantar voice note pun boleh. Tak ada masalah, habang saja. Saat ni Mimi siarkan voice note hampa, okey. Jom kita nak beri dulu bersama dengan ini dia Eton the Gang Travel.

Dalam urusan anda setiap hari, pernahkah anda diminta untuk mengisi sesuatu borang? Apakah yang anda perlu pastikan? Anda perlu bertanggungjawab dengan memastikan pihak yang mengambil data peribadi anda tahu tentang peranan mereka sebagai pengguna data yang termaktub dalam Akta Perlindungan Data Peribadi 2010. Dengan langkah ini, anda akan dapat mengurangkan risiko data peribadi anda dari disalahguna. Pesanan ini dibawakan oleh Pesuruhjaya Perlindungan Data Peribadi.

0: memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Gunakan lampu isyarat ketika membelok. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta. Berhenti dan jangan langgar lampu isyarat merah.
1: Dalam segalanya untukmu. Baik, petang ni sambil-sambil anda memandu tu, kita dalam ralik cek kita nak topik kita petang ni. Betul kau orang kata semakin berumur kawan semakin berkurang. Boleh kongsikan dekat ruangan WhatsApp ataupun telefon saja Mimi dekat talian kita 04-2107-389. Baik, sambil-sambil tu Mimi nak kongsikan juga laporan trafik di sekitar kawasan negeri Pulau Pinang untuk anda yang nak balik kerja ni. Mungkin dia kata, ya Allah Mimi, stresnya tak tahu nak habak lah ni, jalan sana jam, jalan sini jam, lari ikut no jam, lari ikut ni jam. Biasalah, kalau tak mau jam, lari saja. Jangan naik kereta. Okeylah, apa pun Mimi nak kongsikan, ini dia untuk laluan di Jalan Air Hitam. Nampaknya kereaan okey saja, cuma di Masjid Negeri saja ya. Jadi Masjid Negeri dari Jalan Scotland nak menghala ke Masjid Negeri sehinggalah ke Bulatan Undi ni, nampaknya kenderaan bergerak sedikit perlahan di beberapa tempat dan juga kawasan. Manakala di Pengkalan Well juga kenderaan dilaporkan sesak di situ, dan seterusnya juga dekat Jalan Anson juga pun nampaknya kenderaan sesak. Dan berikutnya lagi di Jalan mana lagi ni Pulau Pinang ni, aduh, jam rata ni. Okey, di area-area Bayan Baru, Bayan Lepas nampaknya, wah, di Jalan Tun Dr. Awang nak menghala ke Bayan Lepas di bulatan Sungai Nibong kat situ, nampaknya kenderaan bergerak sangat perlahan. Itu juga di Jalan Sultan Azlan Shah juga, untuk kedua-dua hala juga kenderaan bergerak perlahan. Seterusnya juga dari Batu Maung nak menghala ke Pematang Damar Laut juga kenderaan bergerak perlahan. Manakala dari Bayan Lepas nak menghala ke Lebuh Raya Tun Dr. Lim Chong Yu, terus nak menghala ke Jambatan Pulau Pinang juga dilaporkan kenderaan bergerak perlahan dan juga sesak. Di atas Jambatan Pulau Pinang dari Lebuh Raya Tun Dr. Lim Chong Yu nak menghala ke Jambatan Pulau Pinang yang pertama, kenderaan dilaporkan bergerak perlahan sampailah ke Seberang Jaya. Begitu juga di Lebuh Raya Utara Selatan juga, dari Bukit Tambun nak menghala ke Seberang Jaya juga dilaporkan kenderaan bergerak perlahan. Untuk dilaporkan nampaknya macam ada kemalangan di situ. Jadi berhati-hatilah di jalan raya. Okey, itu dia. Selepas sedikit laporan trafik di sekitar kawasan negeri Pulau Pinang untuk anda yang memandu ketika ini. Berhati-hati di jalan raya. Jom kita nak teruskan lagi hiburan. Kejap lagi kita nak baca komen-komen kawan-kawan kita yang berkongsikan pendapat tentang topik kita, ralik cek kita hari ini. Apa dia tu Mimi? Ralik cek kita hari ini cerita pasal betul ke semakin berumur semakin kita ni kurang kawan? Kongsi main Metro FM.

0: yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.
1: Nanti tambah bunyi sikit.

0: Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
1: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
2: Kenuri.
1: Obor pulut hitam.
2: Bukan.
1: Obor yang dalam lauk yang untuk kamu terapung tu. Itu bubur. Lain.
2: Oh, salah.
0: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.
3: Ralik Chat. Baik, Ralik Chat masih lagi bersama dengan Mimi untuk jam ini. Masih lagi kita nak buka topik kita. Betul ke semakin berumur ni kawan semakin berkurang? Aduh, ada yang kata tak lah Mimi, ada yang kata betul. Ha, okay, Mimi nak bacakan satu kiriman dekat ruangan WhatsApp ni daripada Niza. Assalamualaikum Mimi. Waalaikumsalam. Betul lah Mimi, semakin berumur ni kan kawan ni semakin berkurang. Saya tak tahulah mana pergi habis semua kawan-kawan saya. Lain ni umur saya lebih kurang dalam 45 tahun. Jadi kawan-kawan semua dah lama hilang, menghilangkan diri, menyepi bagai semua. Sebelum ni kami adalah WhatsApp group kan. Dulu meriah sungguh WhatsApp group kami. Tapi bila ada salah seorang daripada kawan kami tu jenis hati tu, hati tisu, orang kata melawak sikit apakah, dia terus keluar group. Maka dengan itu terus kami punya WhatsApp group ni pun jadi senyap sunyi sepi je. Pasal ada seorang hati tisu punya, pasal tak boleh melawak. Lepas tu pakai hilang terus. Lain kali hilang tanpa khabar berita. Tak tahulah pergi ke mana habis semua. Okay, baik, itu kata Niza. Okay, macam mana dengan hotline pula? Kita ada kiriman dekat ruangan WhatsApp juga lagi ni. Kita ada voice note ni daripada Ila. Hello pula. Dah kita bersama dengan Ila. Apa cerita Ila?
4: Assalamualaikum. Hai, saya Ila daripada Kuala Batas.
3: Salam.
4: Bagi saya, semakin berumur, kawan berkurang ni depends pada masing-masing lah. Untuk saya sendiri, umur saya dah 40-an ke atas. Semakin berusia ni, saya rasa kawan saya makin ramai kerana saya join pelbagai persatuan aktiviti. Jadi saya menambah kawan-kawan daripada pelbagai kelab, persatuan, aktiviti-aktiviti tu lah. Tanggapan saya untuk semakin berumur, kawan semakin berkurang itu tak tepat lah. Sebenarnya kita akan menambah lagi ramai kawan. Okey, terima kasih.
3: Sama-sama. Itu dia Ila. Oh, nampak gaya ni. Ila ni seorang yang sangat aktif ni. Untuk geng-geng aktif ni selalu banyak kawan. Pilih cakap mana pun kan, memang banyak kawan. Kalau kata kita aktif lah, kalau kita ni pula jenis tak aktif, memanglah kawan makin berkurang. Aduhai. Okeylah, apa-apa, terima kasih juga untuk anda yang mendengarkan kami melalui RTM Klik. Tak kisahlah ke di mana saja anda berada. Katanya Mimi ni ha, ada 5 biji bah ni. Kami rombongan dari sekolah mana tau, saya pun tak ingat tadi. Katanya pergi ke Melaka, lepas tu singgah ke Kuala Lumpur pula. Sekarang ni ada dekat Kuala Lumpur tengah layan Mutiara FM. Terima kasih banyak-banyak. Jom kita nak teruskan lagi hiburan kita ni bersama dengan Warhamah Haji Sudirman Yashad. Ini dia, Pulang dari Kilang FM.

0: 是小法拉利，奶奶说我玩呢，小西西拉奶奶，小里干地，小巴里养小地。
1: 耶，sedapnya adik nyanyi. Adik datang dengan siapa ni, adik?
0: Sini, siapa?
1: Pakcik ni orang-orang baik. Adik jangan risau. Ha. Adik sekat sini kan siapa? Beritahu dekat pakcik.
0: Saya. Kena. Pakcik.
1: Tak apa. Sekarang ni adik ikut pakcik. Pakcik bagi coklat. Adik nak coklat tak?
0: Nak.
1: Eh, budak ni. Cepat je lah ikut pakcik. Sentiasa mengawasi anak-anak dan jangan biarkan mereka hilang dari pandangan anda walaupun seketika. Elak menjadi mangsa penculikan. Mutra FM.

0: Alah, hai Nur Lela.
1: Eh, itu dia Nolela, Nolela, alahailah Nolela. Okeylah, petang ni masih lagi bersama dengan Mimi menerusi Petang Kru. Tapi kita hari ni sebetul ke semakin berkumuk kawan semakin berkurang, alahai. Okeylah, tak apa, kita nak tanya seorang lagi pemanggil kita, pemanggil pula dah. Sahabat kita ni yang hantarkan menerusi ruangan voice note ni. Katanya Ida namanya, siapa ni? Hello.
2: Okey, saya Ida daripada Sungai Petani.
1: Okey Ida, apa cerita ni Ida?
2: Okey, saya setuju tajuk petang ni, semakin rumur kawan semakin kurang.
1: Okey.
2: Sebab semakin kita ni berusia, semakin kecil lingkaran persahabatan kita. Bukan sebab kita sombong atau kita tak mau berkawan, tapi sebab kehidupan kita mula berubah. Okay. Kita mempunyai tanggungjawab terhadap keluarga, pekerjaan dan kehidupan sendiri. Masa yang dulu banyak untuk kita berkumpul dan berbual pun semakin terhad. Masa kita muda, kita mungkin punya ramai kawan sebab sering bertemu di sekolah, tempat kerja atau dalam pelbagai aktiviti. Tapi bila usia meningkat, kita mula faham bahawa ramai kawan tidak semestinya ramai yang benar-benar faham kita. Kita lebih menghargai kawan yang ikhlas, yang hadir ketika susah dan senang, yang tidak berkira serta boleh menerima kita seadanya. Kita juga dari situ kita belajar bahawa nilai persahabatan bukan terletak pada berapa ramai kawan yang kita ada, tapi berapa ramai yang masih ikhlas berada di sisi kita apabila usia kita semakin bertambah. Mungkin semakin sedikit orang yang kita panggil sahabat, tapi yang tinggal itulah yang benar-benar bermakna.
1: Ya, tu dia, tu dia, tu dia. Terima kasih Ida. Ha, yang sikit tu kadang-kadang itu yang lebih berkualiti, itu yang lebih bermakna, kata Ida. Ha, sebab kawan-kawan ni kita nak cari yang betul-betul ikhlas ni, ui, memang payah lah kan. Itu pendapat Ida. Ha, kita ada juga di ruangan WhatsApp ni. Assalamualaikum Mimi. Waalaikumsalam Cik Lokman kita. Okey, saya nak kongsikan lah, betul ke semakin berumur kawan makin berkurang? Betul Mimi. Saya ingat lagi dulu waktu bujang duk tengah hoye-hoye kan. Wah, asyik lepak kedai burger, lepak kat food court, pergi karaoke, memang meriah. Tapi bila kawan-kawan ni makin lama makin dah berumur ni, pakat dah kahwin. Ah, bila dah kahwin tu kena gari pula. Bini tak bagi keluar rumah. Jadi bini pula tak bagi dah bercampur lah dengan kami yang buah-buah ni. Jadi maka kami kat sini pun semakin hari semakin berkurang lah kawan. Tapi nak buat ke mana? Kami pun kawan-kawan faham jugalah kawan-kawan yang dah berumah tangga tu. Daripada komitmen lah, daripada keluarga kan, yang nak diberikan perhatian dan sebagainya. Jadi kami kat sini pun juga terpaksa lah memahami. Biarlah kami yang bujang-bujang ni teruslah berhoye-hoye. Kan, tapi sekarang ni dah makin berumur ni, hoye-hoye kami ke arah lain pula. Lebih kepada masjid, pergi berdakwah kan. Alhamdulillah. Cara-cara tu masing-masing adalah hoye-hoye dia yang tersendiri kan. Okey, terima kasih untuk anda yang berkongsikan. Kalau ada lagi, boleh saja hantarkan. Saat ni kalau sempat, Mimi akan bacakan lagi komen anda. Jangan lupa, kejap saja lagi, kita nak tengok Tiara. Katanya hari ni dia ada ke tak ada pun tak tahu. Kokok jerubu ni kan. Musim-musim jerubu ni, tak tahu, tengok-tengok dengan dia-dia. Sekali dia berjerubu, tak tahu lah pergi ke mana. Nanti saya nak pergi cari Tiara, tengok ada ke tak ada ni. Tak nampak lagi batang hidung Tiara ni. Kita berhubung dulu. Ini dia, New Kids on the Block. Trafam.

digital, penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan dalam Talian 2025 atau AMSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Dengan AMSA 2025, internet kini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.

0: Ashraf, semalam kan rumah jiran aku ada kejadian pecah rumah weh. Masa tu aku panik, aku tak tahu nak buat apa. Sama ada aku nak call polis ke atau pergi balai. Aduh, macam mana ni? Aku rasa bersalah sangat.
1: Eh Fatihah, hang tak tahu ke PDRM ada buat satu aplikasi ni? Nama dia VSP.
0: VSP? Apa tu?
1: VSP ni Volunteer Smartphone Patrol. Hang boleh buat turun VSP ni dekat Play Store dan App Store.
0: Oh, apa kegunaan VSP ni weh?
1: VSP ni jalan mudah untuk masyarakat membuat aduan sekaligus membantu polis jika ada sebarang kejadian jenayah yang berlaku di sekeliling kita. Cara dia ambil gambar atau video kejadian tu, lepas tu muat naik ke dalam aplikasi tu sebagai bahan bukti. Tapi jangan lupa letak lokasi.
0: Oh, mudahlah nak lepas ni orang nak buat aduan. Dalam keadaan terdesak macam ni, pakai je aplikasi ni kan. Terima kasih Ashraf.
1: Sama-sama. Lepas ni kita tanamkan sifat tanggungjawab untuk mencegah dan membatas jenayah.
2: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Dara FM.

0: Ah, tu dia ramai dah Tiara. Saya duk ingat tadi dia duk kelam dalam jerubu ke apa kan. Tengok duk keloi-keloi panggil tak panggil tu. Aduh, tak mai-mai pun lagi. Ah, jadi dia kata ada Mimi, hari ni ada. Jadi dia mintalah pendengar-pendengar kita ni cuba teka dia menyanyi lagu apalah agaknya ni. Ah, kalau tahulah lagu apa tu, boleh hantarkan terus dekat ruangan WhatsApp kita 0105080957. So Tiara, tunggu apa lagi Tiara? Payung sikit tengok lagu apa lah Tiara nak suruh dia peteka hari ni. Tolong saya.
1: Walaupun hebat cinta kita, tapi penuh ranca berduri. Dengan tidak aku menyangka, akhirnya aku kau lepaskan. Tidak semua percintaan kan berakhir dengan bahagia.
0: Eh, apa tu? Apa dia tu Tiara? Aduhai, macam susah aja lagu ni Tiara. Hai, hang ni lah Tiara. Janganlah macam-macam. Sekali-sekali payung sikit tengok dekat pendengar-pendengar kita ni lagu apa lagaknya ni Tiara.
1: Walaupun hebat cinta kita, tapi penuh ranca berduri. Dengan tidak aku menyangka, akhirnya aku kau lepaskan. Tidak semua percintaan kan berakhir dengan bahagia.
0: Ya kau, semua percintaan berakhir dengan bahagia. Ah, itulah dia lagu yang Tiara suruh kita teka. Ah, rasa-rasa kalau siapa tahu lagu apa ke benda ni, ha, boleh kongsikan dengan Mimi dekat ruangan WhatsApp kita, okey? 0105080957. Habang mai tengok lagu apa lah yang Tiara tu menyanyi. Okey, kongsi mai. Saat ni kita nak tengok jawapan pendengar-pendengar kita. Terima kasih segalanya.

0: Ish, mana buat kereta ni? Ish, menyusah korang betul lah. Tengok, boleh langgar kereta orang. Aduh, mata tu hambur tak mana. Hati buat kereta ke tak, Ti?
1: Dalam keadaan kecemasan seperti itu, bukan menyalahkan. Tetapi, carilah jalan penyelesaian. Kan elok kalau macam ni.
0: Encik, tak apa-apa ke? Okey, tak apa, cik. Sekarang ni kita alihkan kenderaan kita supaya tak menghalang lalu lintas kat sini. Nanti kita bincang cara nak selesaikan masalah ni.
2: Anak dara berkain cukin. Dari daik, bulan puasa. Tidak kira kaya miskin. Asalkan baik, budi bahasa.
1: Pesanan ini dibawakan oleh Mutiara FM. Mutiara FM.
3: Tak payah nak tembak.

Ramai segalanya untukmu. Dah pun 6.37 minit petang dah. Baik, sambil-sambil tu juga untuk anda. Ha, kita ada juga kiriman daripada Kak Maria ni. Ha, Mimi. Sebelum saya nak teka lagu kan, nak kongsi jugalah topik pagi tak? Pagi tadi, petang tadi jugalah kan. Mimi saya ada dua orang kawan tau, dari sekolah dulu sampailah. Ha, ada seorang lagi tu, geng tu dah meninggal 37 tahun yang dulu. Ni ingat pasal dia meninggal lah semasa dalam pantang. Manakala saya pula baru lepas pantang anak kedua juga. Kami setia sampailah ni. Yang lain tu kawan-kawan di alam maya je, tak kenal pun. Kenal pun dekat kelas mengaji online je. Ha, kawan-kawan di kampung macam gitu-gitu je lah. Sebab saya ni bukan asal orang sini katanya. Saya pun bukan kaki bertandang mesyuarat tingkap. Tapi tak semestinya saya tak bermasyarakat. Jangan salah faham pula. Itu dia kata Kak Kamariah kita. Okay? Baik, sambil-sambil tu juga untuk anda yang nak teka Tiara nyanyi, boleh terus teka. Sambil-sambil tu Mimi nak kongsikan juga laporan trafik di sekitar kawasan negeri Pulau Pinang. Wow, nampaknya trafik kita pun makin hari makin merah menyala ni. Okay, dari Jalan Scotland nak menghala ke Jalan Masjid Negeri juga, kenderaan bergerak sedikit perlahan. Dibayar lepas ya, kendaraan dari jalan Tun Dr. Awang menghala ke bulatan bayar lepas juga, kendaraan bergerak perlahan. Begitu juga di Jalan Sultan Azlan Shah untuk kedua-dua hala, bergerak ke bulatan bayar lepas juga, kendaraan bergerak perlahan. Seterusnya dari Sungai Nibong Highway nak menghala ke jambatan pertama juga, kendaraan bergerak perlahan. Di jalan mana lagi ni merah menyala ni, tu dia di Jalan Sultan Azlan Shah juga berhadapan dengan Batu Uban, nak menghala ke jambatan Pulau Pinang juga sesak. Di mana lagi ni, di Pekalang Well nak menghala ke Leburaya Tun Dr. Lim Chong Yu, kendaraan bergerak sedikit perlahan. Manakala di atas jambatan Pulau Pinang nak menghala ke mana ni, ya Allah tu dia merah menyala ni, ke Seberang Jaya nampaknya. Wow, kendaraan semakin banyak dan juga sesak kat situ, merah menyala. Begitu juga di Lebuh Raya Utara Selatan, dari Juru nak menghala ke Seberang Jaya juga, dilaporkan kendaraan bergerak sangat-sangat perlahan. Berikutnya lagi, dekat jalan kecil ni, Jalan Merbau Kudung pun juga dilaporkan kendaraan bergerak perlahan di situ. Jadi untuk anda yang terperangkap dalam kesesakan lalu lintas, diharap terus bersabar. InsyaAllah sampailah ke destinasi anda nanti. Okay? Jom kita nak bersama dengan Tiara.

0: itu dia teka Tiara nyanyi. Mari kita tengok Ustaz Tiara menyanyi sikit sekali lagi. Tiara, lagu apa tu?
1: Walaupun hebat cinta kita, tapi penuh ranjau berduri. Dengan tidak aku menyangka, akhirnya aku kau lepaskan. Tidak semua percintaan kan berakhir dengan bahagia.
0: Ah, itu dia. Okey, saya bagi clue sikit lah. Tiara kata Mimi bagilah clue sikit kat mereka. Okey, cluenya adalah kumpulan. Kumpulan ni pada tahun era 2000 macam tu. Apa dia? Lagu apa eh? Cuba tengok sikit. Sikit lagi sikit. Tiara menyanyi sikit sekali lagi.
1: Walaupun hebat cinta kita, tapi penuh ranjau berduri. Dengan tidak aku menyangka, akhirnya aku kau lepaskan. Tidak semua percintaan kan berakhir dengan bahagia.
0: Oh, itu dia. Kumpulan ni tahun 2000. Ini bagi clue sikit. Okey, kita ada kiriman dekat ruangan WhatsApp ni. Daripada Azhar. Assalamualaikum Mimi. Waalaikumsalam. Nak cuba teka jugalah Mimi, selalu duk tengok je kan. Jadi kali ni saya nak teka Tiara menyanyi rasa-rasanya lagu daripada kumpulan Spoon, Rindu Serindu-Rindunya. Rindu Serindu-Rindunya. Tamtanlah lagu tu pada tahun era 90-an, 2000 kan. Okey, terima kasih Azhar. Baik, seterusnya kita ada kiriman lagi daripada siapa ni? Faridah. Assalamualaikum Mimi. Waalaikumsalam. Kak Faridah nak teka jugalah untuk teka Tiara nyanyi ni. Cuba-cubalah betul tak betul tu tak tahulah. Saya rasa lagu daripada kumpulan Spin ni, dibuai rindu-rinduan. Lagu ni jarang-jarang tau dengar, tapi saya rasa lagu tu lah sebab dulu boyfriend kerap duk menyanyi dekat karaoke. Oh, lagu tu pula dah. Tak ingat kat boyfriend lah tu. Okey, baik. Seterusnya kita ada seorang lagi ni di ruangan WhatsApp ni. Kiriman daripada sahabat kita. Daripada siapa ni? Hakim. Assalamualaikum Mimi. Waalaikumsalam. Okey, Hakim nak teka jugalah. Rasa-rasanya lagu ni lagu daripada kumpulan Screen. Bila Cinta Didusta. Saya tak tahulah betul ke tak, tapi saya rasa nak teka juga. Bolehlah gitu pun kan. Okeylah, nak tahu sekarang ni kita tanya Tiara. Tapi sebelum tu, kalau ada yang nak cuba lagi, cubalah. Mana tahu betul ke tak kan. Ini dia bersama dengan Raihana dan juga Neo. Hit That I Love You. Trafam!

0: Sudah faham soalannya untukmu 6.51 minit petang. Baik, kita ada juga lagi yang nak teka tiara nyanyi ni. Okey, kita ada Kak Ina daripada Taman Arah Indah Pematang Pauh katanya. Assalamualaikum Mimi. Waalaikumsalam. Kak Ina rasalah lagu tu dari Acik Spin lah Mimi. Lagunya dalam ingatan apa? Tak tahulah. Sebab apa, jarang-jarang lah dengar lagu ni kat radio Mimi. Tapi saya rasa memang lagu Acik Spin. Oh, lagu tu pula dah. Okey, seterusnya kita ada lagi kiriman daripada Miza. Assalamualaikum Mimi. Waalaikumsalam. Miza nak teka lah Mimi. Rasanya lagu Acik Spin ni. Dibuai rindu-rinduan. Oh, lagu tu pula dah Miza. Okey, berikutnya lagi kiriman daripada sahabat kita, daripada Azman. Assalamualaikum Mimi. Waalaikumsalam. Lagu ni lagu karok kita kot Mimi. Lagu Spin dibuai rindu-rinduan. Apa baranglah tiara menyanyi senang sangat. Cuba bagi susah sikit. Amboi Azman, bukan main lagi dia ya. Baik, berikutnya lagi kita ada lagi kiriman ni daripada Kak Leha kita. Assalamualaikum Mimi. Waalaikumsalam. Kak Leha rasa lagu Spin lah Mimi. Dibuai rindu-rinduan. Sebab anak suka lah duk menyanyi lagu ni. Tanya kat dia lah. Kalau nak tanya Kak Leha, mampus Kak Leha pun tak tahu. Okeylah. Jadi jomlah kita tanya tiara. Tengok betul ke tiara? Apa cerita ni? Tiara beritahu sikit, Sat.
1: Baik, terima kasih Q dan terima kasih juga kepada yang mereka dan setia bersama saya dalam Teka Tiara Nyanyi. Jawapan sebenar bagi lagu yang saya nyanyikan tadi ialah lagu ini.
0: Spin dibuai rindu-rinduan. Jarang tau kita nak dengarkan lagu ni. Tapi untuk petang ni, jom kita dengarkan bersama. Ini dia lagu penuhnya daripada Spin, dibuai rindu-rinduan. Trafam segalanya untukmu.

Driver Man segalanya untuk mu. Baik, saudara, kita pun dah masuk jam 7 malam dah ketika ini. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan Mimi di Mutiara FM. Baik, untuk bandar muslimin dan juga muslimah, maksudnya solat fardu maghrib bagi kawasan negeri Pulau Pinang hari ini tepat jam 7.16 minit malam. Terus setia bersama dengan kami, Metro FM, segalanya untuk mu.

أدوى يا الله jauhlahku dari sebarang kemungkaran dan kepincangan akhlak, mengikut hawa nafsu, keadaan yang buruk dan juga penyakit yang menggerunkan.

Baik, Metro FM segalanya untukmu saudara. Jangan lupa selepas masuknya solat fardu maghrib nanti jam 7.16 minit malam nanti, kita akan ikuti pula ulangan Mutiara Ilmu hari ini. InsyaAllah semuanya bersama dengan kami di Mutiara FM. Apapun, jaga diri anda semua tahu. Yang sedang memandu ketika ini, berhati-hati di jalan raya. Pastikan anda menjadi pemandu yang berhemah. Terus setia bersama dengan kami, Metro FM segalanya untukmu.

والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أن

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilmu itu akan diangkat di akhir zaman dengan cara mematikan ulama. Sementara ada ulama ini, wahai saudara-saudara, pulunlah untuk dengar ilmu, rebutlah untuk dengar ilmu. Oleh itu, dengarlah Mutiara Ilmu di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Baik, saudara, seperti yang dijanjikan, kita akan ikuti Mutiara Ilmu hari ini bersama-sama Profesor Dato' Dr. Haji Muhammad Izhar Arif bin Muhammad Hashim dengan tajuknya Menyatukan Hati Memburu Redha Ilahi, bahagian pertama, yang mana Mutiara Ilmu ini dirakamkan di Masjid Raudatul Nahrain, Taman Sungai Dua Utama, Pulau Pinang.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ila yaumidin. Rabbi syrahli sadri wa yashtirli amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Tuan Pengurusi, Ahli Jawatan Kuasa, para imam, para bilal, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Taala kerana pada malam ini kita dapat sama-sama berada dalam satu majlis ilmu, dapat berkumpul dengan para jemaah. Walaupun dalam keadaan kita semua sibuk, alhamdulillah Allah berikan kita peluang dan keberkatan untuk kita saling ingat memperingati antara satu sama lain. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingat memperingatilah kamu, sesungguhnya dengan ingat memperingati itu mendatangkan banyak manfaat dan faedah kepada orang-orang yang beriman. Dan saya bersyukur sebenarnya dapat sampai pada tepat pada waktu dia. Risau juga tadi sebab kapal terbang tak boleh turun, duduk pusing kat atas tu, jam hubungnya tuan-tuan. Jadi turun-turun tu naik kereta pula, sahabat kita kata sudahlah, nak kena tengok time pukul apa. Sampai tepat 7:29. Jadi alhamdulillah dapat bersama-sama dengan tuan-tuan. Seluar pun tak ada tukar, okey-okey lah, yang penting sampai tuan-tuan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, tajuk kita pada malam ini menarik tuan-tuan. Ia lebih kepada penyatuan dan perpaduan dalam kalangan orang Islam. Kita kena ingat tu, dua peristiwa besar dalam sejarah Islam dan juga sejarah Malaysia. Pertama, kita sambut Maulidur Rasul itu untuk kita mengingatkan kebesaran Nabi Muhammad

ribu lebih. Tu dia. Zaman hak dia beli 250 ribu. Zaman dulu. 10 tahun, 12 tahun lalu. Sekarang tak ada dah. Baik menyimpan kat situ. Simpan sikit-sikit-sikit untuk beli tanah, beli rumah dan seumpamanya. Yang lain tak ada masalah. Pakailah nak pakai apa pun. Nampak? Islam tak sekat. Yang kata nak bebas, bebas. Nak bebas apa ni? Yang dia minta nak bebas ni, bebas untuk buat benda yang salah. Han nak duduk laki dengan apa ni, nak kahwin laki dengan laki, mana boleh? Perempuan dengan perempuan, mana boleh? Tak boleh, barat pun tak terima. Tapi dia orang buat tu salah. Dia orang buat cuma tak ada sekatan. Kita di Malaysia alhamdulillah ada majlis agama. Kita ada jabatan agama, kita ada mahkamah syariah. Sekat benda-benda macam tu, mana boleh? Kalau tidak rosaklah kita, betul tak? Anak-anak kita rosaklah gitu. Habis kita mengajar budak-budak buat benda yang salah. Tu sebabnya Islam ini dia cukup indah. Cuma kita kena belajar. Yang Islam telah meletakkan pertama dasarnya akidah kena jelas. Ada orang kata, ustaz, bukalah ustaz, tak ada masalah. Kita boleh pegang agama ni, boleh pegang. Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Ni budak-budak zaman sekarang ni dia buat video kan. Hari ni dia Islam. Minggu depan dia Kristian. Lusa dia apa tu, minggu satu lagi dia masuk jadi Buddha pula. Dia buat video tu, video pendek. Tak boleh, tak boleh. Dia tak boleh test agama ni, tak boleh main-main tukar-tukar macam tu, tak boleh. Tapi bagi mereka, oh, kita nak belajar, kita nak kenali budaya. Boleh kenal budaya. Macam baru ni IPT, budak-budak pelajar universiti. Dia masuk, dia pergi buat pembersihan. Dia orang minta pandangan, wartawan minta saya ulas. Boleh ke tak boleh budak-budak UC pergi ke kuil buat pembersihan. Kebersihan, dia jaga kebersihan, buat pembersihan apabila kuil itu banjir. Boleh tak boleh? Boleh. Tak ada masalah. Lepas tu kalau masjid banjir, datang orang bukan Islam, datang orang Hindu, datang orang Buddha, dia nak tolong bersihkan masjid. Boleh, tak ada masalah. Apa masalahnya? Betul tak? Itu dia panggil rahmatan lil alamin. Islam membenarkan benda itu. Cuma ada prinsip dia. Orang bukan Islam datang nak pasang aircon, boleh tak? Dia adalah pakar, boleh, tak ada masalah. Cuma cari orang Islam tu sebab pasang dekat masjid. Tapi kalau dah itu pakar dia, tak boleh buat apa. Contoh baru ni ada satu masjid, dia cakap, dia tanya saya, AJK tanya, kata, ustaz, kami ni nak panggil sound system ni, dia engineer sound system ni. Dia panggil apa eh? Engineer sound ni? Engineer sound system eh? Betul ke tak lah? Dia sebelum pasang sound system tu, sound system mahal tau. Yang ni mesti mahal ni. Sedap kan? Eh? Dengar ke belakang elok? Dengar elok? Dia tak bergemar kan? Dia, kalau ada dome ni, memang payah. Memang payah. UKM ada dome lama tu. Oi, nak atur sound system tu, kos bayar engineer saja pun, dah mahal dah. Sebab dia akan datang, dia akan test. Wong, wong, wong. Oh, dia. Okey, ini sesuai tu. Dia kat mana nak letak apa nama? Speaker tu. Tuan-tuan, kebetulan kawasan tu yang pakar betul-betul buat tu dan harga paling murah non-muslim. Murah. Boleh tak dia test? Boleh tak? Tak ada masalah. Kalau itulah kos lepas ambil quotation, itu paling murah. Dan dia tu pakar dan dah beberapa tempat dia buat berjaya, maka tak ada masalah kita panggil dia. Tengok, Islam tu indah. Cuma kena jaga. Bila kau masuk, kau tak boleh pakai seluar pendek, kau tak, macam kita masuk dalam gereja. Kalau tuan-tuan pergi ke Palestin, tuan-tuan akan masuk rumah ibadat orang Yahudi. Itu biasa, dia akan bawa kita masuk. Saya dah 8 kali bawa jemaah, memang akan masuk. Tengok macam mana Yahudi semayang, macam mana Yahudi baca kitab dia, macam mana Yahudi jaga anak beranak dia duduk dalam masjid. Oh, itu memang tuan-tuan kalau pergi, tuan-tuan akan insaf. Patutlah Yahudi naikkan Israel tu macam negara dia. Macam negara tu, tanah tu tanah dia, padahal tanah Palestin. Dia bangun tanpa rasa takut sebab dia orang didik generasi dia. Di mana-mana dia orang ada, dia akan ingat, aku bangsa Yahudi. Ha, tu dia. Ni Yahudi punya perangai. Yahudi punya perangai. Pergilah Amerika, jumpa orang Yahudi. I am Jewish. Dia bangga, I am Jewish. Aku Yahudi. Aku dari Israel. Our country. Tengok, dia akan cakap dia bangga. Kita duduk UK baru 14 hari. Well, I'm with the UK.
Tak ingat dah kau makan budu sebelum ni. Makan nasi kandar, semua lupa. Tak apa-apa. Sebab kita kadang-kadang kita culture shock. Itu sebabnya, tuan-tuan yang dikasih sekalian, bila kita ada agama, maulud Nabi ni kita ingat. Tengok bagaimana Nabi SAW mendidik masyarakat. Nombor dua, kemerdekaan. Kita sambut kemerdekaan ada sebab. Bukan sia-sia sanggup. Sekali buat majlis kemerdekaan, kapal terbang, apa semua tu. Costing. Tinggi kos dia. Pelaburan itu pelaburan yang memberi manfaat kepada generasi. Cuba budak-budak pergi. Habis semua. Anak-anak, mak bapak pakai lagi. Pergi tengok macam mana tentera berjalan. Macam mana bomba. Bukan nak tengok bomba tu, tapi nak kenalkan. Ini bomba. Ini polis, ini tentera yang membangunkan negara suatu ketika dulu. Kita tiba-tiba kata, kita bangga dengan pihak yang lain. Tak boleh. Tuan-tuan kena ingat. Alhamdulillah kita ni negara merdeka. Saya duduk di Syria, belajar Syria. Syria, apa jadi? Berperang dengan Bashar Assad. Tempat saya dibesarkan tu. Ustaz Wadi pun kat situ. Tapi Ustaz Wadi pergilah, dia kira junior saya jauh lah. Saya dah balik dah, saya 10 tahun. Tuan-tuan bayangkan, negara yang paling cantik, bagi saya, cantik. Kalau lah tak ada lah peperangan, hari ni tuan-tuan boleh pergi sana, boleh tengok kubur-kubur para sahabat. Tuan-tuan boleh tengok masjid-masjid lama yang dibina zaman-zaman sahabat dulu. Lepas tu tuan-tuan boleh tengok pula, Qal'ah Salahuddin Ayyubi, peperangan antara tentera salib dengan Salahuddin Ayyubi. Banyak tuan-tuan. Habis hancur semua. Tak ada apa lah. Kubur Abdullah bin Umar, orang yang paling banyak hafaz hadis dan meriwayat hadis. Hancur kena bom. Kubur Khalid bin Walid, hancur. Dia jiran. Dia dalam satu masjid. Sebelah belakang tu Abdullah bin Umar, sebelah kiri Khalid bin Walid. Hancur masjid tu. Tuan-tuan bayangkan. Habis tempat sejarah. Ini yang Yahudi suka. Dia bukan fikir, tak apa, hancur tu, bagus tu, hancur. Tapi sebenarnya, kehancuran tu dia nak apa? Yahudi, sebab dia dah lama nak anti Syria ni. Kalau tuan-tuan baca sejarah balik ni. Dia dah anti Syria lama dah. Zaman Hafiz Assad, tak bagi muka. Dia Hafiz Assad, Saddam Hussein, Muammar Gaddafi. Ni semua ni anti Yahudi. Israel, dia tak bagi muka punya. Dia ambil duit rakyat tu, itu lain kes. Dia Saddam Hussein, geng Sakau kat tu. Muammar Gaddafi, habis Sakau ni, negara out. Libya tu. Rakyat miskin, pemimpin-pemimpin kaya. Libya. Tu sebabnya dia kaya, tapi salah dalam pentadbiran. Namun dia benci Yahudi. Dua benda yang berbeza. Jangan ambil yang tu. Jangan ambil hak yang tak elok, ambil yang baik ni. Dia tak bagi muka pada Israel. Saddam Hussein tak bagi muka pada Israel. Dia punya pentadbiran letak tepi. Zalim ni letak tepi. Tapi dia benci Yahudi tu kita ambil. Ni cara kita nak ambil yang baik. Ambil yang positif, yang negatif jangan diambil. Habis semua mati tu. Semua rancangan Yahudi berjaya. Amerika berjaya. Sebab dia nak bagi kekuatan orang Islam, negara-negara Islam itu pecah. Syria akibat bergaduh pada 2011, 2018. Tanah Jolan diserahkan kepada Israel. Diserahkan kepada Israel. Tanah Jolan ni tanah yang subur. Dia ada dua ni. Tanah ni. Meja ni, tanah Jolan. Jolan ni tanah dia warna hitam. Tanam apa pun hidup. Dia bagi dua. Satu Palestin punya, satu Syria punya. Yang Palestin ni memang dia dah ambil dah. Ni, dia nak yang Jolan tanah Syria ni. Dekat dengan Damsyik. Tuan-tuan tahu tak? Masa berlaku peperangan hari tu, dia Donald Trump serahkan yang milik Syria ini kepada Israel. Sebagai pelengkap tanah Jolan sepenuhnya. Tengok. Bila orang Islam gaduh, bila orang Islam tak kuat, fatafshalu wa tazhabari hukum. Kau akan lemah dan kau takkan ke mana-mana. Betul tak? Lemah. Akhirnya tanah Syria yang tengah bergolak tu boleh diserahkan kepada Israel. Saya ada kat Palestin masa tu. Tengok orang Arab tengah menangis. Saya kata, apa pasal menangis? Tu, tengok tu. TV. Tengok TV.
Dengan saya menangis, tuan. Apa taknya dia bagi tahu, dia buat satu majlis rasmi besar penyerahan tanah Jolan milik Syria kepada Israel. Apa jawapan dia? Dia kata because Syria tak mampu nak jaga negara ini. Tanah ini, tanah yang mulia ini, dia panggil dia Holy Jolan. Akhirnya dia serahkan kepada Israel. Dia kata Israel tahu macam mana nak bangunkan negara. Dan tanah itulah yang dijadikan teori untuk hidupkan tanah-tanah yang dipanggil tanah Batha. Tanah Batha ni tanah keras. Tanah keras ni tanam apa pun tak jadi. Jadi nak suburkan tanah yang cantik, tanah yang keras ni untuk jadi tanaman, dia terpaksa ada satu tanah yang dia akan jadikan teori untuk buat dekat tempat yang baru. Tu nampak tak? Dia, itu sebabnya sekarang Palestin ataupun yang Israel ambil semua dah jadi negara pengeluar tamar. Tamar apa? Makjul. Pengeluar zaitun. Pengeluar buah tin ke negara-negara barat. Dia support. Mereka ni support Israel punya produk. Padahal Palestin punya. Now dia tengah buat apa? Daging kultur. Culture meat yang saya hidup, yang viral saya punya video dekat TV apa semua tu, daging kultur. Alhamdulillah, mufti-mufti di Malaysia, masa saya bentangkan tentang saya dengan tim sains, bentangkan daging kultur tu boleh nak wujudkan Malaysia tapi dengan syarat. A, B, C. Tak boleh ada serum, tak boleh ada tu. Semua kita jelaskan. Alhamdulillah, dia haram dulu sehinggalah terdapat bukti yang daging itu tidak ada sumber-sumber najis. Dibawa ke madih raja-raja. Alhamdulillah, madih raja-raja perkenan. Tak boleh mudah-mudah masuk. Sebab pelaburan nak masuk ni. Memang boleh masuk. Tapi masalah sekarang, dia akan hasilkan daging-daging makmal. Bukan daging lembu. Tapi daging makmal lembu. Rasa 99%. Mula-mula lembu. Lepas tu kambing. Lepas tu ayam. Lepas tu ikan. Lepas tu babi pula. So kita makan babi. Ni jangan risau, ni babi makmal bro. Ha, babi dia, sebab dia bukan babi, tapi ia adalah babi. Ha, jangan main. Ni cara Yahudi berfikir. Sebab mereka kuat. Kita ni macam mana? Ni gaduh je kerja. Lepas satu-satu, lepas satu-satu. Macam mana nak jadi? Ni apa dia panggil? Naharain apa? Raudatul Nahrain. Masjid Raudatul Nahrain. Nama apa Raudatul Nahrain? Nah, Raudah taman. Ada dua sungai yang bersatu. Maknanya kita ni kena bersatu. Padu. Nampak? Kena bersatu padu, jangan bergaduh. Ini satu masjid pun nak bergaduh tuan-tuan. Dahlah kita ni tak kuat mana. On the way nak ke masjid, jadi masjid kan? Eh, doa lah jadi masjid boleh ada khutbah Jumaat lepas ni. Tapi tuan-tuan jangan gaduh. Ni 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 ekor. Belakang 14. 14 ekor. Ni pun gaduh kot ni. Apa saya sejuk sangat ni? Marah. Ampa reti marah. Kipas besar lagi. Apa ni? Bang, bersyukur bang. Sekurang-kurangnya ada juga pengurusan dah setahun ni. Tolong hidupkan masjid ni. Betul tak? You all, jangan cari kelemahan orang. Tu yang Nabi ajar apa? Pertama, kalau tak nak kita ni lemah, tak nak kita ni dijajah dengan pemikiran Yahudi yang menjatuhkan negara-negara Islam, yang dia punya perancangan panjang. Tuan-tuan, pertama, hidup kita ni wasyawiruhum fil amar. Ini yang Nabi ajar. Tuan-tuan, kalau tak puas hati dengan AJK kampung ke, AJK taman ke, AJK masjid ke, siapa-siapa pun, tuan-tuan, Cakap. Mai masjid, jumpa pengerusi, panggil pengerusi, bila mesyuarat AJK, kami nak jumpa Ustaz, ada benda kami nak sampai pada AJK, kami tak puas hati ni. Apa yang tak puas hatinya? Kapet ni, apa pasal warna biru? Sudah. Hang kena jawab lah. Jawablah, jangan, saya ni tak geti nak jawab ni. Dah, kau jangan jawab. Kau jawab je. Kenapa biru? Sebab arkitek kata, ID kata sesuai dengan warna biru. Settle lah. Kan? Kau jangan pening-pening kepala. Jangan kaitkan kapet dengan politik. Ini semua benda. Dinding hijau pun marah.
dinding orange pun marah. Apa benda kau ni? Semayang ni tak. Bergaduh nombor satu.

Baiklah, saudara, nampaknya tugasan Mimi pun dah nak berakhir sampai di sini saja. InsyaAllah nanti jam 8 malam nanti, anda akan bertemankan rakan setugas Q akan bersama dengan anda mursi segmen Kona Mai sampailah jam 12 tengah malam nanti. Okey, insyaAllah esok bersama lagi dengan Mimi dan juga Fas petang mursi petang kru pula. Okey, sini kita bersama lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Dah buat iklan di media sosial, ramai yang kongsi. Yang tengok pun ramai. Asyik minta PM tepi je, tapi tak ramai yang beli. Macam mana nak buat ni?
1: Jangan risau, Mutiara FM kan ada.
2: Promosikan produk dan perkhidmatan syarikat anda di Mutiara FM. Terdapat banyak pakej menarik yang sesuai dengan bajet anda. Hubungi bahagian pemasaran dan promosi Mutiara FM di 04-2107-345 atau email iklan@rtmpenang@gmail.com.
3: Penat, stres, jom kita kena mindset. Refleksi diri untuk kita terus kekal bersemangat sepanjang hari. Nak tapau lagu, kita on je. Tak cukup lagi, kami payung lagu-lagu nasyid. Kalau hampa nak nyanyi, kami bagi hampa karaoke. Kita juga ada podcast kerana setiap kisah ada yang mendengar. Mencari ruang untuk meluahkan isi hati, kami kan ada. Malam hampa takkan sunyi. Kona main 8.12, Isnin hingga Jumaat, dengar sampai habis. Mutiara FM.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat Malaysia Madani. What up? Oh yeah, Yezaki, kat sini teman anda. Macam biasa dalam Kona main bermula jam 8 malam hingga 12.30 malam nanti untuk hiburan malam ini untuk edisi 21 September 2026 bersamaan dengan 9 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. What up everybody? Ada dekat mana tu? Alhamdulillah. Kalau dah sampai rumah, okey dah, clear dah tu. Tapi ada juga yang mungkin baru je habis shift ataupun habis bertugas kan, ataupun baru nak mulakan tugasan anda. Jangan risau, boleh terus kekal setia bersama-sama dengan kami. Kalau tadi kita dah pun bersama-sama dengan Mimi dalam Petang Kru. Mimi solo hari ni, maklum sajalah kan. Itulah, kita bagi tahu dah, kadang-kadang ada perubahan sikit. Dia bagi orang kata tambah rencah baru. No problem. Janji yang pastinya anda juga kekal dengan kami. Kami akan terus sajikan yang terbaik khas buat anda. Okey, dan untuk jam ini, jam yang terbaru, Q dah sediakan lagu-lagu terbaik untuk menemani malam anda dalam Kona Mai. Antara lagu-lagu yang menanti di jam ini, kita ada lagu ini. Anda sekejap lagi, Rohayu Majid dengan Selendang Rindu. Kita juga ada lagu ini untuk anda.

Sekejap lagi Flow 88 dengan F dan juga Hazama dengan Sampai Mati. Semua yang terbaik untuk anda pastinya dalam Kona Mai Mutiara FM. Kita nak belanja dulu. Ini dia Kimi Kimo, Luka Sikta dan juga Salam Music dengan Kemal.

0: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Anda sedang mendengar

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seram Prai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Terbaik. Semua datang di

Kau nampak Mutiara FM, segalanya untukmu. Masih lagi cue teman anda waktu ini sehinggalah pukul 12.30 malam nanti. Okey, tadi kita pun belanja lagu-lagu terbaik untuk menemani anda. Dan sekejap lagi, ada lagi sambungan-sambungannya. Dan kalau anda nak dengarkan lagu pilihan anda dikudarakan malam ini, jangan lupa hantarkan ke WhatsApp kami, okey? Di 010-5080-957. Tapi kita akan mainkan Cafe Music. Macam biasa, kalau pilihan lagu anda dalam Cafe Music tu, pukul 9.15 minit malam, lepas daripada utama 9 malam nanti. Okey, tapi yang pastinya untuk sekarang ni kita nak kongsikan juga info solat fardu isyak sekiranya nanti akan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi negeri Pulau Pinang tepat jam 8.25 minit malam. Jadi selamat menunaikan solat fardu isyak pada kami di Mutiara FM.

0: Dear FM bersama Palestin.
1: Maka betul kata Allah, inna fi khalqis samawati, dalam penciptaan langit wal ardi, penciptaan bumi, waqtilafil laili wan nahar, dalam penciptaan malam dan siang, la ayat, semua itu akan menjadi ayat-ayat bagi siapa? Liulil albab, bagi orang-orang yang ada akal fikiran. Al-Quran akan menjadi mulia ketika dimuliakan oleh orang yang memiliki akal fikiran. Maka dalam Al-Quran diceritakan tentang ada satu neraka khas untuk orang yang tidak mahu menggunakan pikiran. Apa kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran? Bercerita tentang orang yang tidak mahu menggunakan akal pikiran. Lau kunna nasma'u au na'qilu. Andai kami mahu mendengar dan berfikir. Ma kunna, pastilah kami tidak termasuk ashabus sa'ir, penghuni neraka sa'ir. Ada satu neraka khas untuk orang yang tidak menggunakan fikiran.

0: الصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.

0: isu-isu semasa ni duk main dalam social media, dalam apa, tuan-tuan jadi orang yang responsif, nak respon kepada isu-isu tu, tuan-tuan, dia tak tolong kita di hari akhirat esok. Nak tolong kita ni apa dia? Kebaikan yang kita buat, yang ikhlas kerana Allah, ni tolong kita. Yang kedua, mari kita pekat-pekat sama-sama elak daripada buat benda yang tak baik, yang berdosa dan tak berfaedah. Benda yang tak perlu kita komen, tak perlu kita cakap, tak payah komen, tak payah cakap. Nak hidup sembang, nak bincang pasal artis bercerai. Pernah. Pernah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Iblis, syaitan, dia akan buat, dia akan hasut, dia akan jadikan kita orang jahat. Sebab nak jadi geng dia dalam neraka esok. All out, dia akan jadikan kita ni orang jahat. Tapi kalau dia tak berjaya jadikan kita orang jahat, dia akan buat apa? Dia akan jadikan kita orang yang perasan kata baik. Ini iblis. Kalau boleh, dia nak bagi kita jadi jahat. Tak boleh, dia nak kita ni perasan. Duk berasa kata kita okey dah. Duk berasa kata kita baik. Berasa diri okey dan baik, itu kerosakan kepada kita.
1: You and I see.

Assalamualaikum, selamat malam. Terima kasih terus kekal setia bersama-sama dengan kami pastinya di Muter FM, segalanya untukmu. Yang sedang mandu atau tadi mandu, Q doakan semoga anda selamat sampai ke destinasi anda. Dan masih lagi bertemankan Q sehinggalah pukul 12.30 malam nanti untuk hiburan dan juga informasi-informasi terkini. Dan untuk panduan muslimin dan juga muslimat, seketika tadi telah pun berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu isyak tepat jam 8.25 minit malam. Okey, dan untuk anda juga selamat menunaikan solat fardu isyak pada kami di Muter FM. Dan seketika nanti kita akan ikuti perkembangan semasa di peringkat nasional, pastinya menerusi utama 9 malam. Dan selepas itu, kita akan terus bawakan kepada anda ruangan Cafe Music. Lagu-lagu pilihan anda akan kita kuudarakan. Jadi jangan lepaskan peluang, hantarkan sekarang ke ruangan WhatsApp kami di 0105080957. Yang nak join queue malam ini dalam kona mai di live TikTok kita pun boleh, no problem. Kata cariannya senang saja, Mujer FM 957 di TikTok. Ataupun terus ke TikTok queue pun boleh juga, Q-U-E-A-M-R-E-L. Bolehlah follow-follow, tap-tap screen again. Dan untuk perkembangan terkini juga akan kita bawakan dari masa ke masa untuk anda. Terus kekal setia bersama-sama dengan kami, pastinya di Mujer FM, segalanya untukmu.

0: Terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Kalau hampa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Pure FM, boleh je dengarkan kami menerusi RTM Click. Anda yang belum lagi muat turun RTM Click, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Click, betul-betul percuma.

0: Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim meninggalkan Istana Negeri Sembilan Cangkat Persekutuan kira-kira pukul 7 malam tadi selepas hampir sejam menghadap Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Mohoris Tuanku Munawir. Sesi menghadap itu susulan perkembangan berkaitan pembatalan pelantikan ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Krisis Negeri Sembilan berlarutan sejak April lalu menyaksikan Undang Yang Empat mengumumkan proklamasi menurunkan Tuanku Mohoris sebagai Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Undang Yang Empat kemudiannya memasyhurkan Tuanku Nazaruddin Tuanku Jaafar sebagai Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan ke-12. Sementara itu, rakyat berharap perkembangan semasa di Negeri Sembilan ditangani mengikut lunas undang-undang tanpa menjejaskan perkhidmatan kerajaan dan pembangunan negeri. Ikuti reaksi Hadi Abdul Malik dan Suraya Yahya.
1: Kita harapkan kemelut dapat diatasi dengan segera lah oleh Undang-Undang Berempat dan muhasabah diri sesama, musyawarah sesama bersama Yang Tuan kita agar dapat satu titik persamaan lah agar Negeri Sembilan ni lebih gemilang terbilang lah pada masa depan untuk anak cucu kita juga.
2: Sebagai peniaga, saya berharap keadaan kekal stabil dan urusan kerajaan berjalan seperti biasa. Ini penting supaya perniagaan dapat diteruskan dan keyakinan masyarakat tidak terjejas.
0: Penganalisis politik Universiti Teknologi Malaysia Profesor Madya Dr. Azmi Hassan pula berpandangan penyelesaian melalui saluran undang-undang perlu dipertimbangkan bagi memastikan kestabilan pentadbiran negeri terus terpelihara.
3: Penyelesaian politik tidak dapat menyelesaikan kemelut yang dihadapi sekarang. Kerana yang berlaku, yang dilakukan oleh EXCO itu adalah cuba mencari penyelesaian politik. Malah apa yang dilakukan oleh Menteri Besar sebelum ini juga cuba mencari penyelesaian politik yang ternyata gagal.
0: Menurutnya, proses mahkamah kini menjadi satu lagi saluran yang boleh digunakan bagi menentukan kedudukan pihak terbabit berdasarkan undang-undang. Jumlah hujan terkumpul sehingga 155.5 mm di kawasan tadahan Ampang dan Lembah Keramat dikenal pasti antara punca banjir kilat di beberapa kawasan Kuala Lumpur semalam. Datuk Bandar Kuala Lumpur, Datuk Seri Fadlul Ma'ujud berkata jumlah itu jauh melebihi bacaan hujan biasa sekitar 30 mm.
4: Hujan terkumpul yang tinggi di kawasan tadahan Ampangan dan Lembah Keramat telah mengakibatkan aliran air permukaan serta paras sungai di kawasan hilir naik.
0: Sungai Kelang, Sungai Bunus dan Sungai Kerayong antara yang mencapai paras bahaya ketika kejadian. Bagaimanapun, kebanyakan kawasan terjejas hanya mengalami air bertakung antara 15 hingga 30 minit. Kebolehpasaran lepasan Politeknik dan Kolej Komuniti (PoliCC) perlu dinilai berdasarkan kualiti pekerjaan, pendapatan dan prospek kerjaya, bukan sekadar angka peratusan. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata hubungan institusi pendidikan dengan industri juga perlu terus diperkukuh bagi memenuhi keperluan tenaga kerja negara. Usaha itu turut diselaraskan bersama Majlis TVET Negara bagi memantapkan ekosistem TVET pendidikan tinggi.
5: Tapi dalam usaha itu juga kita bersama-sama dengan Majlis TVET Negara untuk kita susun, sebab di peringkat TVET tinggi ini biasanya akan dikemukakan melalui institusi pendidikan tinggi, iaitu universiti. Kita ada Universiti Teknikal dan juga kita ada Politeknik, dan di bawahnya pula kita ada Kolej Komuniti juga.
0: PoliCC sebagai pelopor TVET turut menjadi antara fokus utama dalam Rancangan Pendidikan Tinggi Malaysia 2026-2035. Lautan kerja Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim ke China dari 22 hingga 24 September bakal memperluas kerjasama Malaysia-China dalam bidang baharu termasuk teknologi, kemahiran dan ekonomi digital. Laporan Siti Salwa Yusof di Shanghai.
6: Antara agenda utama Datuk Seri Anwar ialah menghadiri World Skill Shanghai 2026 sebelum meneruskan lawatan ke Hangzhou bagi menghadiri Global Digital Trade Expo GDTE. Di Hangzhou, Perdana Menteri dijadual mengadakan pertemuan dua hala dengan Perdana Menteri China Li Qiang bagi memperkukuh perkongsian strategik komprehensif Malaysia-China. Duta Besar Malaysia ke China, Datuk Norman Muhammad berkata, lawatan itu juga membuka ruang kerjasama dalam bidang baharu di luar sektor tradisional.
7: Signifikannya adalah pertama, ini adalah satu bentuk kita meneruskan kesaling hubungan antara Malaysia dengan China. Untuk 3 tahun yang selepas ini, kebelakangan ini, kita menerima lawatan rasmi daripada kesemua pemimpin tertinggi Malaysia. Jadi ini mencerminkan keakraban antara Malaysia dengan China. Dan juga seperti yang saya katakan, kepentingannya lawatan kerja Yang Amat Perdana Menteri pada kali ini adalah bagi memulakan kerjasama dalam bidang-bidang baru yang bukan tradisional seperti pendidikan, TVET, AI.
6: Pertemuan Datuk Seri Anwar dan Lee Chiang juga dijangka menyentuh cadangan penyambungan laluan rel Pantai Timur ECRL dari Kota Baru ke Rantau Panjang serta projek Two Countries Twin Parks. Di Shanghai, Datuk Seri Anwar diberi penghormatan menyampaikan ucap tama pada penganjuran World Skill Shanghai 2026. Menurut Datuk Norman, Perdana Menteri merupakan satu-satunya ketua kerajaan yang diberi penghormatan berucap pada majlis berkenaan. Malaysia menghantar 82 peserta untuk menyertai 21 daripada 64 bidang yang dipertandingkan. Perdana Menteri turut dijadual menyertai sesi meja bulat bersama kira-kira 20 kapten industri China bagi meneroka peluang perdagangan dan pelaburan. Di Hangzhou, Datuk Seri Anwar akan menyampaikan ucap tama pada GDTE dengan Malaysia diberi penghormatan sebagai country of honour bersama Hungary. Penganalisis sosial Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian berkata, kejayaan lawatan itu perlu dinilai berdasarkan manfaat yang dapat diterjemahkan kepada rakyat, khususnya generasi muda.
8: Peran ke atas lawatan yang dilakukan ini bukan kepada berapa banyak memorandum persefahaman yang ditandatangan, tetapi sejauh mana ia memberikan impak kepada keperluan rakyat negara ini, khususnya kepada generasi muda. Bagaimana kita mampu untuk meningkatkan peluang kemahiran mereka, pendapatan mereka, pekerjaan mereka.
6: China kekal sebagai rakan dagang terbesar Malaysia untuk tahun ke-17 berturut-turut dengan nilai perdagangan kedua-dua negara mencecah 456.68 bilion ringgit bagi tempoh Januari hingga Ogos tahun ini. Sekian laporan Siti Saloh Yusof dari Shanghai untuk RTM.
0: Luar negara, 3 lagi mayat dari dalam Ferry Virgo Transport A8 yang tenggelam ditemukan pasukan penyelam Indonesia, menjadikan angka korban 13 orang ketika operasi mencari dan menyelamat SAR memasuki hari ke-9. Ketua Agensi Mencari dan Menyelamat Nasional Indonesia, Muhammad Syafiq, berkata operasi pencarian di bawah air akan diteruskan bagi mengesan mereka yang dipercayai masih terperangkap di dalam feri itu. Setakat ini, 122 penumpang feri masih hilang, 108 yang lain berjaya diselamatkan. Thailand mungkin mengurangkan cukai ekses bahan api bagi menangani kenaikan harga tenaga dan menyokong sektor pertanian. Timbalan Perdana Menteri Niti Tan Parapas berkata pengurangan itu boleh melibatkan bahan api E20 dan biodiesel B20. Kerajaan Thailand turut mempertimbangkan penggunaan dana bahan api minyak serta kerjasama dengan syarikat penapisan untuk membantu mengurangkan harga runcit bahan api. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, kuartet renang 4x200 meter gaya bebas lelaki negara mencipta rekod kebangsaan baharu pada aksi akhir acara berkenaan. Gandingan Qiu Hoyan, Lim Yinchuan, Tan Kaizin dan Arvin Sean Singh Chechal mencatat 7:18.79 saat untuk menamatkan saingan di tempat kelima. Catatan itu memperbarui rekod kebangsaan 7:19.50 saat yang dicipta pada Sukan SEA Thailand tahun lalu. China meraih emas dengan rekod baharu Asia diikuti Jepun dan Korea Selatan. Sementara itu, aksi kedua perlawanan hoki wanita peringkat kumpulan A menyaksikan Malaysia bangkit daripada ketinggalan untuk menewaskan Bangladesh 3-1. Selepas ini, skuad negara dijadual berdepan China dan Taiwan sebelum menutup saingan peringkat kumpulan menentang Korea Selatan minggu depan. Setakat ini, Malaysia memenangi 2 pingkat gangsa masing-masing menerusi sukan karate. China di tangga teratas dengan 23 emas, 10 perak dan 5 gangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perdana Menteri selesai menghadap Tuanku Muhriz. Rakyat mahu kestabilan pentadbiran Negeri Sembilan terpelihara. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Syahila nak dengarkan Ferhat dengan Pernah. Tapi kita nak belanja dulu. Kiriman daripada sahabat kita ni, Amar. Dia kata sama namanya dengan penyanyi ni. Nak dengar boleh? Gila bayang. Daripada Amar, Haikal. Terus kekal setia bersama kami di Mutiara FM. Segalanya untukmu.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM sekalinya untukmu.
1: Hai, Assalamualaikum. Saya Eric Floyd. Saya ni kalau mai Penang, mesti radio kereta tu mesti tune Mutiara FM punya lah. Korang pun kena buat pendengar sama. Mutiara FM sekalinya untukmu.
2: 95.7, 93.9 dan 90.9 MHz. Itulah frekuensi.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Menarik di Very OK. Dawn from the FIFA World Cup. FIFA World Cup 2026 Review Series setiap Rabu 7:30 minit malam. All building course, the greatest tournament in history. Semestinya hanya

0: Sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk...

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

Terus kekal setia bersama-sama dengan Q dalam Kona Mai malam ini. Terima kasih untuk anda kekal setia bersama-sama dengan kami menerusi aplikasi RTM Click atau mendengarkan kami di tiga frekuensi kami, salah satunya pastinya di Georgetown dan juga Seberang Perai. Kita ada 95.7. Terima kasih juga untuk rakan-rakan kita yang ada di live TikTok waktu ini, yang dah tap-tap screen, yang join kita kan, follow Q tengah live di dua platform. Satu di platform Q sendiri, TikTok Q sendiri, Q-U-E-A-M-R-E-L, dan satu lagi adalah di TikTok Mutiara FM sendiri. Kalau anda nak join ataupun nak minta lagu ke, boleh juga dekat situ. Okay, tak ada masalah. Dan untuk malam ini juga Q nak ingatkan kepada anda, Bahang Sukan Asia pastinya semakin terasa dan kita dah pun buka tirainya pada 2 hari lepas. Dan hari ini memasuki hari kedua, anda juga boleh ikuti perkembangan semasa menerusi siaran langsung laporan harian yang telah pun kita bawakan di saluran Sukan Plus, iaitu di saluran MyTV 111 dan juga di Astro 806, yang anda boleh ikuti seawal jam 10 pagi untuk sesi yang pertama, manakala sesi kedua pada jam 2 petang dan sesi ketiga pada 6 petang. Dan sorotan harian Sukan Asia 2026 pada pukul 9 pagi bermula hari inilah. So esok dan juga hari-hari mendatang akan kita bawakan sorotan harian untuk anda. Sekejap lagi kita akan kongsikan untuk anda kedudukan semasa kontinjen Malaysia dalam saingan Temasya Sukan Asia ke-20 Aichi Nagoya 2026. Okey, dan untuk anda malam ini kita nak terus belanja lagi pilihan lagu daripada sahabat-sahabat kita. Kalau tadi Mami Ira, lagu Saling Merindu, kita dah pun streamkan. Selepas ini kita akan bawakan pilihan lagu daripada Kak Tiara Biru yang ada di live TikTok. Kita nak dengarkan lagu Brain Connection dengan Aku dan Kenangan. Kita akan bawakan untuk anda seketika nanti. Dan juga pilihan lagu daripada sahabat kita Abang Aziz di Padang Serai di WhatsApp ni, kata nak dengarkan lagu Wings Q. Nak dengar lagu apa kan tu kan? Sekejap lagi kita akan belanja. Tapi kita nak stream dulu lagu pilihan daripada Bush Hayarah yang nak dengarkan lagu Budak Kacamata dengan Bintang. Kata nak ditujukan kepada dua anak andanya, Azril dan Azian. Okey, kita nak terus bawakan untuk anda. Kekal setia bersama-sama dengan kami pastinya di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Team Tiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Tiara FM, segalanya untukmu.
1: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap rakyat Malaysia.

Terima kasih untuk Abang Aziz Padang Serai yang baru saja kita keudarakan lagu pilihannya Wings dengan Chris Tak Ada Sarung. Wah, ke mana sarungnya? Kalau nak cari malam-malam ni memang payah sikit kan. Tapi yang pasti untuk anda, jangan cari yang lain, kekal setia bersama-sama dengan kami. Pastinya di Muter FM, segalanya untukmu. Konamai masih lagi kita teman anda waktu ini sehingga pukul 12 tengah malam nanti. Dan untuk waktu ini masih lagi kita nak keudarakan pilihan daripada sahabat-sahabat kita dalam ruangan Cafe Music malam ini. Kalau tadi pilihan daripada Abang Aziz Padang Serai, sekarang ini kita nak keudarakan pula selepas ini pilihan daripada orang Rawang yang ada di live TikTok. Kak Yong kita, Rosita Muhammad 388 di TikToknya tu. Dia kata nak dengarkan lagu Tok T boleh ke? Boleh. Malam ni kita akan keudarakan Joget Berhibur seketika nanti. Sebelum tu kita nak bawakan juga pilihan daripada sahabat kita di ruangan Rumah Hijau lah di WhatsApp. Katanya Syafiq malam ni nak dengarkan lagu Adik Saya Abis Sore. Oh, ke Kelantan kita. Wah, sekejap lagi kita akan keudarakan untuk anda. Okay, apa pun di mana juga anda berada, terus kekal, jaga diri anda kan. Jangan baling-baling kerana selepas ini kita nak keudarakan juga pilihan daripada Khairina. Nak dengarkan Mia Amelia dengan Dibaling Cintaku. Tapi janganlah baling, kekalkan di dalam hati itu agar cinta itu berkekalan jiwa. Terus kekal setia bersama-sama dengan Q dalam Konamai Muter FM, segalanya untukmu.

0: punya.
1: Bu, apa tu ibu?
2: Bu rasa okok ni lah. Cik, minta maaf ya. Ni kedai makan. Saya pula ada budak kecil. Duduk tengah mengandung pula tu.
3: Dah tu, apa guna-guna dengan saya?
1: Makcik, kat sini tak boleh isap rokok.
2: Maaf cik atas teguran anak saya tu. Betul tu cik, kalau cik nak isap rokok, baik kat luar sana.
3: Yelah.
4: Jangan menghisap rokok di tempat awam. Hormatilah keadaan persekitaran kita.
1: Salam ini dibawakan oleh Mutiara FM.
5: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Tiada yang lama, tiada yang baru. Dua generasi dengan nafas berbeza.

95.7 itu frekuensi kami. Kalau anda berada di Kepala Batas kan, mungkin ada sahabat-sahabat kita di Tasik Glugok pun duk dengar kita lah ni. Terima kasih sambil-sambil duk berniaga tu. Dia kata kiu lah ni, ni duk berniaga ni sambil duk tunggu pelanggan. Wah, kita doakan semoga anda terus dimurahkan rezeki, diberikan orang kata yalah limpahan rezeki berganda. Kalau nak kongsikan juga berkenaan dengan perniagaan anda ke siaran kami pun boleh, kami sediakan ruang untuk anda khususnya melalui ruangan Biz On Air dalam Petang Kru. So anda boleh hantarkan terus butiran berkenaan dengan perniagaan anda ke WhatsApp kami di 010-5080-957. Di situ nanti penerbit kita akan hubungi anda. Okey, dan untuk jam ini juga kita akan terus belanja anda lagi dengan lagu-lagu terbaik pilihan anda yang hantarkan di ruangan WhatsApp dan juga di ruangan TikTok Live. Sebab Q tengah live di TikTok Q sendiri, Q-U-E-A-M-R-E-L, dan juga TikTok Mutiara FM. Kata cariannya senang saja, Mutiara FM 957. Jadi pastikan anda follow kami di kesemua platform. Sebab kita bukan saja ada di TikTok, kita ada di Threads, di Facebook, di Instagram, di YouTube. Semua tempat lah kita ada dah berikan yang terbaik untuk anda. Okay, jadi pastikan anda juga kekal bersama-sama dengan kami. Dan untuk jam ini, kita nak terus keudarakan lagi pilihan daripada Akma. Akma kata malam ni Q nak dengarkan lagu Zia and Mickey dengan Aku Dah Lupa. Ditujukan khas buat seseorang. Dia tak bagi tahu siapa tu kan. Dan seterusnya kita nak keudarakan juga pilihan daripada Abang Saidin. Kita di Kuala Muda nak dengarkan lagu Exist dengan Mengintai dari Tirai Kamar. Sejak lagi Q akan belanja. Tapi nak layan dulu pilihan daripada Abang Yus ketika ini yang sedang menonton durangan TikTok Live. Nak dengarkan jauh dari hospital Kuala Lumpur sampai bertugas. Lagu Gadis Melayu. Tapi dia kata kalau boleh Q nak yang Gadis Penang. Cewa. Boleh terus kekal setia bersama-sama dengan kami di Mutiara FM. Segalanya untukmu.

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: dengarkan Kepi Music 9.15 hingga 10 malam setiap hari di Mutiara FM, segalanya untukmu. Hai, saya Farid Anwar.
1: Dengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya.

0: telefon 9570 9390.
1: Okey.
0: 90 90.
1: Ha.
0: Ni nak buat apa ni?
1: Lah, tu frekuensi Butir FM.
0: Oh, Butir FM.
1: Ha.
0: 999.
1: Ha, tu kecemasan.
2: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

Kita boleh stream El Riz dengan lukisan pilihan daripada Muhammad Iqmal yang ada di live TikTok Q. Kalau yang nak join kami di ruangan live TikTok kan, ada dua platform kita sediakan untuk malam ini. Kita nak sembang-sembang, kita nak terus pelbagaikan lagi sembang-sembang kita kan dengan kawan-kawan kita. Ada daripada Kelantan pun ada dari sahabat kita Abang Wan Khair. Lepas tu ada juga orang Padang Serai, Pak Long, Nasi Tomato duk join kita. Terima kasih. Dan kalau anda belum lagi follow kami di platform media sosial, terus ke TikTok Mutiara FM ketika ini. Kata cariannya senang saja, Mutiara FM 95.7. Dan sampai-sampai ter-Q, nak kongsikan juga untuk anda berkenaan dengan Temasya Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 yang ketika ini sedang berlangsung, masuki hari kedua. Dan untuk hari ini, kita mengesahkan dua pingat gangsa menerusi acara karate. Dan atlet kita yang menghadiahkan pingat gangsa awal tadi adalah Kalyana Sundram Tevandran untuk acara Men's Komite bawah 55 kg, manakala satu lagi pingat gangsa hadir menerusi acara Men's Komite bawah 60 kg menerusi atletnya Hari Sankar Surya Sankar. Tahniah kita ucapkan dan terima kasih juga atas usaha anda. Dan hari ini juga ada beberapa acara yang sedang berlangsung. Kalau anda terlepas, boleh ikuti yang mana kita bawakan menerusi saluran Sukan Plus di Astro 806 dan juga di saluran MyTV 111. Anda boleh tonton, ikuti laporan harian yang dibawakan untuk anda. 3 sesi seawal jam 9 pagi, lepas tu ada 2 petang dan juga satu lagi sesi adalah pada sebelah 6 petang. Okay? Dan untuk laporan harian itu juga anda boleh tonton melalui aplikasi RTM Klik. Baik, untuk sekarang ini, Q nak terus keudarakan lagi pilihan daripada sahabat-sahabat kita yang nak terus dengarkan lagu-lagu pilihan malam ini. Antaranya Syukri Hani Safira yang nak dengarkan Ila Sabri dengan Kerana-Mu Kekasih. Kita juga ada pilihan daripada Muhammad Zuhaili nak dengarkan Hakim and the Magistrate dengan Juliet. Tapi kita nak keudarakan dulu pilihan daripada Kak Ira kita di Pantai Jerjak Pulau Pinang, nak dengarkan lagu Kerabat dengan Keinsafan. Terus kekal setia bersama-sama dengan kami, pastinya di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ha, yang ni boleh.
2: Mula-mula ku happy, tiba-tiba dia sakitkan hatiku.
1: Yang ni pun boleh.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seprofry, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya.

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Peringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Gambaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstreaman langsung di RTM Click.

0: Plus, jom kita kena mindset. Refleksi diri untuk kita terus kekal bersemangat sepanjang hari. Nak tapau lagu, kita on je. Tak cukup lagi, kami payung lagu-lagu nasyid. Kalau hampa nak nyanyi, kami bagi hampa karaoke. Kita juga ada podcast kerana setiap kisah ada yang mendengar. Mencari ruang untuk meluahkan isi hati, kami kan ada. Malam hampa takkan sunyi. Kona main 8.12, Isnin hingga Jumaat, dengar sampai habis. Mutara FM.
1: Assalamualaikum, selamat malam. Terima kasih terus kekal setia bersama-sama dengan Q waktu ini dalam Kona main di jam yang terakhir. Baru saja kita stream tadi Samsul dengan Pintu. Tapi pintu ni masih belum tutup untuk anda yang nak hantarkan kiriman anda ke ruangan WhatsApp kami di 010-5080-957. Macam dikirimkan oleh Muhammad Sofian ni, katanya, Assalamualaikum Q, nak terus dengarkan sampai pukul 12. Cantik. Awak kena kekal sampai pukul 12 tengah malam kerana kami di Mutiara FM terus menghiburkan anda daripada pukul 12. Bukan 12 tapi pukul 6 pagi sampai pukul 12 tengah malam. 18 jam sehari terus kekal bersama-sama dengan kami juga di aplikasi RTM Click. Baik, dan untuk jam ini, di jam yang terakhir, Q dah sediakan lagu-lagu terbaik untuk menghiburkan malam anda. Antara lagu-lagu yang

Itu semua lagu-lagu yang menanti anda untuk jam yang terakhir dalam Kona Mai. Tapi kena belanja dulu. Santana dengan Maria Maria. Ada tak Maria kat sini? Terus kekal setia bersama kami di Butara FM. Segalanya untukmu.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Bapak kalian ni. Mutiara FM, segalanya untukmu. Dah betul dah. Tak payah ubah, tak payah ubah. Jangan ubah. Mutiara FM, segalanya untukmu. Senang dengar, senang sebut.

0: Bayara FM.
1: Bagi Anda yang berada di luar Pemenang, dengarlah radio online kami di mutiarafm.rtm.gov.my atau aplikasi radio online di Google Play dan Apple Store. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Kanamai masih lagi berteman dengan Q waktu ini. Baru saja kita sweep Asmida dengan Biar Sampai ke Bintang. Dan untuk anda juga yang mungkin dia kata dah sampai dah Q, dah hampir waktunya kan, nak lelapkan mata, Q doakan semoga anda dapat tidur yang baik, yang cukup lah kan, untuk kita nak dapat apa, recover balik tubuh badan kita selepas seharian bekerja. Dan untuk anda juga yang mungkin malam ni dia kata, Q bersepa buka ayak dah tak ada ni, ni Q nak kongsikan gangguan bekalan air luar jangka yang turut dikongsikan di platform media sosial Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang PBAPP, yang mana maklumkan kerja-kerja pembaikan pipe 25mm HDP di Kampung Permatang Tengah Permatang Pauh yang bermula sekitar jam 10.30 malam tadi hinggalah dijadualkan sehingga 12.30 minit pagi nanti. Itu yang dijangkakan dan antara kawasan yang tidak ada air waktu ini, tak ada air orang kata, di Kampung Matang Tengah di Permatang Pauh dan PBAPP akan menguaskini status gangguan bekalan semasa melalui platform media sosial Facebook rasmi PBAPP Penang. Jadi untuk anda dapatkan perkembangan terkini, boleh ikuti platform media sosial PBAPP Penang untuk mendapatkan perkembangan semasa. Dan kami di Metro FM juga akan terus berkongsikan kepada anda info-info terkini. Terus kekal setia bersama-sama dengan kami. Layan dulu BPR dengan Sudah Sampai Sini. Terus layan Metro FM.

Sebarang kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan

Mutiara FM, segalanya untukmu. Baru saja kita stream Republic dengan Aku Takut. Q, masa kita main anda waktu ini tapi tak takut. Sebab anda semua ada, terus kekal bersama-sama dengan kami sampailah pukul saat inilah kan. Sampai pukul 12 tengah malam, Q akan terus menceriakan anda dengan lagu-lagu terbaik. Dan terima kasih juga kerana kekal jadikan kami ni pilihan anda sepanjang masa. Boleh dengarkan kami di aplikasi RTM Click ataupun juga di frekuensi kita 90.9, 93.9 dan juga 95.7. Dan untuk anda semua, jangan lupa seawal jam 6 pagi besok, rakan penyampai Bambam akan teman anda dalam geng Pagi Mutiara. Dan insyaAllah kita akan kembali menemani anda bila tu kan, nak kira sempurna sat. Nantilah insyaAllah dari segi kita akan jumpa lagi dalam Petang Crew, insyaAllah. Alright, dan untuk anda juga, kita tinggalkan dengan terbaru daripada Malik Zizik Rana dan juga Yasin Sulaiman. Kalau di YouTube dah dapat 329,000 tontonan. So anda, kita belanjalah malam ini dengan Yang Tinggal. Tapi yang pastinya, kita takkan biarkan anda tertinggal untuk dapatkan informasi terkini. Sekejap lagi masuk jam 12.30 malam, anda bakal bersama-sama dengan Geng Burung Hantu. Siapakah gerangan yang akan menemani anda? Terus kekal setia bersama-sama dengan kami di rangkaian Radio RTM. Okay, may peace and love guys. Assalamualaikum. Selamat malam. Ciao.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Hampa kalau bosan-bosan tu, hantarlah mesej atau voice note hampa dekat WhatsApp kami 010-508-0957. Ada cerita nak dikongsikan? Boleh.

Okey, selamat pagi. Nasional Time sentiasa di hati. Tepat jam 12.30 malam, bermulalah tugas Mira untuk menemani anda yang masih belum bercadang nak tidur. Untuk 6 jam akan datang dari sekarang sehingga jam 6 pagi nanti, kita akan bersama dalam geng burung hantu. Terima kasih kepada rakan penyampai saya, Comel Lotte tu, Mama AJ, yang telah menemani anda dari jam 8 malam sehingga 12.30 malam tadi. Yang sedang bekerja, selamat bertugas. Yang dalam perjalanan, hati-hati memandu. Dan yang dekat rumah tapi masih matanya segar, ha, bolehlah kita berjaga sama-sama. Tak perlu fikir panjang nak buat apa sampai pagi. Pasang je National FM dan biar Mira temankan. Jom kita mulakan geng burung hantu. National FM sentiasa di hati.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Penipuan e-dagang melibatkan transaksi komersial melalui internet bertujuan untuk mencuri data pelanggan seperti maklumat perbankan, kad debit atau kad kredit untuk mendapatkan keuntungan kewangan. Skamer akan menggunakan pelbagai kaedah seperti menyamar sebagai penjual, menggunakan iklan barangan penjual lain, memasukkan butiran pembayaran dan banyak lagi. Amalan membeli belah dalam talian memberi peluang kepada skamer untuk membina profil palsu di platform media sosial dan juga e-dagang. Maka, sentiasa semak ulasan pembeli, lakukan perbandingan harga hanya membuat pembelian di platform e-dagang yang sah serta membaca terma dan syarat pemulangan agar anda terlindung daripada menjadi mangsa penipuan e-dagang. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Pesanan ini dibawakan oleh Radio RTM.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.

Ini ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung song di RTM Click. If only we can fly.

Nasional FM sentiasa di hati. My Generation daripada Limp Bizkit baru saja dimainkan sebentar tadi. Hari ini hari Selasa, tarikh 22 September 2026 bersamaan 10 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Jadi mungkin ada yang menyambut hari lahirnya 22 September. Saya ucapkan selamat hari jadi. Semoga urusan anda semuanya dipermudahkan. Dan juga hari ini 22 September bukan saja hari jadi seseorang, tapi juga kita boleh menyambut hari tanpa kereta sedunia. 22 September ialah hari tanpa kereta sedunia. Tapi bukan bermaksud hari ini langsung anda tak boleh guna kereta, ya. Jangan risau. Sambutan ini sebenarnya lebih kepada mengajak kita cuba untuk kurangkan penggunaan kereta kalau keadaan mengizinkan. Jadi kalau tempat yang anda ingin tuju tu adalah lebih dekat, mungkin boleh berjalan kaki atau berbasikal. Kalau ada pengangkutan awam, bolehlah juga kita gunakan. Tak perlu ubah semuanya sekaligus. Kalau hari ini dapat kurangkan satu perjalanan dengan kereta pun dah kira bagus dah. Jadi kalau boleh, apa kata kita bagi kereta kita rehat sekejap hari ini. Dah penat kan setiap hari berjalan kereta tu. Jadi apa kata sempena hari tanpa kereta sedunia, sama-sama kita bagi kereta kita rehat sekejap. Tapi jangan pula yang sedang memandu sekarang ni, mungkin ada yang memandu lori ataupun memandu kereta, mentang-mentang hari ini hari tanpa kereta sedunia, tiba-tiba sidai je kereta. Jangan, ya. Ini hanya kepada mereka yang mungkin belum lagi mulakan perjalanan. Okey? Okey, jadi apa kata kita bagi kereta kita rehat sekejap hari ini sempena hari tanpa kereta sedunia. Terus bersama Mira di Nasional FM sentiasa di hati. Ini dia lagu yang bertajuk Beraksi daripada Kotak.

sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

jam sudah pun masuk 1 pagi. Lebih tepat sekarang pukul 1.3 minit pagi. Dan waktu macam ni selalunya ada satu ujian kecil yang akan bermula. Ujian ya? Bukan peperiksaan, ujian. Sama je kan. Nak tengok jam dekat telefon, sekali tangan terlebih rajin pula buka benda lain. Tu ujian yang besar ya untuk Mira juga sebenarnya. Ialah niat asal nak tengok pukul berapa je nak tengok telefon tu. Tahu-tahu daripada nak tengok pukul berapa, buka mesej. Lepas tu buka pula video TikTok ke apa, baca macam-macam info terkini. Tengok-tengoklah, dah setengah jam berlalu. Kalau terkena dekat anda, jangan risau. Saya pun macam tu juga. Ramai juga rasanya pernah buat benda yang sama juga ya. Jadi apa kata kita letak telefon tepi sekejap dan layar radio pula. Mira masih menemani anda dalam game burung hantu di National FM, sentiasa di hati. Mira juga ingin menyantuni rakan-rakan yang telah meninggalkan komen di muka buku. Buat pengetahuan anda, Mira baru saja muat naik gambar di muka buku National FM sentiasa di hati. Jadi jika anda ingin tinggalkan komen, boleh singgah di Facebook National FM sentiasa di hati. Antara yang telah meninggalkan komen ialah Muhammad Muhaimin. Assalamualaikum DJ Mira, selamat tengah malam dan selamat bertugas di segmen National Game Buruh Hantu. Terima kasih. Ada Salji Apia, selamat bertugas. Terima kasih. Marsha Saleh, waalaikumsalam. DJ Mira, selamat bertugas National GBH, berteman bersama DJ Adik Manis 12 hingga 6 pagi, on sampai pagi, terbaik. Tawau hadir. Kita ada juga Maizura Hamzah. Hai, selamat tengah malam DJ Mira dari Tawau Sabah juga. Sama dengan Marsha Saleh. Nak dengarkan lagu Tajuk Sketsa dari D.O. Thai Boys feat Farah Asikin SV. Okey, jadi buat anda yang mungkin ingin mendengar lagu anda dimainkan, boleh. Tapi anda perlu meninggalkan komen di poster pilihan bersama 2.0 kerana selalunya permintaan lagu akan dimainkan pada waktu nasional malam. Seperti sebentar tadi, Mama AJ telah menemani anda dari jam 8 malam sehingga 12 tengah malam. Jadi segmen nasional malam adalah segmen yang akan menunaikan permintaan anda, permintaan lagu anda. Jadi Kak Maizura Hamzah, jika anda ingin lagu anda dimainkan esok, admin portal akan memuat naik poster pilihan bersama 2.0 dan jangan lupa tinggalkan komen nama penyanyi, nama lagu dan mungkin mesej yang anda ingin tinggalkan. InsyaAllah nanti DJ Nasional Malam akan tunaikan permintaan lagu anda. Okey, dan ini juga pesanan buat anda yang lain yang mungkin ingin mendengarkan lagu kegemaran anda dimainkan. Okey, kita seterusnya ada Nikmas. Assalamualaikum, selamat pagi DJ Mira dan rakan sahabat GBH. Lain Kota Baru hadir. Kita ada juga Biah Biah Sadun Jaya Semarahan Sarawak. Assalamualaikum GBH, selamat bersiaran kepada DJ Mira. Semoga sihat dan ceria selalu. Layan jap malam talk. Thank you so much. Semoga anda juga sihat dan ceria selalu. Kita juga ada Itaro Zaya Sumandak Sabah. Oh, ramai juga ya daripada Sabah. Sarawak juga ada. Okey, baik, itu yang beberapa saya boleh menyantuni. InsyaAllah selepas ini saya menyantuni lagi rakan-rakan di muka buku. Kita nak teruskan lagi game burung hantu. Ini dia, Kulit.

0: tolong kira, dek. Berapa semuanya?
1: RM480 je, Kak.
2: Ish, banyaknya kau beli, Jah. Tak dekat RM500 tu. Dengan kasut, baju lagi, beg tangan. Eish.
3: Alah, kalau selalu pun apa salahnya? Kad kredit kan ada.
2: Amboi. Seronok, ya? Guna kad kredit, ya? Makin bukit le hutang kau tu.
3: Alah, cukup bulan nanti kau bayarlah.
2: Bayar tau, jangan tak bayar. Muflis kan? Baru tau.
4: Gunakan kad kredit dengan bijak. Jangan sampai anda dibebani hutang.

Lagi tiga daripada kumpulan coklat. Walaupun nama coklat tu tiba-tiba rasa nak makan coklat pula. Ya Allah, apa ni pukul 1:21 pagi ni tiba-tiba mengidam nak makan coklat kan. Untuk mereka yang mungkin masih bekerja sekarang pukul 1:21 minit pagi, Mira nak kirim sedikit semangat buat anda yang masih bekerja. Semangat ya. Mira tahu bukan mudah nak teruskan kerja ketika orang lain semua tengah lena. Mungkin ada rakan yang sekarang tengah berselimut, lena, tidur, tapi kita pula kena kerja kan. Jangan risau, buat satu-satu, jangan terlalu paksa diri. Dan kalau ada peluang, ambil masa sekejap untuk berehat. Mira doakan semoga urusan anda malam ni dipermudahkan, kerja semua dapat sempat siap, dan tahu-tahu nanti dah sampai waktu nak balik dah. Dan kalau jangan risau, kalau suasana mula sunyi, rasa macam lah sunyi pula kan, perlu teman, kuatkan sikit radio tu, biar ada suara Mira menemani anda. Jangan risau, Mira akan setia menemani anda, geng burung hantu, sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi sama-sama lah kita berjaga. Walaupun lagu yang Mira mainkan selepas ini ialah dugaannya, janganlah kita diduga hari ini, harapnya kan. Semoga semua urusan kita berjalan lancar. Ini dia dugaannya daripada Kumpulan Hujan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Almagres kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: tertinggal anak-anak dalam kenderaan sehingga mengakibatkan kematian. Berikut antara tips untuk mengelak anak-anak tertinggal dalam kenderaan.
1: Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan lokasi semasa anak-anak. Letak label atau tag pada pemegang pintu kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan lokasi semasa anak-anak. Periksa semua ruang tempat duduk sebelum mengunci dan meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan, telefon bimbit di bahagian belakang. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak.
0: Jadilah ibu bapa yang peka dan bertanggungjawab. Anak-anak adalah amanah. Jangan sesekali tinggalkan mereka bersendirian di dalam kenderaan walaupun sebentar atas alasan apa-apa sekalipun.
1: Kecuaian dan kealpaan mungkin membawa pada yang sahih di RTM.

0: dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku, sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
1: Menyesal kemudian tiada gunanya.

0: Yang Sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati, masih bersama Mira yang akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Kepada yang masih berjaga, mungkin ada yang bekerja, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman pagi anda. Dan juga terima kasih kepada rakan-rakan pendengar yang meninggalkan komen di muka buku Nasional FM sentiasa di hati. Saya ingin menyapa, nak menyantuni beberapa yang saya sempat sapa. Antaranya ialah Mak Andat Izzat. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat bertugas buat DJ Mira di Radio Nasional FM sentiasa di hati. Jom sahabat, kita layar Radio Nasional FM. Kita juga ada Jamal Aloha. Assalamualaikum, GPH Butterworth hadir bersama DJ Mira sampai 6 pagi, layan lagu-lagu yang disediakan on terus geng. Kita ada juga Muhammad Yusof, Ganu hadir GPH. Assalamualaikum, selamat tengah malam DJ Mira, moga sihat, happy selalu, selamat bertugas. Kita ada juga Princess Su. Hello guys, jom layan Nasional GPH 12 hingga 6 bersama DJ Kak Mira, Nasional FM sentiasa di hati. Janet Zai, assalamualaikum, waalaikumsalam DJ Mira.

Selamat bertugas di National GPH. Semoga hari ini sihat-sihat hendaknya dan menceriakan harimu. On layan lagu-lagu yang best hingga jam 6 pagi di National FM, sentiasa di hati pendengar-pendengar. Kita ada juga Razak Balangi. Jom layan dan berhibur dengan lagu-lagu pilihan terbaik bertemankan DJ Mira di tengah malam Selasa menerusi segmen National GPH sehingga pagi. Ada UPS. Salam adik manis Mira dari Kuala Terengganu. Oh, ramai juga Terengganu, Sabah, Sarawak yang saya baca tadi yang hadir. Terima kasih kerana menemani saya. Kita ada juga Dark Red Sabah. Sabah juga ramai. Sabah Ons. Kita ada siapa lagi ni? Kita ada Nida Wahida. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam DJ Mira Adik Manis dan semua geng GBH National FM sentiasa di hati dari Senai JB. Meluncur menemani sampai 6 pagi. Ya, teman saya sehingga 6 pagi ya. Pastikan sehingga 6 pagi anda tak tukar langsung radio anda ya, frekuensi anda. Kita juga ada Nenek Ani. Dia hantar comelnya gambar. Ada gambar burung hantu minum kopi. Rasanya lepas ni saya kena minum kopi ni. Nak bagi segarkan sikit kan. Jadi mungkin ada yang masih bekerja sekarang yang perlu segarkan diri, boleh minum kopi. Apa-apa sajalah untuk segarkan diri anda. Okay, insyaAllah lepas saya akan santuni lagi rakan-rakan yang telah tinggalkan komen. Tapi sebelum tu, yelah, kadang-kadang hidup ni tak perlu sempurna baru kita nak rasa gembira. Ada benda yang mungkin tak menjadi seperti yang dirancang, ada kerja yang masih belum selesai, itu biasalah, perkara biasa. Tapi yang penting, dalam sibuk fikir macam-macam tu, jangan lupa cari ruang untuk buat diri sendiri gembira juga. Tak perlu benda besar pun, dapat dengar lagu yang kita suka, makan sesuatu yang sedap, ataupun dapat gelak kejap dengan orang sekeliling pun dah cukup. Macam tadi Mira ada tinggalkan di muka buku National FM. Mira ada tanya, apa yang perkara yang buat anda mudah tersenyum? Dan saya rasa ada ni, Nani Ani. Nani Ani ada tinggalkan jawapan. Katanya, bila dapat senyum daripada orang yang kita sayang, hati pun ikut bahagia. Betul? Kadang-kadang benda-benda yang mudah, yang orang kata simple, mudah, yang orang rasa macam tak ada apa-apa pun, tapi sebenarnya itu yang boleh buat kita tersenyum. Tak apa, itu buat kita gembira, cukuplah. Macam saya kata, tak perlu benda besar pun, dapat dengar lagu yang kita suka, makan makanan sedap, dapat gelak dengan orang sekeliling pun dah cukup. Masalah tetap kena selesaikan, kerja tetap kena buat, tapi jangan sampai kita lupa nak menikmati hidup sekali. Pendek kata, ibarat lagu seterusnya, yang penting happy daripada Aboy. Okay, jom kita nyanyi. Pastikan anda gembira selepas dengarkan lagu ini. Ini dia, yang penting happy daripada Aboy. National FM, sentiasa di hati.

Sekarang pukul 2:01 minit pagi. Kalau anda masih bersama Mira dari jam 12:30 malam tadi, maknanya kita dah pun 2 jam berjaga bersama-sama. Terima kasih ya teman Mira. Waktu macam ni biasanya ada dua jenis orang, yang memang masih segar dengan yang mata dah berat tapi masih cakap dekat sendiri, okey lagi ni, boleh tahan lagi ni, sempat lagi ni. Mesti antara dua tujuan anda. Kalau badan dah minta rehat dan anda berada di tempat yang selamat untuk tidur, mungkin di katil atau tempat yang sesuai untuk tidur, jangan lawan sangat ya, tidur saja. Tapi kalau anda masih bertugas, Mira doakan semoga semuanya dipermudahkan. Mira pula masih ada 4 jam lagi nak temankan anda. Jadi kita teruskan. Kali ini kita nak bawa anda slow rock pula. Tadi dah rancak-rancak jam 2 hingga 3 pagi ni, Mira nak anda layan bersama Mira lagu slow rock pula. Ini dia cinta kita, Amy dan Inka Christie. Nasional FM, sentiasa di hati.

orang yang ku sayang-sayang daripada kumpulan Screen. Siapa yang Mira paling sayang? Sudah semestinya pendengar setia National FM sentiasa di hati. Okey, Mira nak sambung baca lagi komen yang ditinggalkan oleh rakan pendengar kita di Facebook National FM sentiasa di hati. Antaranya kita ada Pak Suoma. Assalamualaikum DJ Mira, selamat malam dan selamat bertugas di segmen Game Burung Hantu di Radio National FM sentiasa di hati. Semoga dipermudahkan urusan harian dan berbahagialah selalu. Dia siap bagi lagi pantun ya. Kain batik indahnya tenunan, baju kebaya menjadi idaman, kurang manis dalam minuman, barulah cantik masa senyuman. Betul, itulah orang kata, kurangkan manis dalam minuman, tambahkan dalam senyuman. Pak Suoma siap bagi pantun. Kita ada siapa lagi ni? Abdul Jalil Tahir, selamat bersiaran DJ Mira sambil saya dengarkan dari Endau Johor. Kita ada Hamdan Arifin. Assalamualaikum, selamat tengah malam DJ Mira dan salam untuk semua sahabat Facebook National FM dan pendengar setia Radio National FM. Salam dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor. Hadir ke National FM dan segmen GPH. Siap ada gambar burung hantu kenyit mata lagi dibagi. Kita ada siapa lagi ni? Firwan Masran. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat pagi DJ Mira, GPH National FM sentiasa di hati. Kita ada Muhammad. Selamat bertugas DJ Mira. Muhammad dari Sungai Petani Kedah hadir mendengar Radio National FM sambil bertugas shift malam hari ini. Samalah kita shift malam sama-sama ya. Jom kita layan segmen GBH dengan lagu-lagu Jiwang Tangkap Lele ya. Jam 2 hingga 3 saya akan bagi saya akan mainkan lagu-lagu yang slow sikit lah untuk jiwang-jiwang rasa apa galau orang kata kan. Kita ada Tantari dan Mas Mira, GBH Sungai Besar. Mayani Emma Abdul Malik. Assalamualaikum, salam DJ Mira, selamat bertugas ya National FM GPH terbaik, pendengar GPH juga terbaik. Siapa lagi ni? Kita ada Muhammad Ramli bin Jaafar. Assalamualaikum kepada saya dan GPH Gang Burung Hantu, selamat tengah malam semua dan selamat bertugas di radio atau mob komen layan. Semoga dipermudahkan segala urusan. Hadir dari Kuala Lumpur Ceras, Taman Pertama Kampung Semerah Padi. Kita ada siapa lagi ni? Pak Yusnai, hai. Zek Pak Ya, salam GPH. Hazrul bin Ramli pun, hai. Aiman Tamar Yau Miau, salam kat DJ and selamat bertugas dan selamat tengah malam dan layan National FM di rumah Tawaf Sabah. Terima kasih Kak. Mizi Tarmizi, assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Ni betul ke Mira Love? Ya, saya sedang bersiaran di radio ni. Berdengar tau Mizi di frekuensi setiap negeri masing-masing. Jangan lupa dengarkan National FM sehingga 6 pagi saya teman awak. Kita ada Nur Isa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mira Manja Manis. Selamat bersiaran Geng Burung Hantu National GBH. Selamat pagi dan Geng GBH hadir dari Kampung Simpang Pulai, Kampung Kepaya, Ipoh Perak. Ipoh mari, tak sombong. Kita ada Osman. Dia bagi comel gambar tu. Hai Osman. Kita ada PKA Amin. Assalamualaikum. Dan salam sejahtera DJ Mira, adik manis geng burung hantu National FM sentiasa di hati. Dari PKA Amin, Pak Mendahlia Bukit Beruntung. Moga ceria selalu hendaknya bersama pendengar setia GBH serta info-info yang diberi serta lagu-lagu popular yang didendangkan. Luncur mantap sampai pagi. Mantap GBH. Pendengar GBH juga mantap. Kita ada siapa lagi ni? Kejap ya. Kita ada Muhammad Yusof. Ganu hadir. Tadi dah saya rasa saya dah siapa dah. Ita Rozaya pun ada hantar stiker apa ni? Coffee first. Dengan burung hantu je. Untuk segarkan diri kan. Bolehlah sama-sama kita minum kopi nanti. Kita ada siapa lagi ni? Ada juga yang sebenarnya minta lagu dimainkan je. Seperti yang saya sebut sebentar tadi. Boleh untuk buat permintaan lagu, jangan risau, boleh. Kita ada tunaikan, tapi bukan di segmen Game Burung Hantu, tapi di segmen Nasional Malam. Tapi untuk pastikan lagu anda dimainkan, apa yang anda perlu buat ialah anda perlu pergi ke muka buku Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Pada setiap hari jam 9 pagi, admin portal kita akan memuat naik poster pilihan bersama 2.0. Dan apa yang anda perlu lakukan hanyalah tinggalkan komen lagu, tajuk penyanyi dan mungkin mesej apa-apa sahaja yang tersenarai dalam template poster itu anda perlu isi. Dan insyaAllah DJ Nasional Malam yang bertugas pada malam itu akan mainkan lagu anda. Okay? Jadi kepada yang ingin membuat permintaan lagu esok pagi, pastikan anda singgah ke Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan pastikan anda juga tinggalkan komen di poster pilihan bersama 2.0. Okey, baik. Kembali kepada tajuk lagu kita tadi, orang yang ku sayang-sayang. Bila dah sayang seseorang ni, kadang-kadang kita boleh jadi sangat bertolak ansur. Lambat balas mesej pun kita tak apa, faham. Tak sempat jumpa pun kita tak apa, faham. Sibuk pun tak apa, kita cuba faham. Tapi kalau setiap kali ada saja ceritanya,
Lama-lama kita pun mula bertanya, eh banyak betul alasan awak ni. Saya sabar ni, saya cuba betul answer, tapi banyak betul alasan awak ya. Jadi daripada orang yang kusayang-sayang tadi, sekarang kita dengar pula apa alasan-alasanmu daripada Izzat Exist. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.

Itu tadi You Kiss dengan Bila Diri Disayangi. Memang indahlah bila kita tahu ada seseorang sedang menyayangi kita, hargai kita. Tapi kadang-kadang walaupun dua-dua saling sayang, tak semestinya perjalanan tu berakhir seperti yang kita harapkan, seperti yang kita rancangkan. Ada yang dah cuba bertahan, ada yang cuba pertahankan, tapi akhirnya jalan hidup membawa ke arah yang berbeza. Yalah, orang selalu kata kalau dah pun bukan takdir kita, bukan jodoh kita, mungkin sejauh mana pun kita cuba, akhirnya terkandas juga. Kita kena belajar juga untuk menerima dah bukan takdir, kan. Jadi daripada Bila Diri Disayangi, kita teruskan pula dengan lagu seterusnya, Olan, dari Suratan Berbeza. Jadi kekal setia bersama Mira di National FM, sentiasa di hati.

Tak semua benda yang tular boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

Tapi masih bersama Mira yang akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Dan sekarang sudah pun pukul 3.07 minit pagi. Apa khabar geng buruh hantu? Harap semuanya masih baik-baik saja. Yang tengah bekerja, semangat. Yang tengah memandu, hati-hati di jalan. Dan yang tengah santai sambil dengar radio, terima kasih kerana masih pilih Nasional FM sebagai peneman pagi anda. Okey, saya nak sambung menyantuni, menyapa rakan-rakan di muka buku Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada YB Raja Tun Dr. Philip Maling. Assalamualaikum, selamat pagi DJ Mira. Selamat bertugas hingga 6 pagi. Yang terbaik dan sihat walafiat, ceria selalu. Hadir lapor diri pada Nasional GPH. Waalaikumsalam, selamat pagi. Kita ada Sunflower, selamat pagi Selasa dan selamat bertugas buat DJ Mira. Terima kasih, semoga sentiasa sihat. Semoga awak juga sentiasa sihat. Agustina Agon, selamat bertugas DJ Mira. Terbaik layan kucing Sarawak, Nasional FM sentiasa di hati. Kita juga ada Mizi Termizi. Oh, beribu orang yang mendengar tak nampak kamu. DJ seorang boleh mereka semua tersenyum. Anugerah diberi pinjam untuk dikongsi. Itulah menariknya radio kan. Walaupun saya tak dapat nak bertentang mata dengan anda, tapi suara saya berteman anda. Dan saya tahu pendengar Nasional FM pun ada menemani saya dengan mendengarkan radio Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada Antok Merotai Kecil dari Johan Setia. Salam DJ Mira, selamat bertugas segmen Game Burung Hantu. Kepada bosnya yang bersedia tengah malam, semoga dilancarkan urusan. Jom layan ke Pantai Timur. Dan kita ada Muhammad Subhi layan GBH. Ada juga Khatijah Syari. Waalaikumsalam. Dari Gerik, orang dari Gerik. Ada juga Hasnari Zam. Selamat pagi Selasa Nasional FM sentiasa di hati. Okey. Mungkin ada yang saya terlepas komen. Maaf, tapi saya hargai setiap komen yang anda tinggalkan. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di muka buku, insyaAllah hari lain, waktu yang lain. Tapi sekarang saya juga ingin menyapa rakan-rakan yang di TikTok yang sedang menemani saya. Tadi baru saja saya bersiaran di TikTok. Kalau saya boleh sebut beberapa nama yang ada sekarang dengan saya, sekejap ya. Kita ada Karen Melate, kita ada Yabang Khalifah, ada Wani, Double Shark, Lavender Girl, Miss Kayoy, Khairul Anwar, Enoma Isa, Muhammad Fazli 975, kita ada Jajah 83, Sual Limon, Sar, ada nama gak tahu nama. Gak tahu namanya ya. Ada Halimah Abdul Rahim, Syah, Syahrul dan ramai lagi. Okay, jadi jika anda ingin bersembah santai, nak tengok muka saya, bukan saja dengar suara saya di radio, boleh singgah ke TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Okay, kita nak sambung lagi. Ini dia daripada kumpulan Jimbara, Jendela Maya. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu, saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi.
2: Nah.

0: Habislah aku. Habis. Semua hilang. Macam mana ni?
1: Lah, kenapa ni Iza? Apa yang habis? Apa yang hilang? Cuba bertenang sikit. Cerita dekat aku satu-satu.
0: Telefon aku, Rina, hilang. Ni, rasanya tertinggal dekat kedai makan tadi, Duha. Semua data aku simpan dalam handphone aku. Macam mana nak buat sekarang ni? Pin nombor akaun bank aku dalam tu. Semua dalam tu.
1: Lah, itulah kau. Lain kali, data-data penting tu semua janganlah simpan dalam tu. Bahaya, tahu tak?
2: Awas, elakkan menyimpan data peribadi di dalam telefon bimbit anda kerana ia memberi peluang kepada penjenayah untuk melakukan sesuatu yang akan mengundang bahaya kepada diri anda dan keluarga.

pelitup muka di barang yang anda pasti memang akan bawa keluar. Contoh macam telefon tadi kan. Nampak mudah tapi sebenarnya penting untuk kita sama-sama jaga kesihatan. Dengan cuaca sekarang ni, saya selalu beri nasihat untuk jaga kesihatan. Kesihatan ni kita memang nak pakai lama kan. Jangan sia-siakan kesihatan yang diberikan oleh Allah ni. Okay, kita teruskan dengan lagu daripada Juliana Banos, Cinta Gila. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Bagi anda yang berdaya dan ingin menurunkan berat badan, antara perkara yang paling sukar ditinggalkan ialah air manis atau minuman bergula. Jadi penting untuk kita tahu ya aturan waktu mengamalkan minum air kosong agar lebih berkesan untuk anda menurunkan berat badan. Anda disarankan untuk minum air kosong yang dapat meningkatkan metabolisme badan untuk menyerap nutrisi dan juga membantu sistem pencernaan yang baik. Selain itu juga, sebelum anda melakukan apa jua senaman ya, anda dinasihatkan untuk minum air putih terlebih dahulu. Ini akan membantu tubuh terhidrasi dengan baik dan peredarannya akan lebih lancar. Selain itu juga, jangan lupa minum air kosong selepas bersenam. Anda pasti rasa dahaga kan kerana banyak peluh yang keluar ya. Jadi minumlah air kosong untuk menggantikan cecair badan yang hilang. Jangan lupa untuk jaga kesihatan kita, banyakkan minum air kosong, jalani gaya hidup yang sihat.
1: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

0: lampu, kipas terpasang. Eh, mana pergi orangnya? Ish, ish, ish. Ina, Ina, kau kat mana?
1: Ya, kat belakang ni. Ha, sedang memasak ni. Kenapa lah rujuk-rujuk ni?
0: Amboi, amboi. Kenapa kau tanya? Lampu kipas terpasang tapi tak ada orang. Hei, dah kaya sangat ke? Membazir betul namanya.
1: Ya tak, ya juga. Saya ni sibuk kat dapur tadi, Kak. Ingatkan sekejap je lah. Tak perasan lama pula kat dapur ni, ha. Terima kasihlah, Kak. Ingatkan saya, ya.
0: Ha, jimatkan elektrik. Elakkan pembaziran. Membazir tu kan amalan syaitan.
1: Yelah, yelah, yelah. Insop, saya dengar ni akak cakap ni tau.

bermaksud orang yang kuat menindas orang yang lemah, menakut-nakutkan, memeras ubud, mengasari fizikal dan menggertak. Itu adalah sikap pembuli. Jangan jadi pembuli. Saya Sazlan Yuga, pesilat negara. Katakan tidak kepada buli. National FM, biasa di hati.

Kilas Fakta. Wayang kulit, Mak Yong, Dikit Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru, Kelantan.

Cabaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

Nasional FM sentiasa di hati. Kita sudah masuk pukul 5.02 minit pagi, bermakna ini jam terakhir Mira akan menemani geng burung hantu sehingga jam 6 pagi nanti. Selamat pagi geng burung hantu. Dah masuk jam 5 pagi ni, semangat sikit, selamat pagi. Waktu macam ni dah mula terasa suasana pagi tu ya. Ada yang baru bangun, ada yang dah mula bersiap, dan ada juga yang macam Mira masih belum habis lagi tugas. Dengan mengira waktu ni, tengok jam pukul berapa nak habis ni. Buat anda yang nak mulakan hari, semoga semuanya dipermudahkan. Yang dah bekerja sepanjang malam pula, semangat sikit lagi ya. Mira ada temankan sehingga 6 pagi nanti, jangan risau. Dan ada juga ni di Facebook Nasional FM juga ada yang memberi doa daripada Masih Rasul, kata, "Ya Allah, berkatilah pagi kami, limpahkanlah rahmat, kesihatan dan kebahagiaan. Semoga hari ini dipermudahkan segala urusan kami." Amin, amin. Semoga dipermudahkan segala urusan. Ada juga Sofia Darus, "Assalamualaikum DJ Mira, selamat pagi, selamat bertugas." Selamat bertugas juga kepada anda semua yang mungkin sedang bersiap-siap untuk bekerja. Semoga sihat walafiat selalu hendaknya. Semoga anda juga sihat. Kita ada Sadin. Assalamualaikum, salam. Selamat pagi, bos. Selamat bersiaran kembali. Jaga diri dan jaga kesihatan. Mira happy-happy konti. Pulang nanti hati-hati di jalan raya. Awak macam tahu je. Tadi saya kata apa? Kalau orang cakap hati-hati pun dah buat saya tersenyum. Dan betul, saya sedang tersenyum sekarang. Terima kasih atas doanya tu. Jangan nakal-nakal katanya. Jangan salah main-main mata, membahaya tu. Ya, okay. Ismail Musa Ismail. Selamat pagi, assalamualaikum DJ GPH on tak on. Okay, jadi untuk jam terakhir ni, insyaAllah Mira akan temankan anda sehingga jam 6 pagi. Siapa-siapa yang mungkin ada peniaga yang sedang menyiapkan juadah, saya doakan semoga jualan anda diberkati, rezeki anda bertambah, habis licin jualan anda ya. Okay, dan sementara itu Mira masih akan menemani anda dengan lagu-lagu. Ada seketika nanti kita akan dengarkan juga raudah dari rakan penyampai saya juga ni, Aidawati binti Yusof. Okey, tapi pastikan anda teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Ismail.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hadirin dan hadirat dan sinar pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kita sama-sama memahami istilah fiqh. Kerana kita hidup di dunia ni, kita tak boleh lari daripada fiqh, ya. Dari segi kepercayaan akidah, kita guna akidah, dan kita perlu juga tasawuf untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala. Dalam amalan harian kita, kita tak boleh lari daripada fiqh, kerana fiqh itu merangkumi ibadat yang khusus: solat, puasa, zakat, muamalat, munakahat dan sebagainya. Dengan kata lain, kita ada hubungan dua yang besar, iaitu hablum minallah wa hablum minan nas, hubungan dengan Allah dan juga hubungan dengan manusia. Yang lebih jauh lagi ialah kaidah atau mustalah istilah fiqh. Ini saya perkenalkan asas, asas. Jadi dalam kehidupan kita, kita terdapat lagi yang pertamanya kita kena fahami ialah tentang apa itu wajib. Cuba kita tengok wajib. Wajib sama dengan fardu, ya. Iaitu ataupun wajib atau fardu. Wajib dalam bahasa, dah kita tahu wajib atau fardu itu bahasa yang sama, maksud yang sama, iaitu seluruh ataupun semua perintah Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita kerjakan. Segala suruhan Allah Subhanahu wa taala yang wajib atau fardu, wajib kita ataupun mesti kita laksanakan. Apabila kita buat, dapat pahala. Jika ditinggalkan, berdosa, ya. Wajib buat, dapat pahala. Kalau kita tinggalkan, tak buat, berdosa. Contoh solat wajib, ya, kita buat dapat pahala, kita tinggal dapat dosa. Bukan sekadar dapat dosa, bahkan kita akan diseksa. Puasa wajib, ya, apabila tak puasa maka kita dikira orang yang berdosa. Zakat, ya, zakat fitrah wajib. Zakat banyak, ada zakat perniagaan, ada zakat perniagaan, zakat emas, ya. Itu bukan kesemua, maknanya bukan semua individu. Bagi mereka yang sempurna dari segi haul, dari segi nisab semua, kan. Haji wajib, tetapi bagi mereka yang mampu, ya, bukan semua orang yang wajib, ya. Itu wajib, ya. Fardu atau wajib ini dibahagi kepada dua. Satu dia panggil fardu ain ataupun wajib ain. Yang satu lagi dia panggil wajib kifayah atau fardu kifayah. Fardu ain ialah wajib ke atas individu. Wajib ke atas individu. Fardu kifayah, dia wajib ke atas satu kelompok. Umpamanya kita berada di taman atau di kampung, satu qaryah ataupun istilah qaryah ataupun setengah tempat, satu zon, ya. Tapi zon tu besar, ya. Satu tempat itu apabila tidak melaksanakan yang dia telah hukum yang difardu, fardu kifayah, maka semua berdosa. Saya buat contoh solat fardu wajib kita laksanakan individu. Kita boleh solat di rumah, kalau tak solat maka berdosa. Tapi dia juga wajib dilaksanakan secara berjamaah. Solat secara berjamaah itu adalah fardu kifayah. Sekiranya satu tempat, satu kampung, satu taman, satu qaryah itu tidak laksanakan solat fardu, maka semuanya berdosa. Itu fardu kifayah. Tapi bukan contoh solat jemaah saja. Umpamanya satu kawasan itu tak ada pakar rujuk ilmu Quran tajwid, maka semuanya berdosa. Okey, kita sambung. Okey, jelas, apa yang dikatakan wajib ialah buat apa yang disuruh oleh Allah SWT, kita dapat pahala. Kalau tak buat, kita berdosa. Dan dibahagi kepada dua, fardu ain dan juga fardu kifayah. Fardu ain untuk individu, tapi kifayah dalam bentuk kumpulan, ya. Jadi maknanya macam puasa semua itu adalah fardu ain. Kita nak baca Quran, belajar tajwid, fardu ain. Tapi dalam satu qaryah itu apabila untuk jadi pakar rujuk, maka itu hukumnya fardu kifayah. Banyak lagi contoh bagi fardu kifayah. Apa-apa saja keperluan manusia, umpamanya dalam satu taman mesti ada orang yang menyediakan gerai makanan yang halal. Ya, kalau seorang yang tak ada yang melaksanakan, maka semuanya berdosa. Okey, yang kedua ialah sunat, ataupun disebut dengan mandubun, ataupun juga disebut mustahibun, atau juga disebut tatawwu. Apa dia? Sunat ialah sesuatu yang dituntut dengan tidak dipaksa untuk dikerjakan. Maknanya nak kata lain, kalau kita buat dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa dan tidak diseksa. Sesuatu yang sunat, kita nak makan, sunat baca bismillah. Kalau tak baca, tak berdosa. Dalam solat, ada sunat ab'ad, ada sunat hayah. Angkat tangan, apa ni sunat? Yang wajibnya ialah takbiratul ihram, Allahu akbar. Tak angkat tangan pun sah, ya. Itu sunat. Kita rukuk wajib, itu rukun. Tapi membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi sunat. Kalau kita tak baca sah, tak dapatlah pahala. Yang wajibnya ialah rukuk. Rukuk itu rukun. Itu contoh perkara yang sunat dalam solat. Makna hukum itu hukum qata'i, ya. Hukum qata'i. Perubahan berlaku itu mengikut usul fiqh. Kalau kita kata bab kahwin, dia boleh jadi wajib, boleh jadi haram, boleh jadi sunat, boleh jadi makruh, ya. Itu ikut sebab. Itu yang menentukan ialah mengikut ulama usul fiqh, ya. Usul fiqh, usul fiqh. Saya katalah contoh kahwin. Kalau ada keinginan, ada kemampuan, jatuh hukum dan takut berlaku zina, dia jadi wajib. Tapi ada keinginan, ada kemampuan, tapi kita dapat kawal diri kita daripada melakukan zina, jadi hukum dia sunat. Kalau ada kemampuan, keinginan tak ada, dan tak adalah bimbang nak berlaku zina, itu juga jatuh hukum harus, ya. Tapi kalau kita ada keinginan tetapi kemampuan tak ada, umpamanya kita tak kerja, kalau kahwin boleh menyebabkan mungkin huru-hara pasal kita tak ada kemampuan, maka dia jadi makruh. Tapi kalau memudaratkan, kita ada penyakit, umpamanya HIV yang berat, mati pucuk, kata umpamanya, yang itu jadi hukum haram. Jadi dia bergantung kepada sebab. Hukum fiqh dalam satu perkara boleh berubah. Okey, itu sunat, sunat.
1: Allahumma

telah menemani Mira dalam masa 6 jam ni. Hujan celik tinggal setengah jam lagi Mira akan menemani geng burung hantu. Jadi yang dah mula bersiap nak keluar rumah, semoga semuanya lancar pagi ni. Jangan kelam kabut, periksa barang penting sebelum keluar, takut ada tertinggal yang penting tu kan. Dan yang baru nak berehat selepas bekerja malam pula, semoga dapat rehat yang secukupnya. Jangan risau, Mira masih ada sehingga jam 6 pagi. Jadi jangan ke mana-mana, kita habiskan setengah jam terakhir ni bersama di National FM, sentiasa di hati.

Sebagai panduan kepada Muslimin dan Muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, 22 September 2026 Masihi bersamaan 10 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Telah masuk waktu subuh bagi kawasan berikut: Kota Kinabalu Sabah pada pukul 4.57 minit pagi, Wilayah Persekutuan Labuan 5 pagi, Kuching Sarawak 5.22. Dan bagi Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu subuh ialah pada pukul 5.56, Kuala Terengganu 5.49, Kuantan Pahang 5.50, Kota Baru Kelantan 5.53, Johor Baru Johor 5.47, Bandaraya Melaka Melaka 5.53, Seremban Negeri Sembilan 5.54, Shah Alam Selangor 5.56, Ipoh Perak 5.58, Georgetown Pulau Pinang 6, Alustar Kedah 6 dan Kangar Perlis 6 pagi. Dan maka dengan itu berakhirlah tugasan Mira menemani geng burung hantu dari jam 12.30 malam tadi sehingga 6 pagi nanti. Buat mereka yang telah menemani Mira dari jam 12.30 malam, terima kasih. Kepada yang juga menemani Mira separuh perjalanan, juga terima kasih kerana menemani Mira, dan juga terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman pagi anda. Selepas ini insyaAllah Tiga Suara yang akan menemani anda untuk 4 jam yang berikutnya. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: oleh Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan, senang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Kita syukur lagi banyak-banyak kehadirat Allah Subhanahu taala. Memang macam itulah tuan-tuan, hidup ni macam tu. Dan apapun kita mulakan dengan syukur dulu. Jadi nak marah ke, nak apa ke, itu kemudian. Dan syukur dulu alhamdulillah kita boleh hidup. Jadi bila dah hidup ni, Allah datangkan macam-macam pada kita. Kan masalah anak, masalah suami, masalah isteri, masalah kad pejabat dan sebagainya, relax. Kita tengok dulu masalah tadi tu. Masalah tadi untuk apa sebenarnya? Untuk kita jadi orang syukur. Alhamdulillah, kalau kita tengok kan gaduh-gaduh kat Malaysia ni, okey lagi kat Malaysia ni. Kalau tengok negara lain, haru biru tuan-tuan. Tembak sana, tembak sini, gaduh sana, gaduh sini. Jawa gaduh dengan Melayu, Melayu juga gaduh dengan Banjar, macam-macam dah jadi tuan-tuan. So alhamdulillah Malaysia gaduh-gaduh habis cerita tuan-tuan. So maknanya syukur lagi. Lepas tu kita tengok juga, kita semalam dah buat, hari ni dah buat. Allah datangkan juga macam-macam ujian. Kita dah kira dah kita berniaga, tapi ada juga ujian. Mungkin Allah nak ajar kita sabar. Sabar, sabar, sabar. Kan kita dah buat macam-macam dah, dah atasi dah kita punya masalah ni. Jadi juga benda tu, Allah nak kita redha. Allah nak kita redha. Contoh je lah antara perkara yang berlaku dalam masyarakat hari ni. Bukanlah suami-suami ni contoh, dia nak berpoligami contoh, ataupun si isteri tadi, dia memang tak nak dimandukan, tapi tiba-tiba berlaku juga contoh tuan-tuan kan. Ini contohlah, selingan saja kebetulan, tak macam mana terfikir pula saya nak cerita kan isu ni tuan-tuan. So kalau berlaku tu, maknanya kita kena fikirlah. Syukurlah, syukurlah ada suami. Sabarlah, sabarlah dan ujian suami tadi tu. Tapi rupanya suami tu create satu ujian yang baru juga. Kita dah buat macam-macam dah, dah usaha dah macam-macam, tapi mungkin tak jadi juga, tak selesai juga tu. So mungkin dalam bab ni kita kena redha lah. Yang penting tuan-tuan, kebajikan kita tidak terabai. Contoh apa yang kita punya keperluan, makan minum, pakai anak-anak, semua terus bagus saja tuan-tuan. Tak apalah, kita redhakan lah. So mana para-para isteri tadi tu, redhakan lah kalau yang namanya poligami. Yang suami pula jangan seronok-seronok lah. Ini satu tanggungjawab. Jadi dia kena berlaku adil. Adil tu maknanya macam mana tuan-tuan? Kalau yang isterinya perlunya kereta-kereta, kalau isterinya perlunya duit-duit, tu kena bagi. Kalau perlunya rumah-rumah, jangan mentang-mentang isteri tadi redha, dia pun ikut suka hati dia. Tak boleh juga tuan-tuan. So akhirnya nanti akan timbul lah isu-isu di belakang hari, bila berlakulah satu-satu penceraian dan sebagainya, pergaduhan. Masa tu siapa yang suka tuan-tuan, syaitan suka dia tepuk tangan. Sebab apa? Sebab dia berjaya untuk memecah belahkan satu rumah tangga, yang rumah tangga ni sebenarnya merupakan taman-taman syurga manusia di atas muka bumi. Jadi sebab itu semua yang dirahmati Allah sekalian, tak apalah, apapun yang Allah datangkan kepada kita, ada hikmah dia. Bila sampai masanya syukur, kita kena syukur. Bila sampai masanya sabar, kita kena sabar. Sabar ini berat tuan-tuan, sangat berat. Tapi macam mana kita nak riliskan kita punya ujian-ujian tadi tu? Kita kena pergi kepada redha. Bila redha itulah bau kan, kita akan terasa bahu kita ni taklah seberat mana bila kita tengok ada orang lagi lebih susah pada kita sebenarnya dengan macam-macam ujian. Jadi tuan-tuan, puan-puan, senang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, sekadar tu saja renungan untuk kita bersama. InsyaAllah ada rezeki besok lagi kan, kita akan sembang-sembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaran Jakim.

0: Diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli wa idza mata sahibukum fad'uhu. Maksudnya, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap ahli keluargaku. Dan apabila salah seorang daripada ahli keluarga kalian meninggal dunia, maka biarkanlah dia, iaitu tinggalkanlah dia, dan jangan berbicara tentang keburukannya.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

pasti hati. Bolehkah solat duduk jika tak mampu berdiri? Bagaimana pula hukum memberi pinjam wang tapi tidak dibayar semula? Jangan biarkan persoalan agama anda terbiar tanpa jawapan. Dengarkan Kalam Ustaz setiap Jumaat jam 11 pagi hanya di Mutiara FM. Kupasan persoalan fiqah, akidah, ibadah dan kehidupan harian bersama-sama Ustaz yang menyampaikan dengan ilmu tenang dan penuh hikmah. Kalam Ustaz, suara yang menyentuh hati, menyuruh kefahaman setiap Jumaat jam 11 pagi hanya di Mutiara FM.

الله بن غنام البياضي bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala hina yusbihu, Allahumma ma asbaha bi min ni'matin, faminka wahdaka la syarika lak, lakal hamdu wa lakal syukr. Faqad adda syukra yaumihi. Wa man qala mithla dhalik hina yumsi, faqad adda syukra lailatihi." Maksudnya, sesiapa yang pada pagi hari mengucapkan Allahumma ma asbaha bi min ni'matin faminka wahdaka la syarika lak lakal hamdu wa lakal syukur. Ya Allah, apapun kenikmatan pada pagi hari ini yang ku dapatkan, maka itu berasal darimu semata yang tiada sekutu bagimu. Bagimu segala pujian dan rasa syukur bererti telah menunaikan syukur pada hari itu. Dan sesiapa yang mengucapkan seperti itu pada petang hari, bererti telah menunaikan syukur pada malam itu. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak Pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab. Menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.

terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekali news.

dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

selesai kemelut politik Negeri Sembilan melalui saluran undang-undang. Lawatan PM ke China teroka kerjasama baharu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 7 Pagi.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menghadap Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Tuanku Munawir petang semalam susulan perkembangan berkaitan pembatalan pelantikan ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Sesi menghadap itu berlangsung hampir satu jam dan kenderaan membawa Perdana Menteri dilihat keluar dari Istana Negeri Sembilan kira-kira pukul 6.57 petang. Krisis Negeri Sembilan berlarutan sejak April lalu menyaksikan Undang Yang Empat mengumumkan proklamasi menurunkan Tuanku Muhriz sebagai Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Undang Yang Empat kemudiannya memasyurkan Tunku Nazruddin Tuanku Jaafar sebagai Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan ke-12. Dalam pada itu, kemelut di Negeri Sembilan perlu diselesaikan melalui saluran undang-undang bagi mengelakkan isu berkenaan terus menjejas kestabilan pentadbiran negeri. Penganalisis politik Universiti Teknologi Malaysia, Profesor Madya Dr. Azmi Hassan berpandangan penyelesaian secara politik sebelum ini dilihat gagal merungkai kemelut berkenaan.
1: Penyelesaian politik tidak dapat menyelesaikan kemelut yang dihadapi sekarang. Kerana apa yang berlaku, yang dilakukan oleh EXCO itu adalah cuba mencari penyelesaian politik. Malah apa yang dilakukan oleh Menteri Besar sebelum ini juga cuba mencari penyelesaian politik yang ternyata gagal.
0: Menurutnya, proses mahkamah kini menjadi satu lagi saluran yang boleh digunakan bagi menentukan kedudukan pihak terbabit berdasarkan undang-undang. Dalam pada itu, rakyat berharap perkembangan semasa di Negeri Sembilan ditangani mengikut lunas undang-undang tanpa menjejaskan perkhidmatan kerajaan dan pembangunan negeri termasuk kebajikan rakyat.
2: Kita harapkan kemelut ini dapat diatasi dengan segeralah oleh undang-undang berempat dan muhasabah diri sesama, musyawarah sesama bersama Yang Tuan kita agar dapat satu titik persamaan lah, agar Negeri Sembilan ni lebih gemilang terbilang lah pada masa hadapan untuk anak cucu kita juga.
3: Sebagai peniaga, saya berharap keadaan kekal stabil dan urusan kerajaan berjalan seperti biasa. Ini penting supaya perniagaan dapat diteruskan dan keyakinan masyarakat tidak terjejas.
0: Hadi Abdul Malik dan Suraya Yahya. Lawatan kerja Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke China bermula hari ini hingga 24 September bakal memperluas kerjasama Malaysia-China dalam bidang baharu termasuk teknologi, kemahiran dan ekonomi digital. Laporan bersama Siti Salwa Yusof dari Shanghai.
4: Antara agenda utama Datuk Seri Anwar ialah menghadiri World Skill Shanghai 2026 sebelum meneruskan lawatan ke Hangzhou bagi menghadiri Global Digital Trade Expo GDTE. Di Hangzhou, Perdana Menteri dijadual mengadakan pertemuan dua hala dengan Perdana Menteri China Li Qiang bagi memperkukuh perkongsian strategik komprehensif Malaysia-China. Duta Besar Malaysia ke China, Datuk Norman Muhammad berkata, lawatan itu juga membuka ruang kerjasama dalam bidang baharu di luar sektor tradisional.
5: Signifikannya adalah pertama, ini adalah satu bentuk kita meneruskan kesaling hubungan antara Malaysia dengan China. Untuk 3 tahun yang selepas ini, kebelakangan ini, kita menerima lawatan rasmi daripada kesemua pemimpin tertinggi Malaysia. Jadi ini mencerminkan keakraban antara Malaysia dengan China dan juga seperti yang saya katakan, kepentingannya lawatan kerja Yang Amat Perdana Menteri pada kali ini adalah bagi memulakan kerjasama dalam bidang-bidang baru yang bukan tradisional. Sebelum pendidikan, TVET, AI.
4: Pertemuan Datuk Seri Anwar dan Li Qiang juga dijangka menyentuh cadangan penyambungan laluan rel pantai timur ECRL dari Kota Baru ke Rantau Panjang serta projek Two Countries Twin Parks. Di Shanghai, Datuk Seri Anwar diberi penghormatan menyampaikan ucap tama pada penganjuran World Skill Shanghai 2026. Menurut Datuk Norman, Perdana Menteri merupakan satu-satunya ketua kerajaan yang diberi penghormatan berucap pada majlis berkenaan. Malaysia menghantar 82 peserta untuk menyertai 21 daripada 64 bidang yang dipertandingkan. Perdana Menteri turut dijadual menyertai sesi meja bulat bersama kira-kira 20 kapten industri China bagi meneroka peluang perdagangan dan pelaburan. Di Hangzhou, Datuk Seri Anwar akan menyampaikan ucap tama pada GDTE dengan Malaysia diberi penghormatan sebagai country of honour bersama Hungary. Penganalisis sosial Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian berkata, kejayaan lawatan itu perlu dinilai berdasarkan manfaat yang dapat diterjemahkan kepada rakyat, khususnya generasi muda.
6: Peran ke atas lawatan yang dilakukan ini bukan kepada berapa banyak memorandum persefahaman yang ditandatangan, tetapi sejauh mana ia memberikan impak kepada keperluan rakyat negara ini, khususnya kepada generasi muda. Bagaimana kita mampu untuk meningkatkan peluang, kemahiran mereka, pendapatan mereka, pekerjaan mereka.
4: China kekal sebagai rakan dagang terbesar Malaysia untuk tahun ke-17 berturut-turut dengan nilai perdagangan kedua-dua negara mencecah 456.68 bilion ringgit bagi tempoh Januari hingga Ogos tahun ini. Sekian laporan Siti Saloh Yusof dari Shanghai untuk RTM.
0: Perkembangan nahas helikopter perkhidmatan doktor udara FDS yang terhempas awal bulan ini di Sarawak. Kementerian Kesihatan KKM akan memastikan kelancaran proses pemberian ex gratia kematian dan tuntutan faedah persaraan serta lain-lain faedah kepada keluarga dan waris mangsa insiden berkenaan. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata pihaknya sedang bekerjasama dengan bahagian pencen Jabatan Perkhidmatan Awam dan Kementerian Kewangan bertujuan memastikan keluarga dan waris mendapat pembelaan sewajarnya. Sementara itu, Datuk Seri Dr. Zulkifli memaklumkan status operasi FDS masih menunggu hasil siasatan berhubung nahas berkenaan.
7: Sejurus kita dapat mulakan balik, kita mulakan, kita tak akan tunggu. Tapi selagi belum dapat diputuskan, semuanya tergantung kepada hasil siasatan dan sebagainya. Jadi kita tunggu dulu untuk dapatkan hasil siasatan dan kita akan sejurus itu, kita akan membuat langkah-langkah untuk buat keputusan atas services.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Berita seterusnya. Menjelang saingan bola sepak Piala ASEAN FIFA 2026 di Indonesia, Ketua Jurulatih Interim Harimau Malaya Tan Cheng Ho terpaksa merombak semula senarai 23 pemain susulan kecederaan yang dialami tiga pemainnya, Faris Daniel, Sergio Aguero dan Roman Morales terpaksa diketepikan selepas mengambil kira tahap kecergasan pemain yang masih belum mencapai 100%. Tempat mereka masing-masing digantikan dengan Harith Haikal, Shahir Bashah dan Paulo Josue. Penyerang Manchester United Benjamin Sesko menarik diri daripada skuad Slovenia bagi saingan Liga Negara Eropah selepas mengalami kecederaan tulang kering. Perkara itu disahkan United menjelang tempoh rehat antarabangsa selama 3 minggu. Sesko akan terlepas 4 perlawanan antarabangsa menentang Scotland selain aksi berdepan Macedonia Utara dan Switzerland. Persekutuan Automobil Antarabangsa FIA mengumumkan beberapa perubahan peraturan Formula 1 musim depan termasuk memendekkan jarak perlumbaan. Menurut FIA, jarak perlumbaan akan dikurangkan daripada 305 km kepada 290 km bersamaan 2 atau 3 pusingan bagi setiap perlumbaan. Pengurangan jarak itu susulan daripada keputusan terdahulu untuk mengurangkan aliran bahan api dalam enjin. Luar negara, Presiden Iran Mesut Pezeshkian akan berlepas ke New York hari ini bagi menghadiri sesi ke-81 Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu UNGA. Perkara itu dimaklumkan pengarah perhubungan awam Pejabat Presiden Iran, Habibullah Abbasi. Pezeshkian dijadual menyampaikan ucapan pada sesi UNGA selain mengadakan pertemuan dengan pemimpin dan pegawai negara yang mengambil bahagian dalam persidangan berkenaan. Angka kematian di Gaza kini meningkat kepada 73,914 manakala hampir 175,000 rakyat Palestin cedera sejak bermulanya serangan Israel pada 7 Oktober 2023. Menurut pihak berkuasa kesihatan tempatan, jumlah rakyat Palestin yang terkorban sejak gencatan senjata berkuat kuasa pada 11 Oktober 2025 meningkat kepada 1,393 orang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Selesai kemelut politik Negeri Sembilan melalui saluran undang-undang. Lawatan PM ke China teroka kerjasama baharu. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusuh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: FM. Hai, saya Afiq Syazwan. Dengarkan radio nombor 1 di Pulau Pinang, Mutiara FM. Pilihan nombor 1 saya juga.
1: Terbaik semua.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, good morning untuk anda terus kekal setia mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu. Yes, edisi Selasa 22 September 2026, bersama dengan 10 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Bam-bam akan temankan anda untuk edisi hari ini GPM 6 pagi sampai pukul 10 pagi nanti. Ramai dah tanya dah, mana Combi? Oh, dah habak dah semalam kan. Hari ini Bam-bam solo hari ni, sebab hari ni Bam-bam buka siaran. Saya pergi Combi, dia katup siaran malam ni. Okay, dan apa khabar semua? Semoga semuanya hari ni sihat-sihat, sejahtera. Okey ke semua hari ni? Kalau kita di sekitar jalan berumur ni kan, kalau tadi masa Bam-bam sampai tadi, tak lokuih lagi. Elok-elok buka-buka konti bagi tadi kan. Lebat juga dekat luang. Jadi macam mana dengan cuaca di sekitar kawasan anda hari ni? Okay, kalau hujan, bawa banyak bersabar. Jangan lupa noh, naik motor pakai baju hujan. Okay, dan memandu dengan berhati-hati. Baik, kita nak kongsikan ramalan cuaca negeri Pulau Pinang untuk edisi hari ini, hari Selasa 22 September 2026. Di sebelah pagi diramalkan ribut petir di kebanyakan tempat, terutamanya di kawasan-kawasan pantai. Petang dan juga malam hari ini diramalkan tiada hujan. Okay, dan kalau kita nak tinjau seketika keadaan trafik terkini di sekitar Pulau Pinang, memang memang lain macam hari ini. Dan dapat kita kongsikan, di atas jambatan Pulau Pinang trafik sesak yang amat. Okey, terutama sekali di susur turun jambatan Pulau Pinang, dan dapat Bam-bam teliti dekat sini, ada kemalangan di susur turun jambatan Pulau Pinang. Ada dua kemalangan melibatkan kenderaan di atas jambatan Pulau Pinang. Jadi trafik memang sesak. Okey, terutama sekali untuk anda dari Seberang nak masuk ke pulau. Alright, dan kalau kita nak jinjau di atas Lebuh Raya, trafik juga sesak. Ceritanya dari Permatang Pauh yang nak kerja, yang mungkin masuk ke pulau, memang sesak ya amat dari Permatang Pauh sehinggalah ke susur turun jambatan Pulau Pinang. Okay, dan kalau kita nak teliti juga di sekitar bagan dalam, memang sesak juga. Okay, nak menghala ke Prime dari Taman Indrawasih pun sama, sesak pagi ni. Okay, dan di Pekan Bukit Mertajam pun sama juga, dari Tanah Liat nak menghala ke Pekan Bukit Mertajam. Alright, dan seterusnya di Simpang 4. Di Simpang 4 pun banyak kawasan-kawasan yang sesak begini. Dan sebelum tu di sekitar Bukit Minyak, trafik juga sesak dari Taman Kota Permai menghala ke Bukit Minyak. Di kawasan Pendasrian Bukit Minyak pun sesak pagi ni. Boleh macam ni. Alright, dan seterusnya di sekitar Valdo, trafik juga sesak pagi ni menghala ke Sungai Bakar. Dan seperti biasa di Plaza Tol Jawi, di susur masuk Plaza Tol Jawi, trafik juga sesak. Okay, dari Jawi menghala ke Tambun, trafik juga perlahan. Ada kemalangan juga di atas Lebuh Raya. Okay, di atas Jambatan Kedua Pulau Pinang, alhamdulillah lancang elok sehinggalah ke susur turun Jambatan Kedua Pulau Pinang. Alright, dan seterusnya di Kubang Semang, trafik juga sesak menghala ke Pekan Kubang Semang. Dan dari Penanti menghala ke Pekan Penanti, trafik juga sesak pagi ni. Okay, dan kita nak kongsikan juga dari Permatang Pauh. Permatang Pauh pun sama juga, trafik juga sesak di jalan-jalan utama. Dan seterusnya dari Lahak Yui menghala ke Berbau Kudung, seterusnya menghala ke Taman Sungai Dua Utama pagi ni, trafik juga sesak segala ke susur masuk Lebuh Raya. Di Teluk Ayat Tawang pagi ni trafik juga melekat. Lain macam pagi ni, menghala ke Pengkalan Udara Batus, dan seterusnya menghala ke Bagan Lebat Tahir dan menuju ke Bagan Najam. Trafik juga sesak pagi ni di Tasik Gelugong. Dari Tasik Gelugong, trafik juga sesak dari Taman Sepadu menghala ke Simpang 3, dan dari Taman Bakawali menghala ke Komplek Tasik Gelugong. Di Jalan Gelugong pagi ni menghala ke Pokok Sena. Okey, hari ini dari Ayam Melintas Besar menghala ke Jalan Gelugong, seterusnya menghala ke Saintek Sungai Dua, trafik juga perlahan pagi ini. Dan seterusnya kita nak kongsikan di jalan-jalan utama di sekitar Kepala Batas, trafik juga perlahan. Okey, di Jalan Paya Keladi,
Oh, ini pun macam juga pagi ni. Okey, trafik juga sesak pagi ni. Alright, dan seterusnya kita nak ke jalan-jalan utama di sekitar Penaga. Nampak macam boleh buat bincang lagi. Namun sedikit sesak berhampiran dengan kawasan persekolahan. Okey, dan itu di seberang. Kalau kata di pulau, cerita dia dari disusul turun. Jambatan Pulau Pinang menghala ke Lebuh Raya Tuduk Telur Chong Yu. Trafik lancar. Okey, namun sedikit perlahan di jalan utama di Pengkawel menghala ke Georgetown. Dan trafik juga perlahan dari Georgetown menghala ke Lebuh Raya Tunduk Teli Chong Yu. Segala ke susur naik jambatan Pulau Pinang. Okey, dan seterusnya ini pun sama juga berhampiran dengan Jabatan Pengangkutan Jalan Batu Ban. Trafik juga sesak pagi ni di Sungai Dua. Dari Sungai Dua, di jalan Sungai Dua nak menghala ke persiaran Bayan Idah, trafik juga sesak. Okey, dan seterusnya di jalan-jalan utama dari Sungai Nibong Highway menghala ke Bulatan Crystal Point. Dan seperti biasalah di jalan Tuduk Terawang memang geleng kepala setiap pagi. Memang antara jalan yang sesak. Okey, dan jalan tumpuan juga di jalan Tuduk Terawang. Dan kita semua sedia maklum berkaitan dengan pembinaan LRT laluan mutiara yang sedang giat dijalankan waktu ini. Okey, dari jalan Bukit Gambiak menghala ke jalan Tuduk Terawang pun sesak. Okey, dan seterusnya menghala ke Gelau. Gelau pun sama juga sesak ya amat pagi ni. Dan seterusnya kita nak kongsikan dari jalan Kampung Jawa menghala ke Bayan Lepas, trafik juga sesak di jalan Sultan Azlan Shah. Trafik juga sesak pagi ni. Okey, dan seperti biasa kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda dari Kampung Binjai nak menghala ke Simpang 3 Bayan Lepas, trafik juga sesak. Okey, dan pagi ni ingat kot okey di jalan Teluk Kumbang. Ini disusun naik dan juga disusun turun. Jalan Teluk Kumbang di Bukit Lama ni trafik juga tak boleh bawa bincang. Okey, dan seterusnya di balik pulau. Balik pulau hari ni macam tenang sikit. Namun di bulatan balik pulau sedikit perlahan menghala ke Bukit Baru, Jalan Tusadon. Okey, dan seterusnya kita nak ke Jalan Masjid Negeri pagi ni. Ini pun boleh bermesyuarat tingkap ni. Kereta sama kereta ni memang sesak. Okey, menghala ke Jalan Scotland, di Jalan Hitam menghala ke Masjid Negeri, trafik juga sesak. Di Jalan Hamilton, okey, menghala ke Lorong Batu Lancang di kedua-dua arah, trafik juga sesak. Di Tentik Highway pun sama juga, trafik juga sesak pagi ni. Di Jalan Moneskin, okey, di Pulau Tikus, trafik juga sesak pagi ni. Okey, jadi apapun untuk anda yang memandu, berhati-hati memandu. Alright, ada yang bertanya menghala ke Jalan Scotland sesak juga pagi ni. Okey, jadi apapun jangan lupa bawa bertenang bawa banyak bersabar. Okey, kita faham dan kita tahu orang Pulau Pinang memang penuh dengan kesabaran, terutama sekali waktu pagi-pagi pi kerja naik kereta. Right, baik, insyaAllah jangan lupa mulakan dengan bismillah dan saya dengan alhamdulillah. Semoga apa yang kita buat dipermudahkan urusan-urusan kita. Okey, dan yang paling penting mood kita tu, bukan Mahmud mood. Mahmud tengah minum kopi tu. Bukan Mahmud, tapi mood kita tu. Okay, sentiasa juga dalam keadaan yang baik. Bila mood kita baik kan, kita seronok tau. Jadi kita buat apa pun, kita akan rasa tenang kan. Walaupun sesak, tau dah, lewat. Masuk kerja pukul 8, 7, 9. Jabatan pun tak naik lagi, tau dah. Kan, tapi tenang. Lewat memang dah lewat. Tapi ketenangan tu sesuatu yang mahal sebenarnya. Okay, bawa banyak bertenang. InsyaAllah bawa banyak bersabang. Dan kita doakan semoga dipermudahkan urusan-urusan kita bersama. Okay, tapi yang menarik, kita nak kongsikan juga hari ni yang mungkin menguji juga kesabaran kita. Nak tahu pada saat lagi mana kongsikan bersama-sama dengan anda. Terus saya GPM Putra FM, segalanya untukmu.

0: Kawan saya pernah berkata, hidup kita boleh berubah dengan 3 patah perkataan saja.
1: Kau nampak hebat.
2: Saya sayang awak.
1: Tahniah, awak berjaya.
0: Saya minta maaf. Baru-baru ni dia telah menyebabkan 1 kemalangan dengan 3 kematian. Kini dia hanya mampu berkata,
3: memang silap saya. Saya menyesal betul. Apalah nasib saya.
4: Anda masih belum terlambat. Perlahankan kenderaan apabila lampu isyarat bertukar kuning dan berhenti pada lampu merah. Ingatlah 3 patah perkataan ini. Merah tanda berhenti. Anda mampu mengubahnya.
5: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
6: Ha, dah tahu kan? Sekarang kat kedai makan dan restoran dah ada larangan merokok kan? Jadi, sebagai rakyat yang prihatin, seharusnya mematuhi undang-undang yang telah ditetapkan. Bertimbang rasalah terhadap orang sekeliling anda. Pesanan larangan merokok ini dibawakan oleh Adi Priyo dan Mutiara FM. Segalanya untukmu.

0: Pani dia.
1: Anak korang menendang ragi ikan lampa menokak ubi. Ni jangan duk tanyalah siapa pagi-pagi. Mestilah dia Bambam dan dia Cumi.
2: Ya, yeah, betul dah. Bambam sedang teman Gendanda untuk GPM hari ni. Bambam solo. 7.35 minit pagi waktu ini. Selamat pagi, good morning untuk anda yang tengah menyorok pagi ni. Orang punya makan apa tu? Sampai tak angkat kepala. Dia punya khusyuk duk makan kan. Ay, bukan apa Bambam. Ada yang cakap makan tak lalu pagi ni. Sebab apa? Sebab rindu. Kalau rindu kan, jangan makan pelan-pelan. Makan laju-laju sikit. Kalau biasa makan sepinggan, kalau rindu kat seseorang tu kan, makan tiga pinggan, baru hilang rindu tu. Betul tak? Sebab apa? Sebab perut kenyang. Ini makan sikit-sikit betul mulut tu. Rindulah kat seseorang, rindulah kat marka. Alamak. Okay, baik, untuk yang tengah menyorok pagi, tak kisahlah makanan si lemak ke, makan bihun goreng ke, makan roti canai ke, kena capati ya. Uish, pagi-pagi ni kan kena pula sejuk je cuaca di sekitar Pulau Pinang ni. Ataupun juga untuk yang tengah makan jam pagi ni, okey, jangan lupa mulakan dengan bismillah dan sedahi dengan alhamdulillah. Berkat rezeki kita tu kan, hadap jam pun rezeki juga sebenarnya. Dia bagi kita relax saatlah kita, sebab kalau sampai awal kat tempat kerja, saya lagi nak kena hadap kerja. Kan biasalah kita pun nak pergi buat kerja, betul tak? Kalau sampai awal saya lagi dah nak kena start serabut dah, saja Allah bagi jam sat supaya kita tenang-tenang dalam kereta dulu kan, tara-tara nak sampai kat tempat kerja. Boleh release tension sat. Walaupun agak tension jugalah hadap jam pagi-pagi kan. Tapi kan sebenarnya bertambah tension lagi, bertambah stres lagi kalau kita tak dapat nak menguruskan kewangan kita. Ambil pagi ni topik pasal kewangan pula dah. Bapa nak kongsikan bersama-sama dengan anda. Ini berkaitan dengan jiwa tertekan ni. Sebab apa tahu? Sebab hutang. Betul dah. Ada orang dia sanggup keluar awal pagi sebelum subuh mencari rezeki, balik kerja petang malam cari rezeki lagi. Nak tidur kepala pikir lagi, macam mana aku nak cari tambahan rezeki lagi. Esok bangun pagi cari rezeki pula. Nampak tak kan? Isnin sampai Ahad tak tahu hari apa dia cuti, tak tahu hari apa dia rehat, demi untuk membahagiakan insan-insan yang tersayang. Sungguh kan? Sebab ada orang dia sanggup orang kata buat apa saja, sanggup redah pelbagai cara untuk mencari rezeki yang halal, untuk menampung dan juga orang kata apa, memastikan keluarga kita, diri kita dalam keadaan yang tenang. Tapi kan, sebut berkaitan jiwa tertekan kerana hutang ni kan, tak ada siapa pun mau hidup dia bergelumang dengan hutang. Betul tak kan? Hutang ni sebenarnya berkait rapat dengan cara perbelanjaan seseorang lah. Yang mana orang yang dibebani hutang tidak merasa tenang dan bebas jika sebahagian besar pendapatannya terpaksa digunakan untuk membayar pelbagai jenis hutang. Masuk gaji ya, hati serabut dah melihat baki yang tinggal. Orang kata apa, hanya dapat, orang kata apa, dia singgah sahaja dekat bank kita. Dari bank dia datang, kepada bank dia kembali. Wahai duit yang ada dalam bank, bertahanlah seketika. Apalagi orang kata bagi mereka yang mengalami perbelanjaan defisit lah kan, dah tentulah lebih memerikkan. Dan nak tunggu gaji yang berikutnya pula, dah lah gaji baru masuk tak sampai 3 hari. Tengok-tengok baki tu kan, termenung seorang-seorang. Tak dinafikan kita semua tidak terlepas daripada bebanan hutang, betul tak kan? Dan kebanyakan masyarakat kita ni biasa berhutang dalam urusan pembelian rumah dan kenderaan dan juga yang lain-lain. Dua perkara berkenaan adalah satu keperluan kerana digunakan sebagai tempat berlindung, dan manakala kereta juga begitu penting bagi memudahkan pergerakan. Jadi pagi ni kita nak fikir sat. Kan, Bama nak buat kita renung sat. Sambil-sambil duk hadap gym tu kan, sambil-sambil duk berkena nasi lemak tu kan, cuba fikir sat. Fikir sat dia. Kalau hari ni

patah balik masa kita kan. Ada tak satu hutang yang kita akan kata, eish, aku menyesainya. Ambil loan tu. Aku rasa macam tak sepatutnya aku buat macam ni. Alah, perik lah. Kan, sebab ada orang dia berhutang beli kereta sebab nak mudahkan perjalanan. Ada juga yang buat pinjaman peribadi sebab nak selesaikan masalah. Ada yang guna kad kredit sebab apa? Waktu tu duit tak cukup. Tapi selepas berapa turn, duk hadap bayang tiap-tiap bulan. Ada main turn pertama rasa macam okey lagi lah. Ada main turn yang kedua dia rasa macam berat dah sikit. Dan main turn yang ketiga dia rasa bebal. Dan main turn keempat dia rasa menyesal. Betul tak kan? Tapi kan, kita nak tanyalah kan, kenapa kita ambil hutang tu dulu? Jadi pagi ni kita nak dengar cerita anda. Kalau anda sudi nak kongsikan bersama-sama dengan kami kan, mohong lah kalau kita tak ada hutang. Penipu kalau tak ada hutang kan. Hutang kereta, hutang rumah, hutang apa lagi? Ada orang dia hutang perabot, ada yang hutang pendidikan. Dan setiap dia kita wajib untuk kita selesaikan hutang-hutang kita. Tapi kalau kita kaya raya, tak payahlah buat hutang kan. Tapi risau juga kalau kata semua beli rumah, aku tak main lah hutang, aku bayar cash. Beli kereta, tak main lah hutang-hutang. Kereta apa aku dah, aku beli cash. Betul ke tu? Kan? Okey, baik, untuk anda mungkin nak kongsikan pagi ni, kita nak sembang berkaitan dengan hutang apa yang paling anda menyesal anda pernah buat. Okey, hutang kereta, hutang rumah, kad kredit, pinjaman peribadi, barang elektronik, ataupun mungkin hutang dengan kawan sendiri. Okey, 04-2107-389 ataupun layankan di ruangan WhatsApp Metro FM 0105-8090-957. Metro FM, segalanya untukmu.

0: semua kami ada. Lagu hit sepanjang zaman hanya di Mutiara FM.
1: Hai, assalamualaikum. Saya Eric Floyd. Saya ni kalau mai Penang mesti radio kereta tu mesti tune Mutiara FM punya lah. Korang pun kena buat benda yang sama. Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Tengok jam sampai rumah.
1: Pagi ni.
0: Pagi kan? Ha. Nak tahu? Ha. Dia Bam-Bam.
1: Dia Jombi.
0: Bersama dengan kami,
1: GPM.
0: Setiap pagi di ruang udara Radio Malaysia.
1: GPM.
0: Segalanya untukmu.
1: Yes, GPM Game Pagi Mutiara masih lagi menemani pagi-pagi anda Isnin hingga Jumaat. Okay, hari ini Bam-Bam temankan anda sampai pukul 10 pagi nanti. Dah pun 7.52 minit pagi. Okay, untuk orang yang tengah memandu, berhati-hati memandu, bawa banyak bersabang. Kan, ramai juga kawan kita beritahu ni, pasal apa jam teruk Bam-Bam. Kan, banyak bersabang, bertenang kan. Memang di susu turun Jabatan Pulau Pinang, ada kemalangan sesak yang amat pagi ni. Dia merah menyala ni kan. Jadi insya Allah kita doakan semoga kesabaran yang tinggi, okay, buat kita bersama hari ini. Okay, baik, hari ini kita nak sembang berkaitan dengan satu benda yang tak asing, okay, dalam kehidupan kita kan. Cerita bab hutang ni, ada setengah orang dia kata lah, Bam-Bam, hutang biasa tu. Ya, memang hutang tu biasa, betul tak kan? Sebab apa, hutang ni nak membolehkan kita untuk memiliki sesuatu benda kan. Tak salah kita nak buat hutang, tapi bagaimana kita nak menguruskan hutang-hutang kita kan. Tapi kan dalam banyak-banyak hutang yang kita buat, mula-mula nak ambil satu benda tu kan, wih, sanggup, alas setakat 1,000 sebulan. Alah, biasa tu, kita gaji bawa pedit kan. Ambil, jangan tak ambil. Kita pun seronok menyelesaikan. Dengar 1,000 sebulan, kena pula gaji kita masa tu 10,000. Ay, tak pandang sangat lah kan. Kena-kena main bulan kedua, no, bos bagi tahu, gaji kita terpaksa potong separuh disebabkan masalah kewangan. Dia mula dah, dia mula kedut diri dah. Kan, lepas tu mulalah dia menyesal. Kan, jadi untuk dia mungkin nak kongsikan pagi ni, hutang apa yang paling membuatkan anda menyesal, okay, anda buat. Okay, 04-210-7389, okay, terperangkan di ruangan WhatsApp TriFM 010-5080-957. Pemanggil yang pertama pagi ni, halo, siapa itu lian?
2: Hello.
1: Hello.
2: Hello.
1: Hello.
2: Hello.
1: Kuat sikit suara, tak dengar. Hello.
2: Hello.
1: Tak apa, kuat sikit tu. Hello.
2: Hello, suara tak ada ni.
1: Suara tak ada tu, ada suara. Hai, Cik Zah.
2: Ya, kenal pula dah tu.
1: Hai, Bam-Bam ni tak ada Cik Zah nak pegang telefon tu. Bam-Bam dah tahu dah Cik Zah nak call. Ha, sebab hari-hari pukul 7 pagi Cik Zah kan call tak berhenti, saya kita angkat.
2: Oh, no, memang boring.
1: Betul tak kan? Ha, Cik Zah, hello.
2: Ya, hello.
1: Kuat sikit, slow sangat, pasal apa? Hello.
2: Hello.
1: Takat tu ya. Tak, kuat sikit lagi.
2: Hello.
1: Okay. Dengar. Cik Zah.
2: Ya, dah
1: menyorok belum begini?
2: Tak lagi.
1: Pasal apa tak menyorok lagi?
2: Tak lapak ni hari ni.
1: Tak lapak lagi. Bye. Cik Zah, mukadimah sikit, Cik Zah.
2: Loh, mukadimah pula jauh.
1: Amboi, kalau tang Bam-Bam yang ni tak boleh, yang ni tak boleh. Amboi. Okey lah, Cik Zah. Assalamualaikum. Dah tak mau cakap dengan Bam-Bam. Hak ni tak boleh, hak ni tak boleh.
2: Oh, kalau tak macam cakap, tak telefon lah. Tak telefon lah.
1: Bagi mukadimah pun tak mau. Amboi.
2: Bam-Bam.
1: Okay, fine.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Orang dah habak 5-6 kali dah tadi kan. Jombi, hari ni dia terlajak. Semalam dia pergi jumpa Marka. Marka dia tak bagi dia balik. Lepas tu mulalah Lena tak bangun.
2: Lagi tak kahwin betul lah no.
1: Ya, dia teringat Marka. Marka dia main daripada Zimbabwe semalam terbang main sebab rindu dia tengok muka dia. Betul tak mohon ni?
2: Bam-Bam comel tu, dia nak tengok tu.
1: Baik makcik. Ya.
2: Comel juga.
1: Ya, baik. Cik Jah.
2: Ya, Bam-Bam.
1: Baik, pagi ni kita sembang berkaitan dengan hutang ni.
2: Ya, Bam-Bam.
1: Cik Jah pun lah ni masih bekerja lagi kan. Di saat ya, anak-anak cucu semua kata apa bekerja, Cik Jah masih bekerja lagi kan. Bagi Cik Jah sendirilah kan, sepanjang hidup Cik Jah lah kan.
2: Ya.
1: Hutang apa yang buatkan Cik Jah paling menyesal sekali buat?
2: Tidur, hutang tak ada hutang ni lah. Kilam-kilam nak tidur.
1: Hutang kilam? Hak tu ya? Hak lain tak ada hutang?
2: Alin tak ada
1: lagi lah. Oh, tak ada lagi lah kerana nak buat lah.
2: tak buat lah ada suara.
1: Oh, kau menyesal lah bitilam tu.
2: Nah, kawan-kawan tu kadang ada lah skupang dua kadang-kadang. Kita sementara nak gaji kan.
1: Oh, pinjam skupang?
2: Skupang dua tu lah kan.
1: Oh, ya. Jadi kira tak ada benda yang menyesal ya?
2: Oh, tak menyesal lah.
1: Oh, tapi tu pek kita hari ni hutang pun. Belum menyesal kan tak menyesal? Cik Zah macam nak share apa ni? Ha? Kau Cik Zah menyesal kau bambam begini?
2: Kadang-kadang kawan-kawan nak pinjam kat kita kan. Adalah kan. Kadang-kadang mereka pinjam, mereka tak bayar. Menyesal jugalah.
1: Oh, menyesal jugalah.
2: Oh, lah dah lama tu.
1: Dia tak bayar. Mereka pinjam berapa duit tak bayar tu?
2: Ha?
1: Mereka pinjam berapa duit?
2: Adalah, sikit-sikit kan.
1: Oh, sikit-sikit berapa kupang?
2: Ha?
1: Berapa kupang?
2: Ada 2-3 kupang.
1: Ada 2-3 kupang.
2: Oh, tapi tak. Lah, kalau kita nak
1: minta
2: kan.
1: Cik Jah.
2: Ada yang 2,000 pun ada.
1: Tadi kata skupang 2 kupang.
2: Skupang 2 kupang tu 2,000 lah.
1: Mana sama skupang 2 kupang lain 2,000 lain. Cik Jah.
2: Ya.
1: Pinjam tak
2: 5,000? 5,000 bank tutup lagi.
1: Bank. Bank tutup no. Tak apalah.
2: Bagi bank nak buka lagi awal-awal.
1: Cik Jah bagi saya pinjam RM5,000. Lepas tu tak apalah. Bambam. Cik Jah dia boleh pergi kat orang, pergi kat Bambam. Betul tak?
2: Boleh.
1: Okey Cik Jah. Terima kasih Cik Jah. Sebab siang bagi ni Cik Jah.
2: Ni Bambam.
1: Ya saya.
2: Mamak, assalamualaikum,
1: Sambam.
2: Waalaikumsalam. Mamak menjalankan tugas dan tak puas hati. Haji seorang.
1: Baik, terima kasih Cik Zah.
2: Tugaan dan cabaran hidup kita kan. Sambil bekerja.
1: Baik. Terima kasih Cik Zah.
2: Keluarga Bambam sihat.
1: InsyaAllah. Amin. Amin. Terima kasih Cik Zah.
2: Sama Bambam. Boleh cakap Bambam jadilah.
1: Alhamdulillah. Esok kau lagi tau.
2: Okey, Bambam.
1: Okey, bye-bye.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ha, tu dia Cik Jah kita. Ha, menyesal beli tilam. Kan? Ha, tapi tu dia lah, kadang-kadang hutang, bagi hutang dekat kawan-kawan ni. Wah, setengah orang kita ni nak membantu tu ya kan. Ha, tapi kadang-kadang tu biasalah. Bukan sikit tu 2-3 ribu, tak ingat 2-3 kupang. Tapi sebab tu kita nak bantu orang kan. Kita tengok dulu kita macam mana kan. Kalau kita rasa kita okey, kita bantu orang yang memerlukan. Tak salah betul tak kan. Sebab apa kita kena ingat tu benda. Lah ni kita tengah senang. Kalau satu hari nanti kita pula tengah susah, agak-agak macam mana. Bukannya kita nak mengharapkan balasan, tetapi supaya Allah permudahkan urusan kita. Kalau satu hari nanti kita dalam kesempitan, InsyaAllah akan ada orang yang akan bantu kita. Tapi kita kena bertanggungjawab lah dengan apa yang kita buat, betul tak? Hutang sana, hutang sini, lepas tu buat dek lari. Ini yang kita tak mahu. Sebab apa? Menyusahkan orang lain. Okay? Baik, untuk anda mungkin nak kongsikan lagi pagi ni kan. Kalau boleh padam satu hutang dalam hidup anda sekarang ni kan. Hutang apa yang anda nak padam? Jujurlah pagi ni. Sebab apa kita nak sembang bab hutang ni kan. Hutang apa yang bila tengok baki dalam akaun tu kan, terus rasa macam ish, menyesainya aku pergi beli hak ni. Menyesainya aku beli hak tu. Masa mula-mula tu kan seronok, excited kan. Dia tak pandang lah. Dia tak kira lah. Dia kira jadi. Ya. Kan, bila dah pakai, dah guna, dah hadap, timbullah erti penyesalan. Okey, 04-2107-389 atau menaikkan di ruangan WhatsApp Try FM 0205-08-09-57. Andy Lala, oh hutang. GBM, terus dengarkan Try FM.

0: bertukar isu panasnya semasa di Pulau Pinang.
1: Minat pelabur terhadap Pulau Pinang kekal utuh meskipun berdepan peningkatan ketidaktentuan.
2: Pulau Pinang sedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan bumi putera.
3: Kalangan masyarakat menyumbang kepada stigma, diskriminasi dan kelewatan dalam rawatan.
0: Dengarkan dari Pinggir Berita setiap Jumaat selepas Warta Pagi dan siaran ulangan selepas Warta Petang di Mutiara FM, segalanya untukmu.
4: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 bermula 20 September